0: gitu ya, iya, Pak.
1: Nah, terus gue pikir kayaknya
0: coba
1: norma mengirimkan, tapi enggak tahu ya, itu kan beda-beda. Tapi kalau gue mungkin unpopular opinion, kalau orang lagi berduka kayaknya gue lebih pilih kalau yang ngasih duit gitu dibandingkan, nah ngasih duit berduka dibandingkan ngasih kotak itu.
0: Nih harganya nih, harganya ada yang 450 ribu,
2: dia cari
1: harga
0: 850
1: tapi ya bener
0: 750 ribu,
1: sampai sejuta,
0: ada yang sejuta nih,
1: iya,
0: 1.200, nah 1.300 nih kamar mandi dalam nih, Pak.
1: Oh, ada kamar mandi dalamnya.
0: Itu kos-kosan dong. Oh iya, salah deh, kacau tuh.
2: Tapi itu kan sebagai kayak ini, Pak, bentuk bela sungkawa.
1: Nah, ya, tapi kadang-kadang gue pikir jadinya kayak ya nggak tahu, mungkin it's just my pikiran gue. Jadi kayak ajang ini gue loh.
0: Gue setuju, Pak.
2: Benar.
1: Dan si ini namanya gede-gede, si ini namanya gede-gede.
0: Dan yang gue agak, aduh, kenapa ya gue setuju sama lo? Kenapa ya-nya tuh kok simbolik terus gitu, Pak?
1: Dan problemnya adalah dia lagi berduka.
0: Itu, Pak.
1: Kan lagi repot ya?
0: Iya.
1: Lagi berduka, lagi repot. Dikirimin kayak gitu malah tambah repot lah.
0: Iya. Nah, kalau kembangnya asli mungkin saya bisa datang ke situ buat ngambil-ngambilin. Cuma kan banyak yang kembangnya plastik.
1: Kalau mikirin ke sana.
2: Lagi berduka loh.
0: Saya scavenger kan. Datang situ buat bantu-bantu bersih-bersih. Kalau kembang asli kan lumayan buat parfum.
1: Iya.
0: Jadi menurut gue itu tuh, Pak. Gue setuju sama lo karena akhirnya ya itu simbolik lagi. Padahal kalau misalnya dikasih 750 ribu,
1: dan kontan, malah lebih berfungsi atau berguna buat yang lagi berduka kan.
0: Iya.
1: Karena apa namanya, namanya berduka pasti orang pada dateng. Terus juga itu kadang-kadang orang berduka pada dateng harus mikirin ngasih makan apa ya ini, terus tenda, aduh.
0: Iya, tapi harusnya kan yang dateng bawa makanan gitu, Pak.
1: Betul. Tapi itu sih,
0: nanti pas lu gak ada gimana rencananya, Pak?
1: Coy, woi.
0: Kayaknya kalau gue akan bilang deh, Pak, gue akan bilang, lu pada bawa makan sendiri ya, keluar gue nggak boleh repot gitu. Kalau gue ya.
2: Ada sih orang yang ngomongin nanti masa depan.
1: Lah, sekarang. Tapi itu sesuatu yang tidak bisa dihindari ya.
0: Bener kan, Pak?
2: Iya
1: kan.
0: Ini paradoksnya tuh gini nih, paradoksnya. Aduh. Ya hal yang paling dekat sama kehidupan tuh ya kematian sebenarnya.
1: Aduh, kok Ahong nih ya, ada kok Ahong.
0: Tapi gue setuju sama Pak Darto.
1: Gimana Kenny?
2: Apa tuh?
1: Gua sih kalau gue tidak setuju orang berduka dikirimin karangan bunga yang gede-gede itu. I don't sit well with me kalau menurut gue. Karena kasihan gitu, jadi repot harus mikirin.
2: Ya nanti kita nanya aja kalau udah.
0: Lo Kenny, bentar tuh nanya Kenny.
3: Lo dulu.
2: Nanti unpopular opinion ya.
1: Buka. Allah.
2: Ngomongin soal itu.
1: Iya.
0: Gila, kita ngomong enggak
1: ada panjang lebar nih, bocah nih otaknya lagi kemana sih?
2: Kalau aku tetap pro
1: sih.
2: Enggak apa-apa. Karena gak itu apa-apa. Kadang-kadang ya kalau misal kan bokap gue udah enggak ada nih, Pak. Ketika kita melihat karangan itu, oh, ternyata dia ikut turut berbelasungkawa gitu. Ngerti gak sih? Shy. Dan itu juga dan itu juga menaikkan UMKM.
1: Mulai ngarang-ngarang nih bocah.
0: Tapi benar juga, Pak.
1: Iya,
0: kan,
1: iya.
2: Pak, nanti kalau misalnya nggak ada yang kirimin karangan gitu, UMKM gimana yang bikin papan itu?
1: Umkem. Ya maksudnya buka di occasion yang lain aja gitu. Kalau
0: kayak Haji Andre kan ngorimin pas ulang tahun.
1: Itu. Ya ulang tahun atau lagi wedding nggak apa-apa.
2: Wedding nggak apa-apa. Oh,
1: berarti itu apa-apa.
2: Berarti ini khusus doang untuk berduka doang ya?
0: Iya.
2: Ya
0: nggak dijawab juga. Ah, kacau deh. Coba tanya kaula muda aja, kok bisa sih dia kayak gini?
1: Kok bisa sih ini si kancut rombeng ini kayak gini?
2: Jadi tanya ke kaula mudanya apa, Pak?
1: Ya itu, kamu termasuk tim ngirimin karangan bunga untuk yang sedang berduka apa tidak? Kalau gue tim enggak?
0: Gue enggak.
2: Iya. Ayo kaula muda join my team.
1: Oke.
0: Cash, kasih cash.
1: Oke.

0: Maaf ya.
1: Janis Wadak.
2: Kenapa maaf?
0: Kita tuh udah bikinin kita topik tahu.
2: Oke.
1: Udah, ya udah baca dibaca.
2: Tapi nih kawula muda nih band rock asal Inggris Muse.
1: Mickey
2: Muse dong itu. Ini Muse Mujiono ya.
1: Aduh bukan, itu gitaris kita, Pak.
2: Si Muse ini kehilangan username-nya mereka. Kan mereka namanya Muse doang nih. Si Meta kan ngeluncurin AI terbaru yang namanya Muse juga. Jadi mau gak mau si Muse jadi Muse The Band. Si Meta di platform X dan Muse Band di platform IG. Nih Muse Meta ini agen AI serbaguna.
0: Iya yeah.
2: Bisa buat kawinan, buat meeting.
1: Kombinasi apa?
2: Ya, buat ngatur schedule shopping, melakukan transaksi sampai ngurus orang tua.
1: Email, Pak, email. Ngurus orang tua.
0: Tante Penny boleh dong.
1: Caretaker emang, Pak. Butuh caretaker langsung loh, Pak, itu, Pak.
2: Masalahnya reputasi kulukiku emang kali kekeu kan.
1: Oh, reputasinya kan susah udah dibangun dari awal tuh.
2: Dan ini tanpa seizin Simius nih kayaknya nih.
1: Oh.
2: Jadi tiba-tiba aja berubah. Berubah gitu.
1: Jadi Muse The Band gitu, Pak.
2: Muse The Band.
1: Wow.
0: Berarti di kotak atik sama si AI-nya dong.
2: Iya, di AI. Jadi otomatis diubah Muse jadi buat akun AI-nya si itu, AI.
0: Gue berasa dicolong sih kalau kayak gitu.
1: Iya, jadi semena-mena. Mari langsung aja Muse bikin aja sendiri. Jadi Musuh Masyarakat coba. Atau Musuh-Musuh.
2: Misuh-Misuh. Satu lagi dong biar hat-trick.
0: Enggak ah malu.
2: Nah, kalau disuruh hat-trick baru diem dia. Itu.
0: Tapi, lo pernah merasa kecolongan enggak sih, Pak?
1: Buset, gua aja yang cerita, Ken. Silakan Pak Darto dijawab.
2: Kecolongan.
1: Iya. Kecolongan, Pak. Kalau colongan aku juga aja yang cerita.
2: Kecolokan pernah aku kecolongan.
1: Asoy deh.
2: Kemalingan sih pernah, kemalingan.
1: Eh, ini yang kemalingan yang mana nih, Pak?
2: Rumah gue kemalingan.
1: Iya, betul.
2: Rumah gue yang gue tinggalin selama 17 tahun itu di tahun keberapa gitu. Gue lagi ke luar kota, tiba-tiba ditelepon sama kakak gue. Mam, kayaknya rumah kamu ada yang ngerampok deh. Jadi dia main ke, dia tuh mau ke rumah gue, mau ketemu sama nyokap. Nyokap kan ikut sama gue. Nah, nyokap lagi gue bawa. Terus dia, loh kok ini kebuka? Dipanggil-panggil, mam gitu. Dia diketok-ketok. Tapi jendela kebuka, terus ada bekas dicongkel.
0: Ya, itu colongan yang benar-benar colongan ya?
2: Iya.
1: Kerampokan ya, Pak Darto.
2: Si malingnya itu parkir di garasi rumah.
1: Yang hilang apa yang hilang, Pak?
2: Harga diri gua.
0: Kok dia pede banget, Pak?
2: Ya, enggak, kan soalnya kan komplek kan. Jadi klaster kebuka gitu, dia parkir, mundur, set. Dia congkel, das, dia masuk. Dia keluar lagi, set. Terus dulu, lupa bawa, kata dia.
1: Enggak, dia cuma pengen nyium-nyiumin sarung lu doang, Pak. Aroma fetis, Imam Darto.
2: Fetis.
1: Iya, aroma Imam Darto.
2: Itu.
0: Jadi apa yang hilang, gak inget?
2: Ada perhiasan, total puluhan juta yang hilang.
0: Tapi digantikan Allah ya, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa, Kenny.
2: Masya Allah, Kenny mantep banget ini.
0: Luar biasa.
2: Selalu bermuhasabah.
1: Muhasabah, keren.
0: Kalau Mas Danang?
1: Aku nggak pernah kecolongan, aku pernah kecelengan. Jadi aku masuk. Aku dulu kan aku kan belajar jadi tuyul kan ya kaulah muda ya. Terus aku harus kecelengan. Oke, aku coba ilmuku. Bisa.
0: Aku kudu pilih.
1: Tapi nggak bisa keluar. Celengannya karena celengan gentong bukan ayam.
2: Waduh, makin absurd.
1: Kalau ayam kan bisa bangkis.
2: Iya. Yeah.
1: Ayam bersin gimana, Pak? Ayam bersin.
2: Apin.
1: Apa kok?
2: Apa kok?
1: Kok bisa gitu?
2: Kenny pernah enggak kecelengan?
0: Kecelengan. Aku diceleng. Ntar aja deh ceritanya udah panjangan.
1: Entar dulu.
2: Ngobrol aja dulu. Podcast saya sejam. Slow aja, Bro.
1: Nanti juga diketok sama Mas
2: Oki. Ngobrol bae lu.
1: Iya, Kenny pernah
2: kecolongan.
0: Ini aja.
2: Dia pasti kecolongan hatinya atau enggak malah laki-laki dia nih.
0: Enggak, kalau aku tuh suka sebel gini, kayak misalnya aku udah memberikan ide nih ya, kayak gini misalnya.
2: Ke siapa?
0: Ya apa aja misalnya.
2: Oh, ke klien gitu misalnya.
0: Ya sesimpel ide konten ya kan. Wih udah bagus banget nih gue pikir gitu kan. Belum gue jalankan. Maksudnya kan untuk kayak ide bersama gitu. Tiba-tiba ada yang bikin. Kesel aku jadinya kayak
2: itu mah keduluan bukan itu, kecolongan.
0: Udah dong, kecolongan. Aku kan udah mengherisane.
1: Sudah mengutarakan.
0: Terus tiba-tiba kenapa dia yang pakai gitu.
1: Ya, itu emang nyebelin sih ide kita dipakai orang.
2: Kalau gua nih sekarang nih. Mau kecolokan.
0: Wah. Ke hidung dong, Pak. Atraksi.
1: Emang dia belanka bisa nyetrum. Oke, kaula muda siapa yang pernah kecelengan? Yuk langsung aja.
0: Kecolongan.
1: Siapa yang pernah kecolongan nih? Ini materi dari Bontot. Kecolongan apa yang bikin kamu paling kesel? Langsung aja join di TikTok atau ke Wawa di Obi Gio Ios.
0: Setelah ini kita kasih tahu ya
1: nomornya ya. Obi Gio Ios. Yes.
3: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Denus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya
4: kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
5: 196 kata gua masuknya, udah jenius.
4: Si pansu.
5: Lumba-lumba kak.
4: Si lumba-lumba.
5: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
4: Oh garis, tapi gue bukan tipe lu.
5: Gue bisa sebutin tipe gue.
4: Abah.
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
5: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
4: berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
4: dan Julio
5: setiap Senin
4: sampai Jumat
5: jam 4
4: sampai 8 malam
5: cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
4: Wow, banyak banget transaksi bulan ini. Tapi gak apa-apa sih, kan bisa

0: Dapetin double point di My BCA. Ada hadiah spesial untuk 20 pemain dengan skor tertinggi di leaderboard. Main gacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, home banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
4: The Dandies.

0: Kita lagi ngomongin sebenarnya lu pernah gak sih kecolongan? Tapi ini boleh secara harafiah atau tidak? Ngerti gak maksudnya? Kalau tadi Mas Darto kan ceritanya benar-benar kecolongan rumah kan?
1: Iya, kemalingan.
0: Kalau kini kecolongan ide. Gitu.
2: Aku gak diajak.
0: Kamu apa? Kamu nanti?
1: Kamu tadi kecelengan. Gimana mau diajak? Kamu aja ngablu.
2: Kacau tuh.
0: Kalau kecolongan deh. Hati masuk gak tuh?
1: Masuk. Masuk dong, masuk. Siapa yang kecolongan
2: cerita.
1: Hati?
2: Cerita-cerita. Ini ada XA lagi nih nelpon.
1: XA lagi.
2: Oke, XA nih kita.
1: Hai XA.
2: XA.
0: I love XA.
1: XA.
0: XA, where are you?
1: Oh, masih di telepon.
0: Halo. Sa.
1: Kecolongan apa, Sa?
2: XA kecolongan apa, Sa?
3: Dulu pas TK.
0: Jauh banget,
1: Sa. TK. Oh, mundur banget tuh ceritanya tuh.
0: Enggak
1: mau. Enggak mau pas embrio.
2: Gue kirimin jamu lagi ya.
1: Oke.
3: Kamera hilang.
1: Oh.
3: Jadi waktu aku SMA tuh kan baru masuk.
1: Terus?
3: Terus ada lagi pulang sekolah tuh. Karena baru masuk kan jadi belum tahu nih guru-gurunya siapa aja. Belum kenal gitu kan. Terus ada satu orang tuh tiba-tiba ngedeketin ngaku-ngaku guru di depan sekolah.
1: Wah.
3: Terus bilang, kamu punya kamera nggak, katanya. Terus iya nih buat foto apa ya gitu, dokumentasiin apa gitu. Terus aku bilang, oh iya ada. Terus ya udah besok ya, nggak besok deng, ya udah ayo ambil ke rumah, katanya gitu.
1: Hah?
3: Terus dibonceng lah.
1: Kamu jadi, mau aja itu?
3: Dia tuh guru. Iya, karena di depan sekolah terus dia bajunya guru.
0: Wah,
1: ada tulisannya saya guru gitu.
2: Lah,
3: enggak dong. Bajunya coklat pilot. PNS gitu.
1: Oh.
2: PNS DLM ya.
3: Terus
1: panas dalam.
2: Oh iya, sorry.
3: Terus ya udah ke rumah, tapi dia tuh ngajak muter-muter dulu. Jadi kayak nanya gitu, dulu sekolahnya di mana, terus
1: di tempat.
3: Orang tua kerja apa. Padahal rumahku tuh di belakang sekolah.
0: Oh, tapi lu nggak merasa curiga waktu itu?
3: Enggak lah, kan.
1: Wah,
3: ya, gimana?
1: Di pelet, kamu di pelet pasti.
3: Di hipnotis gak sih kok di pelet?
1: Iya benar maksud gue itu.
0: Ada sih kalau
1: di pelet, di hipnotis.
0: Ada gitu.
3: Iya, dari rumah ke kamera, dia bilangnya hari Minggu dikembaliin ya, terus nanti kamu nilainya gampang deh. Tapi aku nggak mikir masalah nilai, mikirnya kayak oh ya udah ini guru gitu.
0: Lu mau berbuat baik,
1: mau aja.
3: Hari Minggu tuh kok nggak balik-balik, ngechat lah ke wali kelas.
1: Ya Allah.
3: Dia nyebutin namanya, terus dia bilang udah kalau kamu takut ingat aja plat nomornya. Dia nyebutin juga plat nomor, tapi gak tau kenapa waktu itu lupa banget. Namanya gak inget, plat nomornya juga gak inget.
2: Tapi mukanya gitu, kamu masih inget gak, Eksa?
3: Mukanya masih inget.
2: Sampai sekarang. Oke, okay. Wow. Yuk kita...
3: Bapak gak terlalu tinggi.
2: Kita semua merem. Eksa oper ke kita.
1: Aduh, Mak.
2: Wajahnya. Konsentrasi.
1: Kok tiba-tiba paranormal nih?
2: Nyatakan wajahnya, Eksa.
0: Berarti itu kamera gak balik dan iya. Lo tahu lo dibohongin ya? Ditipu ya?
1: Ah, iya. Ya. Ah,
3: iPhone berapa ya? Nikon 3000. 3000 atau berapa gitu?
0: Bentar. Oh. Gue bisa menyimpulkan kalau dari dulu Eksa ini orang tajir, sultan dia.
2: Betul.
1: Dia udah punya kameranya, kamera Nikon.
0: Oh, ngirimin kita kopi sampai banyak
2: Nikon.
0: Banget.
2: Ninya nikmatin. Kode apa, Pak?
1: Konsepnya
2: keren, yes. Jadi bisa dinikmati gitu kayak presentasinya bagus ya, Pak.
1: Thank you Eksa.
2: Thank you Eksa orang have.
1: Bye.
2: Hati-hati di jalan.
0: Jangan lupa ya ikut Dandy's Day Out ya.
2: Daftar ya Eksa ya.
3: Mana?
2: Oh iya ya, oke.
1: Daftar maaf, nama ya. Kamu kita coret.
3: Kok gitu.
2: Makasih Eksa.
1: Iya.
2: Banyak yang kecolongan ya ternyata di TikTok juga banyak yang kecolongan hati, kecolongan barang beneran, ada yang kecolongan dompet tadi.
1: Kecolongan dompet.
2: Kecopetan itu ya berarti ya.
1: Dompet tuh doyan mepet kan dia.
2: Aduh. Pakai ereking tuh Pak biasanya, Pak.
1: Maling lagi.
2: Tat.

0: Terima kasih Bunda Tika sudah masak buat Pak Darto.
1: Mantep kan?
2: Aku udah melihat ini cawannya lama-lama makin besar.
0: Makin besar.
1: Iya emang.
0: Karena dia tahu. Empatnya tiga orang. Lama-lama bawain ember nih Bunda.
2: Pakai toren.
1: Jadi kayak makan burung.
2: Enak banget Bunda.
1: Ada respon topik yang karangan bunga lagi. Bacain gak tuh kata Kinoy? Bacain dong.
0: Bacain lah.
2: Itu jam 6 tadi Pak. Jam 7 awal.
0: Apa-apa. Tadi Mas Darto itu punya unpopular opinion. Kalau orang meninggal,
1: menurut gue jangan dikirimin karangan bunga yang gede-gede. Kasian repot tau.
0: Gue juga setuju sama Pak Darto. Kalau gue setujunya, gimana kalau duit karangan bunganya dikasih langsung.
1: Mendingan uang duka. Karena kalau karangan bunganya itu kan lu kebayang harus abis itu beresinnya ribet.
0: Iya.
2: Tapi Ayu dulu sayang. Aku suka nih sama Ayu. Ayu bilang gini nih.
1: Mana Ayu?
2: Morning Pak Darto, Mas Danang, Kak Yeni. Aku sih tim setuju-setuju aja kalau dikirimin bunga. Kalau aku yang meninggal dan aku yang kirim, kalau ada yang kirim bunga dari mana, nanti keluargaku jadi tahu aku kenal siapa aja dan silaturahmi bisa lanjut ke keluargaku. Setuju gue. Karena waktu pas bokap gue meninggal itu kan banyak tuh yang kirimin karangan. Tapi waktu itu gue bukan di rumah ya kan. Kalau biasanya kita Kristiani itu ada rumah dukanya gitu Pak.
1: Rumah duka.
2: Ya emang diurusinnya sama orang rumah duka sih. Jadi kalau misal udah sehari itu bakal langsung dibuang
1: si karangan bunganya?
2: Iya, tapi biasanya kalau misalnya Kristen itu 3 hari Pak. Jadi ada malam kembang, ada apa. Jadi selama 3 hari itu bakal numpuk terus tuh. Nanti di hari terakhirnya baru dibuang-buangin sama rumah dukanya. Nah gue setuju, karena kita jadi tahu, oh ini nih, ini. Karena pas lagi acaranya Pak, lu jujur lihat orang tuh sama semua. Kayak gak tahu gitu loh,
0: make sense.
2: Ini siapa yang datang gitu. Nah pas selesai acaranya udah pada pulang, lu baru sadar, oh ada ini gitu.
0: Tapi kalau dalam bentuk PT, turut berduka ini dari PT kreasi apa misalnya gitu.
1: Sama. Kreasi Cipta Utama.
0: Iya misalnya gitu, KCU.
1: KCU, aku cinta Indonesia. Good morning, aku tergantung kalau dilihat keluarganya cukup finansial, aku kasih karangan bunga.
0: Oh cukup have maksudnya.
2: Oh yeah. Kalau amplop
1: keluarganya buka, cukup finansial itu berarti keluarganya cukup keuangan ya. Ini pemakaian grammar yang semaunya begini nih boleh juga nih.
0: Kamu siapa sih? Kayaknya kita bisa berteman.
2: Atau kalau amplop duka katanya untuk yang finansialnya kurang. Iya benar. Setuju
0: make sense,
2: gue.
0: Make sense. Ada lagi nggak?
2: Masih banyak itu sebenarnya.
1: Mendingan ya, daripada gimana kalau kita bikin tren baru? Kalau ada yang berduka kita jangan kasih karangan bunga tapi kita kasih karangan puisi.
0: Benar.
2: Sampai mau denger Pak.
0: Nanti ada yang bacain suara AI gitu kan Pak.
1: Danang nih punya puisi judulnya Hampa. Ya kan Nang?
0: Oh. Bapak kalau yang hampa terlalu ketinggalan zaman.
1: Apa nih Nang?
0: Hening.
1: Hening.
2: Coba.
0: Siap ya?
1: Siap.
0: Thank you.
1: Wah, bagus banget. Keren banget. Keren banget.
2: Bagus.
1: Panggi habis keren deh.
0: Dawat kinder monolog.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
4: Halo sayang, aku Kak. Kamu
5: jadi? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: Halo sayang, aku Kak.
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar tanah.
6: dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
8: Untuk menuju terminal Blok M.
9: Lu lagi ngefoto apaan sih?
10: Ih, lihat tuh, masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah, gak etis.
9: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
6: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dari menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Ada lagi nih baru nih.
1: Ini baru mantep nih. Aku suka begini. Oke. Gini. Konteks dulu ya.
0: Terus ini terus kita lagi ngobrol. Karena kita masih ngobrolin
1: tentang bunga.
0: Bunga, karangan bunga kan?
1: Iya.
0: Setuju, dari kematian. Ya, setuju nggak kalau orang yang berduka dikirimin karangan bunga yang gede-gede? Mm-hmm. Gue termasuk tim nggak setuju karena itu jadi ngerepotin yang orang lagi berduka harus mikirin gimana ngeberesinnya apa segala macam. Mm-hmm. Nah, terus ada kaula muda kan yang lagi coba kita telepon, ada voice note nih, yeah. Voice note lucu nih.
2: Pagi. Pada anak kakek nih.
0: Yo.
2: Kalau menurut aku karangan bunga sih sah-sah aja ya. Asal nanti dikasih uang duka juga, jadi kan kagak habis buat karangan bunga doang. Sama satu juga wasiat, kalau udah meninggal nih jangan dibawa pakai mobil ambulan, takutnya mabok. Hehehe, cubet.
1: Ya, cubet.
3: Aduh, ini pendengar lama banget.
1: Ini pendengar lama banget nih.
0: Cubet tuh lucu banget ya.
1: Cubet.
0: Nah, terus si Kenny punya teori nih, katanya apa kan?
3: Enggak, Mas Danang tadi cerita di TikTok kan, dia bilang neneknya.
1: Nenekku waktu meninggal langsung dibawa ke Semarang.
0: Pakai ambulan
1: dan itu ngebut banget, dan pas di
3: rest area
1: berhenti karena mau pipis karena kan ke Semarang kan.
0: Nah, abis itu nyokapnya Danang bilang, udah sini gue aja nyetir.
1: Gua aja yang nyetir ambulannya biar mak gua enggak pusing
3: tuh,
1: gitu.
3: Tuh kan, kata Farah, ya, mobil jenazah enggak boleh berhenti.
0: Iya, terus Kenny punya argumen apa kan?
3: Nah, setahu gue emang mobil jenazah tuh gak boleh berhenti. Apalagi kayak berhenti di rest area atau apa kayak
0: lah
3: gitu.
0: Lah orang mau pipis? Harus atau kalau macet?
3: Gak bisa, nanti jalan
0: apa, enggak, alasannya
3: menuju surga. Terputus
0: gitu. Gue kira ini alasan saintifik. Misalnya karena takut ada pembusukan atau apa, yeah. Apa tadi alasan?
3: Jalan ke surganya terhambat. Gitu. Tapi bener kan kalau mudah.
1: Make sense juga, Pak.
3: Katanya gitu. Makanya kalau misal ada ambulans atau mobil jenazah harus nyung gitu biar kanan kiri.
1: Nah, zaman dulu nih kereta kuda enggak ada yang nyung.
3: Pakai mulut.
1: Nah, lo ngatain gue, kelakuan lo mirip gue sekarang. Gue kasih tau lo kan.
3: Kan gue serem aja.
1: Oke.
0: Masa gara ambulans gak boleh berhenti karena ntar jalan apa?
1: Tapi jalan ke surganya terhambat, tapi tetap masuk surga kan?
3: Iya. Ya,
1: udah itu aja, iya. Gak apa-apa.
0: Jadi sama aja kayak, iya, cuma kayak mau pulang ke rumah tapi macet ya gak apa-apa. Tetap
1: terhambat aja, lihat pemandangan dulu, iya. Gitu kan. Di sekitar surga kan ada pemandangan.
3: Yaudah, ya udah mungkin beda aja kali. Kayaknya
1: mau masuk mau ngeliat surga gak? Gue bantuin kan
3: belum sekarang.
1: Oke.
3: Udah ada bapak gue yang reserve.
1: Oke.
3: Galit banget anjir. Tapi kalau mau udah coba, iya. Yang pernah nyetir mobil ambulans atau mobil jenazah, telepon kita.
1: Oh, seru tahu. Banget.
3: Iya kan?
0: Oh, seru itu banget. Untuk kata Farah, it's a Chinese belief things. Oh,
1: kepercayaan Chinese.
0: Chinese-nya gitu.
3: Makanya pribumi tuh belajar dari Chinese.
0: Gila nih orang lu.
1: Gue selengket lo ya. Bisa aja lo ngomong itu di on. Loh, emang
3: salah?
0: Enggak. Ya, aman ya. Aja bro.
1: Oke.
3: Thank you my Chinese people. Come on, gather.
1: Come on, gather.
0: Bagus.
1: Kacau deh.

0: Bagaimana siapa itu?
1: Kita dikasih gorengan dari barusan di live TikTok. Tinggi. Yes. Bisa beli kamera baru.
2: Belum. Cuma $0.5. Ada Verte dari Melbourne.
1: Hai Verte.
0: Halo Verte.
1: Kita sekarang udah bukan international tapi worldwide, bro.
0: Kemen dari Mesir, dari
1: Dubai juga.
0: Dubai, seru dari banget, Saudi Arabia.
1: Iya.
0: Oh, dari Belanda juga ada, Belanda.
2: Kemarin siapa ya? Pokoknya gue dengar cerita gitu. Pokoknya kalau jam 6 dia tuh langsung cepet-cepet lihat handphone gitu, kayak mau dengerin kita.
0: Serius?
2: Ini
0: manis banget.
2: Kan kita nge-MC deh kemarin. Kak, kalau pagi-pagi sebelum ke kantor, padahal aku ke kantor jam 8, tapi jam 6 tuh aku udah langsung kayak gerasak-gerusuk buka handphone gitu.
0: Terima kasih ya kaula muda yang udah semangat pagi, semoga kita terus bisa nemenin kaula muda ya.
1: Ada yang dengerin dari Bali juga tuh.
0: Bali.
1: Ada yang dari Bali juga tuh. Ada yang dari Bali juga tuh.
0: Gendin ada, terima kasih udah ngasih kopi.
1: Ya, Cikampek hadir, Cimahi.
0: Udah deh berhenti di situ.
1: Jepara, hai Jepara Aceh, banyak tuh. Coba kita absen dulu yang lagi dengerin kita nih, di mana di seluruh mana, ada Cikupa.
2: Tadi kan ada yang dari Melbourne kan?
0: Aku Cikupa.
1: Cilukba. Apa-apa
2: Ken? Aku pikir Melbourne asik.
0: Ingat masa lalu Kenny?
1: Oh ada. Wah, memang pendengar kita memang range umurnya jauh.
2: Terima kasih Om Verte.
1: Om Verte.
2: Iya benar, udah punya bocah.
1: Iya. Semua pengen lo grages, lo pengen.
2: Kan gue pengen kenalan doang.
1: Iya. Dari Jepang tuh. Dari Jepang Januari kemarin sih. Oh, mau cerita lu.
0: Oh, dia mau pamer.
2: Lebih baru gue minggu lalu. BSD Aldi Kurniawan.
0: Ayo. Dari Medan, dari Halim.
2: Kita again dong di BSD dong.
0: Oh, kalau misalnya ada yang mau ikutan topik, nanti kita kan bakal ada topik lagi nih. Kalau mau ikutan, mau telepon atau mau VN atau mau Wawa, itu ke Obi Gojios.
1: Aduh.
0: OBIIGOJIOZZ. Nah itu terjemahkan saja tuh nomornya.
1: Jadi
0: ya,
1: dia ngebaca angka sebagai
0: huruf.
2: Kan udah susah. Kocer dulu deh.
1: Oke, kocer. Let's go. Kocer.
3: Kocer ketemu pemabuk. Cet, gue mau cerita, Cet. Masa tadi ya, gue ngeliat ya, keren banget.
4: Apa sih?
3: Berantem.
4: Yoks.
3: Antara mahasiswa sama pemabuk.
4: Kok bisa mahasiswa sama pemabuk?
3: Iya.
4: Pasti dia pemabuk tahta, iya.
3: Enggak, ini mahasiswa sama pemabuk. Mahasiswa yang banyak kalah sama pemabuk. Pemabuknya dikit.
4: Kok bisa ada situasi di mana mahasiswa dengan

0: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.
1: Prambors News. Udah jam 8 pagi kalau muda, waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, ini dia daftar film Indonesia yang masuk Busan International Film Festival 2026. Dan yang kedua, ada Trump anggap kekhawatiran soal bahaya AI itu berlebihan. Selengkapnya coba di Prambors News. Ada 4 film Indonesia nih kalau muda yang resmi masuk line-up Busan International Film Festival atau BEFF 2026 yang akan berlangsung di Busan, Korea Selatan 6-15 Oktober mendatang. Nah, 4 film tersebut adalah Ibuku dan Laut Bercerita yang masuk kompetisi utama. Lalu ada 4 musim pertiwi di program A Window of Asian Cinema dan juga film pendek Alpa di Wide Angle Asian Short Film Competition. Yang bikin makin bangganya ya kalau muda ini, Laut Bercerita dan Ibuku akan bersaing di kompetisi utama. Sementara Laut Bercerita juga akan menjalani world premiere di Busan sebelum tayang di bioskop Indonesia 29 Oktober 2026. Presiden Amerika Serikat kalau muda Donald Trump ini menilai kekhawatiran soal bahaya AI terlalu berlebihan. Hal itu disampaikan Trump saat kunjungan ke Irlandia ya pada hari Minggu 13 September lalu kalau muda. Nah, Trump ini juga mengkritik pihak yang meminta pengembangan AI diperlambat, meski di sisi lain sejumlah bos perusahaan AI justru mulai mendorong pengembangan yang lebih hati-hati karena resiko keselamatan. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors. Prambors News. Bro lagi enggak nih? Dan this.
3: Siaran.
4: Astagfirullah, kenceng.
3: Woi. Aduh, kalau muda kembali lagi di The Dandies. Ini udah on air loh.
4: Masuk dulu Mas
3: Ana. Satu teman saya lagi tidur di sebelah kanan.
5: Kaulah muda, selamat pagi, apa kabar nih? Gak terasa udah jam 6 pagi.
3: Ada nih bapak-bapak tua.
5: Apa
3: rontang
5: sih?
3: Ini lagi.
5: jadi produser sore baru sudah hadir hari ini, namanya Luisa Kaulah muda. Jadi kalau
3: ini belum tentu lulus.
5: Lagi trial.
3: Sorry.
5: Lagi trial ya.
6: Gila lo, matiin harapan-harapan orang aja lo.
3: Gini.
6: Belum tentu lulus.
3: Kita siaran berapa lama? 2 bulan kan?
5: Hah? 1 bulan.
6: Ini, setengah. Belum nyampe 2 bulan.
3: Iya.
6: Orang baru gajian bulan sekali.
3: Oh iya, benar juga. Gajian tengah-tengah bulan enak juga ya.
6: Lah.
3: Lagi butuh-butuhnya nih. 1,5 bulan.
6: Ini bocah mulai asbun banget.
5: Ngatur-ngatur nih.
3: Dengerin.
5: Iya.
3: Kita baru siaran 1,5 bulan.
5: Iya.
3: Itu tenggo siaran sore udah 3 kali ganti
6: produser. Emang gak ada yang cocok sama Julio sih.
5: Kayak iya. Pak Darto sama supir-supirnya.
3: Di sore tuh mental diinjek-injek tau gak sih kalau muda.
6: Ayo guys, jadi yang mau jadi produser sore kita waktu kan udah buka lowongan kan?
5: Udah buka lowongan.
6: 3 kali lo ganti produser sore.
5: Gue produser sore kayak Tenkaichi Budoka ya. Kayak kalah gugur. Kalau di The Dandies ya si Bontot. Coba jadi produser sore, pagi sini, gimana Bontot?
6: Enggak, si Kinoy, kamu ngomong situ. Kinoy dulu itu punya pengalaman magang di Dua Bahlul.
3: Iya.
6: Kamu gimana? Apa kita pengen tahu perbandingan Dua Bahlul sama The Dandies gimana nih? Lebih ngelawan mana?
4: Lebih apa?
3: Lebih ngelawan mana?
4: Kalau Dua Bahlul dulu ngelawannya mereka yang kurang ajar. Gitulah pokoknya becandaannya. Kalau di sini kayaknya aku yang kurang ajar.
3: Betul, setuju.
5: Benar. Tahu enggak kenapa? Karena kita udah lemes. Kita cuma bapak-bapak lemes yang diinjek-injek sama anaknya.
6: Bapak-bapak milenial yang dimarah-marahin sama anaknya.
5: Iya, udah nurut aja. Buset, dibentak-bentak sama Kina beneran. Kita dibentak-bentak.
6: Daripada dibentuk-bentuk.
5: Wah. Tan Malaka dong, Pak ya. Terbentur.
6: Terlalu budayawan mas bercandanya.
5: Okay. Nah ini kita lagi ngomongin soal budayawan nih.
6: Gak ada.
3: Di jam ini kita bakal ngomongin apa nih yang seru-seru dong pastinya.
6: Pasti
3: nih.
6: Dong. Kita ngomongin, oh nih ada yang mana nih?
3: Boleh nggak? Udah 2 jam nggak pakai?
6: Oke.
3: Nggak pakai idenya Kina.
5: Tadi ada.
3: Jam
5: tadi.
3: Ini kita pakai lah.
6: Nih ada post viral nih. Itu ntar aja guys ya. Sebentar kita juga mau
5: kan sama Kina.
6: Kita juga mau ngomongin ini nih, olahraga lu tuh.
3: Hyrox. Oh my god.
6: Hyrox.

0: yang ada si yang Hyrox di Hong Kong.
1: Benar.
0: Viral banget itu.
2: Kenapa sih?
1: tetapi banyak di Beijing bukan sih?
0: Beijing ya?
1: Iya, Beijing.
0: Loncat di Shanghai.
1: Hah? Iya,
0: Beijing, Beijing loncat itu. Ya nanti aja tapi kata Kina.
2: Aduh, yang mana ngomonginnya bingung deh.
0: Ini lampu dari apa ya bahannya kira-kira ya?

0: Yo.
1: Bisa stop gak ngambil
0: apa sih
1: headphone aku?
0: Oh ini punya kamu, ayo maaf.
1: Bapak-bapak pencuri dasar lu.
0: Aku kan pencuri hati aja, elah.
1: Iya. Jujur.
2: Hai, good morning. Aku baru ketiduran barusan power nap.
0: Apaan lo abis jungkir balik tadi pas off air?
1: Kita mau ngomongin soal pengorbanan.
0: Pengorbanan.
2: Sacrificing. Yunuch nalemachnus nabaktak.
1: Ketika dia gitu.
2: Anak sunamun.
0: Biarin aja. Itu The Mummy ya?
2: Iya.
0: The Mummy Return.
2: Iya. The Mummy Retour. Dibalikin.
0: Barangnya cacat.
2: Enggak, enggak mau yang ini bang.
0: Cacat produksi barangnya dibalikin.
2: Kacau tuh.
1: Nih, ada post viral yang menunjukkan seorang adik yang banting tulang bekerja untuk membiayai kakaknya sekolah dari SMA sampai kuliah. Lah kok kebalik?
0: Iya, enggak apa-apa. Karena dia tuh laki-laki di keluarganya. Si kakaknya tuh yang perempuan.
1: Keren dah.
0: Si gue lihat nih kemarin di aplikasi TikTok nih. Jadi si adek itu kayaknya dia jadi kenek apa nyupir gitu ya. Kalau biasanya kakak yang dibayarin adeknya, di kehidupanku yang sekali ini aku yang dibayarin adekku dari SMA sampai kuliah.
2: Oh. Hebat, hebat adek, respect. Laki ya, bener, banget laki.
0: Karena mereka cuma berdua. Adeknya ngikut sama bapaknya tuh kayaknya tuh.
1: Kok gue enggak kayak gini ya?
0: Wah, kan kamu sendirian. Lo anak tunggal kan?
1: Enggak, aku anak ketiga.
0: Kakak-kakak lo?
1: Kakakku kan yang pertama pernah membiayai aku kuliah.
0: Tapi kan kayak, wah buang-buang duit nih kata dia.
1: Enggak dong. Kan udah punya keluarga sendiri di Bali. Oh. Nah kakak gue yang kedua tuh, manis sih. Lah, tiba-tiba mencari keberadaan kakak gue.
2: Oke, kita undang kakak kedua, Kenny.
1: Wah kalau dia hadir di hadapan gue tinju sih.
0: Kenapa sih?
1: Gak apa-apa, udah jangan membongkar masalah.
0: Kenapa? Ada apa lu sama kakak kedua lu?
2: Nah, kenapa sih pak? Kalau setiap ada gosip gitu senyum lu semringa tuh. Buat apa sih pak?
0: Aku suka gibah.
1: Bagus, tapi ini seorang lelaki yang tadi kan adiknya ini dia punya kayak wah gue gentleman, gue akan membiayai
0: kakak gue.
2: That's the real gentleman. Yes. Gentleman tuh disikap bukan di itu
1: sokap.
2: Gua tulang panggul keluarga.
0: Punggung
2: punggung Pak Darto.
0: Yes.
2: Hebat sekali adek ya. Respect.
1: Pertanyaannya apa? Pertanyaan pengorbanan.
0: Pertanyaannya adalah kenapa kau masih dengerin siaran ini kaula muda?
1: Kaula muda berkorban.
0: Berkorban. Pertanyaannya pengorbanan. Ini seorang adek berkorban untuk kakaknya. Mm-mm. Sebegitunya melewatkan masa mudanya biar kakaknya bisa kuliah, SMA kuliah, begitu adiknya berharap wah kakak gue udah kuliah nih kerja ntar gue bisa ditraktir, dinikahin sama orang.
2: Ya nggak apa-apa dong pak.
0: Iya benar juga.
2: Nggak apa-apa itu.
0: Pengorbanan apa yang nggak akan pernah lo lupain dalam hidup? Atau nggak? Bukan hanya lo yang berkorban, tapi orang lain yang berkorban untuk.
1: Iya benar.
2: Banyak.
1: Mas Darto.
0: Gue sih pengorbanan gue di Idul Adha 2-3 tahun yang lalu.
2: Wah Moria.
0: Gue nggak akan lupa karena itu bikin gue nggak makan daging sapi setahun.
2: Oh karena lu melihat proses pemotongannya apa?
0: Enggak, gue ikutan di komplek, gue ikutan
2: motong
0: sapi. Oh. Terus entah kenapa bau si dagingnya nempel banget. Pas malamnya gue mau makan daging kurban itu nggak kemakan dan setahun itu gue nggak makan daging merah. Apalagi daging merah tepi laut.
2: Daging merah tepi laut.
1: Tepi laut. Lu menggantinya jadi daging babi kan pak?
0: Wah gila nih orang. Bocah ini makin asbun.
2: Lu makan daging babi pak?
0: Gak ada ya. Astagfirullah, saya cuma suka gibah.
1: Kemarin kacamata makan sama gue barengan?
0: Gak ada, kenanga.
2: Bagus.
0: Itu kaulah muda pengorbanan siapa atau apa yang gak akan pernah lo lupain dalam hidup lo.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Besti, Guardian Ghost to Campus balik lagi.
5: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
4: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
5: Caranya?
4: Ikutan Guardian Kampus Hunt. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
5: Kalau kepilih, kita dapat apa?
4: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
5: Wah, bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
4: Eits, Guardian. Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hits selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
5: Bestie, kamera mana kamera?
4: Yuk ikutan Guardian Kampus Hans sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
6: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Sekarang bayangin streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
9: The Dandies.

0: Dandis
1: yo,
0: di Prambors Radio.
2: Kalau muda mau denger gak? Nadanya Kinoy
1: ya.
2: Ngingetin kita siaran mau masuk.
1: Apa?
2: Nih, kita kan tadi kan ngobrol sendiri. Terus ya, ya. Gimana nadanya Kinoy?
1: Gimana, gimana?
2: Kita, hey, ayo masuk gitu.
1: Gimana? Gimana?
2: Guys, guys! Pak, Pak, itu kayaknya itu kayaknya udah mulai perintah deh, Pak.
1: Itu
2: gua udah mulai takut, Pak.
1: Kalau kalau huruf caps lock semua. Tanda suruh, tanda suruh, tanda suruh, tanda suruh.
2: Segitu, Pak.
1: Karena kita enggak pernah dengerin kalau guys, guys gitu enggak mau. Kita kita enggak pernah dengerin dia.
2: Gua langsung kuncup.
1: Guys, guys.
2: Gua kuncup gua, Pak.
0: Gua tadi tadi kita lagi ngomongin soal pengorbanan. Ya,
2: iya.
0: Tapi ada satu orang yang menurut gue pengorbanan dalam hidupnya ini udah keterlaluan. Ada teman gue yang tadi udah join juga di live kita. Namanya okay. adalah Tiffany.
1: Tiffany. Tiffany. Tiffany. Fanny. Fanny tuh Fanny, as in lucu. Fanny. T-nya siapa sih lah?
2: Hah?
1: T-nya apa?
2: Tikungan Fanny.
1: Tikungan Fanny.
2: Saya belok.
1: Ah, ho, ho, ho.
0: Dia selalu standby. Halo.
1: Halo, Tiffany.
3: Waalaikumsalam, Mukti dan Ahi.
1: Okay. Pengorbanan Tiffany apa sih? Buat siapa sih Tiffany ini?
0: Ceritain, Tiff.
3: Yang mana ya?
0: Kebanyakan ya?
1: Gimana rasanya jadi saudaranya Dustin nih? Dustin Tiffany tuh bukan kali deh nambah.
2: Oh, bukan keluarga kirain.
3: Iya, bukan dong. Takut banget tuh bukan mukanya yang mirip.
1: Iya.
2: Kenapa emang mukanya Dustin?
3: Cakep.
2: Wah, bohong.
1: Bohong muka. Muka kayak gitu dibilang cakep. Yang bener aja lu.
2: Kacau lu. Kacau bohong.
1: Ngarang aja lu.
0: Boleh fokus enggak?
3: Jadi pengorbanan aku ini ya, Kak. Jadi sebenernya gue enggak ngerasa pengorbanan sih. Biasa aja, cuman kalau cerita sama teman-teman lagi capek kayak wow, sangat berkorban gitu. Ya intinya sih biasa aja ya, kayak mungkin berkorban banyak. Jadi nyokap bokap sakit cukup bareng-bareng agak back, terus ya udah gue yang mengalah untuk mengurus all of them. Terus yang apa ya Ken?
0: Yeay.
1: Lah kok nanya? Kan lo yang mau cerita.
2: Dia Kenny tinggal di rumah lo ya?
0: Enggak, karena kita sama-sama bukan anak pertama kan. Dan sama-sama kayak punya anak cowok, tapi kenapa kita yang menjadi tanggung jawab gitu? Gitu kan, bukan?
1: Si cowoknya ada bini sendiri kali.
3: Memang, sekarang udah dulu kan belum.
0: Iya gitu.
1: Kalau laki-laki tuh soalnya juga punya tanggung jawab sama keluarganya sendiri juga.
0: Betul.
3: Betul. Kalau udah nikah dong.
1: Iya, emang ini belum ada.
2: Sebelum menikah berarti ya memang tidak turut serta gitu ya.
3: Ya sebenarnya ada juga sih, cuman kayak lebih ke saya. Tapi adik gue pendengar
0: Prambors ya. Aduh.
1: Enggak apa-apa, enggak apa. Enggak kalau kamu
3: tapi sekarang dia sudah baik dan sudah sukses dan membantu keluarga.
1: Pokoknya gini, adiknya Tiffany kalau lagi dengerin jangan dengerin.
0: Ya. Tiffany
1: emang mau curhat mengenai kamu yang tidak mau ngurusin
2: kacau
1: keluarga.
2: Kacau lo Dustin.
1: Gila lo.
2: Kacau lo Dustin.
0: Emang siaran kita itu pemecah keluarga, pemecah hubungan.
1: Betul.
0: Enggak,
1: betul.
0: Enggak, Tiff.
3: Enggak. Tapi gue sekarang udah baik. Waktu itu gue yang menggantikan dulu peran laki-laki karena dia belum bisa berperan sebagai laki-laki. Namanya juga laki-laki yang masih
2: bertumbuh.
1: Emang dia umur berapa?
3: Sekarang udah mau 30.
1: Mau 30 gak bisa ngelurusin keluarga? Dasar.
3: Udah.
0: Enggak, tapi ini orang yang paling berkorban sampai dia kenalan sama cowok. Cowoknya dia internasional juga, Pak. Kalau gue kan kayak Amerika, terus udah gitu Singapura. Kalau dia Arab, London.
1: Mantap kali tuh.
0: Di situ aja.
1: Tebel tuh ya, tebel. Madu Turki.
2: Tebel banget tuh.
1: Yus.
2: Bulu-bulu janggutnya.
1: Iya benar.
2: Iya kan. Kacau deh.
0: What happened in Puncak stays in Puncak.
1: Lah?
0: Lah.
1: Lah ini Arab Puncak. Ya Arabnya Arab Puncak. Ini mah Arab Maklum itu.
0: Arab.
1: Kamu dapatnya Arab Puncak kamu.
2: Beneran?
3: Enggak lah. Kenny. Klarifikasi enggak lo?
2: Enggak, Kenny klarifikasi
1: apa aja. Enggak apa-apa juga Tiffany kalau emang kamu seleranya begitu-begitu yang berbulu-berbulu dan berurat. Iya. Lehernya berurat kayak Piccolo.
0: Iya. Tiff, gue doain semoga lu dibawa ke London, emak lu juga
1: amin,
0: dibawa.
1: Amin.
0: Semoga pengorbanan lu selama bertahun-tahun ini digantikan oleh Allah.
2: Tapi Tiff, soal London lu harus dengar dari Pak Darto dulu. Jadi ngobrol dulu sama Pak Darto soal London.
1: London makanannya enggak ada yang enak, Tiff.
3: Iya ya.
2: Iya, minimal lu berarti bawa saus cabe kalau ke sana.
3: Tapi kalau laki gua ganteng kan gua enggak perlu makanan enak lah.
2: Karena hidangan ada di rumah.
1: Iya. Kacau deh.
2: Sosis berat urs.
1: Itu Jerman.
2: Oh, itu Jerman ya. Loh, okay.
1: Gak boleh, Pak. Ya, enggak boleh, Pak.
0: Lah, kan ada yang isinya cheese, Pak.
1: Iya, benar.
2: Kacau deh.
1: Oke, Tiffany
2: semangat terus ya.
1: Selamat menikmati bule-bule London ya.
2: Aduh. Semangat Tiffany, we love you.
1: Yok.
2: Respect.
1: Abisin Tiff, jangan kasih ampun.
2: Kacang deh.

0: Kaulah Muda .com/. Kita tahu lo pasti mau sehat. Tapi kalau sampai
1: menggabung, titiknya jangan dibaca dong.
0: Oke. Nggak usah dibaca ya. Tapi kalau sampai mengganggu kesehatan lo dan mungkin kenyamanan orang lain,
2: nggak dibaca.
1: Benar nggak dibaca sama dia.
0: Ah, abis ini aja dikasih tahu infonya deh.
2: Iya deh.
1: Jadi ini ada hint dikit, ada hubungan dengan Hyrox. Hyrox yang kemarin pemenangnya itu, juara satunya, melakukan itu semua sambil cepirit.
3: Stay tuned on Promboys.live with The Dandies.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBank,

0: Sering bermasalah, komplain, masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikat tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Prambors Radio.
1: Kami Unger. Oke, Unger. Oke. Duk pak pak duk duk pak cegebuk pak pak buk buk pak.
2: Apa yang dilakuin pas lagi nulis liriknya? Beatnya ada nih. Apa ya? Ungke Unger aja kali ya gitu.
3: Aneh banget. Bicara
2: Ungke Unger.
3: Ungke Unger. Ini ada atlet wanita, tapi dia menang sih. Ikutan Hyrox Beijing nih. Pasti udah terpapar juga di sosmednya Kaula Muda, mungkin masuk ya di algoritmanya Kaula Muda, di threads ya. Juga udah ramai banget. Dia ini tetap melakukan Hyrox setelah dia cepirit. Cepiritnya tuh sampai yang kleran-kleran di paha,
0: iya, betis kan.
3: Kacau banget sih.
1: Dan cewek itu cakep, bro.
0: Nah, namanya dia atlet, Mas.
3: Joanna Witzrick. Dia asal Australia. Mm-hmm. Dia berlaga di divisi pro women dan menang.
0: Ya.
3: Dan jadi mixed reaction nih. Ada yang bilang, "Wah, luar biasa nih daya tahan dan kegigihan sang atlet." Yang lain bilang, "Lah, Hyrox itu kan olahraga yang alatnya dipakai orang lain, bener, tracknya, jalurnya dipakai orang lain, ada orang lain di belakang lu." Memakai karpet yang sama. Terus itu aja, gue ngeliat videonya.
2: Iya.
3: Gue gak tahu itu apa jurinya atau apa, ngikutin dia tuh sambil nutupin hidung, bro.
0: Tapi sebenarnya ini gue bisa telepon temen gue nih. Karena siapa? Waktu pas di Jakarta, Hyrox Jakarta,
3: oh, juga ada. Ada yang ini kan, yang di row, alat rownya.
0: Iya.
3: Alat rowing mau dipakai lah.
0: Itu pas
3: ada
0: banget.
3: Ada iat ngicuk.
0: Itu pas iat banget ngicuk. Temen gue yang jadi jurinya.
3: Serius?
0: Tetapi banyak yang ya pro kontra seperti Mas Darto bilang gitu ya. Mm-hmm. Ada yang dari Hyrox-nya itu bilang, ya gak apa-apa, yang penting kan dia bisa menyelesaikan bla bla bla bla. Karena memang dia, si atlet ini, dia tuh emang punya penyakit itu, Mas.
3: Diare konstipasi itu. Dia tapi gak kayak gitu. Memang ada untuk beberapa olahraga yang sifatnya endurance dan long distance relationship benar.
0: LDR.
3: Itu kayak misalnya pesepeda, waktu itu gue sempat ada, lo kalau misalnya lagi sepeda begitu, Tour de France gitu misalnya, lo pengen pipis gimana? Ya gue pipis aja. Gitu. Karena kalau misalnya dia turun, dia akan mengorbankan waktu. Kan.
0: Iya.
3: Cuma nih kan, dia di ruangan tertutup, ada penonton, ada peserta lain yang di track yang sama. Kalau lo sepedaan mungkin lo kiri kanan, oke, gak ada siapa, gue pipis.
2: Pipis di pinggir, itu jatuhnya pipis di pinggir jalan ya?
3: Iya, walaupun cuma tetap keleleran juga ke paha-pahanya dia ya. Cuma tetap aja dia pipis-pipis sendiri tuh.
1: Pipis-pipis sendiri, pupup-pupup sendiri.
2: Tapi kan kalau misalnya Hyrox itu kan abis itu arenanya dipakai orang lain dan juga alatnya dipakai orang lain, kayak kata Pak Darto kan.
3: Yes.
2: Mungkin berarti dia tujuannya adalah merubah Hyrox menjadi Takeshi Castle.
3: Wah. Ada halang rintangnya.
2: Iya kan. It.
3: Nah, yang ini lagi yang cukup mengemaskan, dibelain
0: sama Hyrox ya.
3: Sama Hyrox-nya.
0: Karena memang tidak ada peraturan kalau misalnya lu pupuk tuh bagaimana gitu.
2: Nih. Harus pakai popok. Popok dewasa kan ada ya?
3: Yes. Gini nih, ini official statement dari Hyrox-nya. To our community, as our sport continue to evolve, we are encountering new and increasingly complex situations that challenge us and where additional clarity is needed. We ask our athletes to push themselves to the highest levels.
0: Wow.
3: Di saat-saat tertentu, mereka akan go beyond yang kita pikir bisa dan mungkin ya gitu. Dan ini malah dipuji. That courage, resilience, and refusal to give in are precisely what makes elite athletes so extraordinary. Wah, kacau sih.
2: Tapi iya. Kan kalau muda, kalau lo olahraga kan, kalau sampai limit kan lu kan pengen muntah kan.
3: Iya.
2: Ya masa ya kalau misalnya lu lagi rowing itu kayak kayak yang, ya gue gak tahu ya, cuma kayaknya harus ada mikirin orang lain juga gak sih, Pak?
3: Iyalah.
0: Ini ada kalau muda di TikTok yang juga bilang, kayaknya itu atlet dari jebolan salah satu brand yang menjadi brand utama dari si Hyrox itu.
3: Iya.
0: Jadi kayak, ya gak apa-apa kali ya gitu.
3: Blackjack, katanya emang kalau olahraga endurance kebanyakan gitu. Iya, gue bilang, kalau misalnya lu sepedaan atau maraton, bahkan maraton itu kadang-kadang mereka gak berhenti, mereka pipis-pipis aja gitu. Cuma kan, maraton itu outdoor.
0: Betul. Iya.
3: Terus juga bahkan maraton juga melipir dulu.
2: Melipir kok. Melipir. Waktu gua HM juga melipir, Pak.
3: Asik nih, Danang. Danang HM. HM, M-nya maraton, H-nya apa sih?
2: Toko baju ini HM.
3: Oh.
1: lagi acara ECN.
2: Enggak, tapi bener Pak, maksudnya kayak lari gitu terus biasanya di kilometer-kilometer tinggi tuh pipis dulu.
0: Iya, iya.
2: Iya. Karena kan kita minum, makan gitu loh.
0: Tapi dilihat dari keenceran.
3: Iya, katanya itu karena di malamnya dia habis makan yang pedes-pedes gitu.
2: Nah, harusnya makan dia makan ini. Kembang kayak atau enggak kemakan makanannya Kenny.
3: Dia habis makan bebek Pak Slamet yang sambal bawangnya kan pedes banget.
2: Iya. Di Beijing. Lah pantas aja dia moncor, Pak. Cuma nekat gitu. Kacau deh.
3: Pokoknya jangan ya kalau muda.
2: Harus care sama orang lain juga ya.
3: Iya, gitu.

0: marah-marah.
1: Siapa yang marah-marah nih? Siapa yang marah-marah?
2: Kina kata Kina. Aku
1: Kina marah-marah aku. Katanya kenapa kan marah-marah Kina?
0: Iya.
1: Kita dengar kocok-kocok yuk. Ayo takis dong.
0: Kocrot marah. Gila. Udah bayar mahal-mahal.
3: Yes.
0: Nonton konser.
3: Yuk.
0: Dasar walaupun dia terkenal itu penyanyi, tapi dia gak punya attitude. Dia gak punya attitude. Masa dia nyuruh Hello Jakarta.
3: Wow.
0: Kayak wow. Dikatain kita.
3: Dikatain.
0: You are awesome. Wih, ntar dulu bang, gua pakai parfum loh.
3: Yeah,
0: gila. Bang. Kok semuanya pada gua doang yang ngerti. Gua bilang kayak enggak bisa dia ngehina gini. Mm-hmm. Walaupun kita keringetan di bawah, lu jangan gitu dong. Lu kan pakai ruangan ber-AC gara-gara siapa? Gara-gara tiket konser kita beli. You are awesome. Gila. Kan gua pakai parfum Funky Love. Built in.
3: Tiba-tiba ada built in Funky Love. Udah itu doang.
0: Iya.
3: Makin kesini makin biasa aja nih jokes ini.
0: Emang kita ngejokes?
3: Itu kan ngobrol ya?
0: Iya.

0: The Dandies on Prambors.live.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya.
2: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
3: Apa
2: 196?
3: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
2: Si pansu.
3: Lumba-lumba kak.
2: Si lumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
2: Oh gara-gara gua bukan tipe lu.
3: Gua bisa sebutin tipe gue.
2: Papa.
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
3: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
2: Berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio.
3: Setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam.
3: Cuma di Prambors.
2: Stream now di TikTok dan Prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman. Satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Untuk menuju terminal Blok M.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
7: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
3: Mana?
7: Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
2: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.
8: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Wargikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026.

0: ada insiden bikin heboh terjadi di Hyrux Beijing, China akhir pekan ini, di mana ada atlet Australia, Joanna Witherzik, yang dikabarkan mengalami gangguan pencernaan mendadak di tengah race hingga mengalami diare dan kehilangan kontrol nih. Meski begitu, dia itu tetap melanjutkan race sampai garis finish loh. Nah, kejadian ini langsung menuai kritik ya, terutama soal risiko kebersihan karena area dan peralatan yang terdampak sempat masih dipakai peserta lain. Penyelenggara Hyrux ini kemudian mengisolasi area terdampak kaum muda, mengganti peralatannya dan melakukan sanitasi menyeluruh di venue termasuk mengganti karpetnya. Ada sebanyak 36.000 kepala desa yang masa jabatannya berakhir di 2027 kaum muda sampai 2029 yang minta pemerintah dan DPR mempertimbangkan lagi nih perpanjangan masa jabatan. Mereka menilai perpanjangan ini bisa menghemat biaya pilkades sekaligus kasih kesempatan buat menyelesaikan program pembangunan desa. DPR pun bilang kaum muda aspirasi ini bakal dikoordinasikan dengan pemerintah dan kementerian terkait. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja ya. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Masa di threads ada yang ngomongin Om Soleh Solehun.
3: You're back.
2: Wow,
3: rapa bubu
2: pas kemprangket kemprangket
4: gitara dong.
2: Gak bisa ya.
5: Kita di TikTok tadi lagi mainan sebutin kata kamu apa kita jadiin lagu.
2: Yes, let's go.
5: Air minum basi sih kata. Air minum basi nah. Jangan satu kunci doang tapi.
2: Dia cuma bisa itu, Pak. Let's go.
5: Sikat tenang.

0: makan makanan yang tidak dimasak dengan sempurna.
1: Tapi mau nangis.
0: Aku keracunan, keracunan MBK. Bedak untuk ketek.
2: Batuk, soalnya makan bedak.
0: Itu MBK.
1: Yes. Gitu. Kata-kata nyenggol tapi ragu.
0: Eksa. Yeah. Satu, lu kan harusnya berangkat kerja. Terus yang kedua, bakingan gue baking soda, bos. Lembek. Iya, bukan apa-apa.
1: Kembali lagi ya di jam 9 ini. Yes. Masih menemani kamu, tapi di TikTok kita udah mau udahan.
2: TikTok udahan ya? Boleh gak kita udahan di TikTok?
1: Enggak.
2: Karena kita mau lepas semua kepura-puraan ini. Kita mau pakai celana dalam lagi di siaran ini.
0: Aku mau pakai celana di kepalaku. Aku sudah tidak sabar.
1: Di jam ini masih ada yang seru-seru ya kalau mudah. Semoga sih.
0: Ya, gini-gini yes, aja sih. Sebenarnya ada dua Bahlul yang katanya 9.000.
2: Benar-benar. Mendingan non-watch.
0: Silakan kedua ya, Bahlul. Ya, boleh kedua Bahlul, boleh. Ke Delta FM boleh.
2: Boleh.
0: Pokoknya yang penting support radio karena radio akan bangkit kembali.
1: Yeah.

0: Yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok.
1: Separah apa lo pernah banting petir? Wah, kayak Zeus nih.
0: Banting setir.
1: Oh.
0: Kau lama udah pernah banting setir enggak?
1: Secara karir?
2: Enggak pernah gue.
1: Enggak pernah.
0: Gue pernah banting setir.
1: Waduh.
0: Jadi ini habis sekak, gue setir. Ya, banting setir tuh.
1: Banting setir, menarik. Misalnya lo ternyata apa, kan kayak misalnya Indahkus gitu kan dokter.
0: Oh iya.
1: Dokter Tompi. Dia banting setir, tapi gak banting setir.
0: Sebenarnya ya? Gak banting setir. Tompi tuh emang suka fotografi dari dulu kan.
1: Terus abis,
0: ya, itu yang bikin dia masuk ke directing. Dia bikin dua film kan. Menyutradarai dua film si Tompi.
1: Nah, Dokter Tompi waktu itu pernah satu event gue nge-MC-in. Terus gue tanya iseng, "Dok, bikin karya dulu apa kaya dulu?" Terus dia ketawa, "Haha, lu lihat aja gue," katanya.
0: Dia kaya dulu sih.
1: Dia kaya dulu dia. Makanya berkarya bebas dia, Pak.
0: Iya, ketika dia udah kaya ya udah ya suka-suka gue mau bikin apa kek.
1: Gitu. Iya, lagunya juga masih enak-enak, disuruh bikin album ngomong gitu, Pak. Orang lagu lama gue masih enak,
0: enggak
1: mau gue. Keren sih. Dari zaman dulu Dr. Tompi di Bali Lounge gue suka banget. Keren-keren Dr. Tompi.
2: Tapi kalau muda daripada banting setir lebih banting tulang ya kayaknya.
0: Betul. Betul.
1: Karena memang banyak yang orang kerja tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya.
2: Benar.
1: Iya kan? Jadi coba kamu apakah termasuk kaula muda yang banting setir? Aduh yang
0: tapi iya sih.
1: Harusnya gue ngantor. Ah udah kayak enggak deh gue mau jadi kayak kemarin Vino Blok M kan kerja di kantor juga dulu
0: sebelumnya ya. Tapi itu karena ini juga sih udah takdir dari Allah juga, tiba-tiba dia dibanting ya, setirnya jadi content creator.
1: Tora Sudiro, dulu kan kerja di agensi.
0: Agensi.
1: Dia. AE dia. Terus dia berubah jadi aktor.
0: AEEA enggak?
1: AEEEA. Terus Mas Darto nih, Mas Darto jurusan lo apa Pak, kasih tahu Pak?
0: Gua information technology.
1: IT, anak IT. Ngerti komputer juga enggak, padahal minta tolong
0: nepeng. Suruh coding ya, boro-boro kok, kodang coding. Peng, tolongin Peng, ini gimana ya? Handphone gue gak bisa nge-charge. Handphone gue gak bisa nge-charge, saya minta tolong Gepeng.
2: Sama Gepeng cuma ditiup-tiup.
0: Iya.
2: Nyala lagi.
1: Iya, kayak Gepeng masih pakai tenaga dukun aborigin ya.
0: Ezra, okay. Dulu gue kerja di kantor, sekarang jualan bawang merah di induk, gak apa-apa.
1: Lah keren kan?
0: Iya, indis ekonomi bro.
1: Malah bisa lebih untung loh, karena lu usaha sendiri, lu jadi tahu hulu ke hilirnya. Kenny apa?
2: Enggak, aku gak ada banting-bantingan.
1: Oh Kenny gak ada?
0: Gak ada.
1: Lurus ya?
0: Nih, okay. Gadis sempol, aku kuliah perhotelan, kerjanya finance distributor.
1: Nah,
0: ini sempolnya senang ditampol apa gimana?
1: Tangkis dong, gimana sih kamu?
2: Nanti kita tanyain ke kalau muda lagi ya.
0: Kamu
2: banting setir gimana?
0: Iya, kita pengen tahu cerita-cerita kamu banting setir. Apakah ya dari A ke B ke C ke D, kita hanya gitu deh pokoknya ya.
1: Asoy deh.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Guardian Ghost to Campus balik lagi.
7: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
6: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
7: Caranya?
6: Ikutan Guardian Kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
7: Kalau kepilih, kita dapat apa?
6: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
7: Wah, bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
6: Eits, Guardian Ghost to Campus juga bakal diramein brand-brand hit selain Guardian. Ada ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad To Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
7: Besti, kamera mana kamera?
6: Yuk ikutan Guardian Kampus HAN sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
8: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
9: The Dandies.
10: Dala tu kor palegira makarena, ketu kor pepe dala lege aku sabuna. Dala tu kor palegira makarena,

0: Makan enak nih dari Merdeka Sederhana pagi sore.
1: La Serafim. Eh, tadi kita lagi ngobrolin tentang off radio ya, off radio ya. Di TikTok kita lagi ngobrolin apa tadi?
2: Kita kuliah. Lagi ngomongin soal jurusan yang
0: Gen Z. Banyak kuliah males.
1: Oh iya, banyak males kuliah.
0: Mm-mm. Banyak gak mau kuliah karena berpikir mengejar karir.
2: Betul.
1: Itu Kinoy kuliah. Kamu kuliah kan Kinoy?
2: Kuliah apa? Sastra, apa ya?
0: Sejarah dia.
1: Sejarah mesin.
0: Enggak. Dia itu industri Pak, itu sejarah. Dia sejarah terus ininya ujian akhirnya dia bikin tentang baju.
2: Hmm? Oh, emang iya.
0: Penelitian tentang baju.
1: Baju zirah.
0: Oh, bukan baju fashion. Hmm. Coco Chanel.
1: Kalau Sahrul?
2: Bukan Sahrul.
1: Siapa
2: dong.
1: Nih namanya?
0: Olivia.
1: Bukan. Luisa.
0: Luisa
1: kuliah apa?
2: Digital
1: komunikasi. Digital. Aduh,
0: digital.
1: Dijilat.
0: Iya.
1: Lu kuliah apa lu, Ken?
2: Aku komunikasi.
1: Selesai gak?
2: Selesai dong. Kenapa?
0: Tuh, orang gak punya sarjana sebelah lu.
2: Lu
0: padahal tuh gak punya sarjana.
1: Gue selesai, tapi gue gak punya ijazah.
0: Iya, itu dia. Gak punya gelar.
1: Gue ada ijazah, tapi gue gak punya. Gue gak ikut wisuda.
0: Wisuda.
2: Oh,
0: nyangkut di Singapura.
2: Oh iya, waktu itu lupa pulang. Tapi tadi pertanyaan kita adalah kalau muda,
1: kuliah penting gak sih buat kamu?
2: Enggak gitu.
0: Kuliah apa yang
1: apa?
2: Apa?
0: Cuma pengen ngomong kuliah apa yang?
1: Jadi dia nanya sama pacarnya, kuliah apa yang?
0: Ya, itu boleh. Itu boleh tergantung tanda baca memang.
1: Tergantung nadanya kan.
0: Iya,
1: kuliah apa yang?
0: Iya, gitu. Bisa.
2: Sampai lupa loh tadi topik kita apa?
0: Gen Z itu cenderung tidak ingin kuliah karena ingin langsung mencari uang.
2: Enggak, kan. Banting setir.
1: Banting setir tadi kita tanyanya.
2: Iya, lu La pernah separah apa?
1: Keris banget radio ini.
2: Coba kita dengerin dulu Fast Silver Bird Alphard Kapten Eda.
3: Oke. Okay. Okay. Selamat pagi tuh Dendis sama Kak Kenny. Saya pernah tuh banting setir dari kerjaan dari IT jadi driver si pelbet nih, sampai pelbet pun gitu, karena IT sekarang kan dulu parah lah, sampai sekarang sih enak-enak aja karena ini udah berumur aja. Begitu tuh Dendis sama Kak Kenny, semangat siarannya dan buatnya thank you
0: Pak. Hati-hati di jalan.
1: Pejuang keluarga.
0: Ini fighter.
1: Ini dari IT kemudian dia jadi
0: Silver
1: iya.
0: Bird.
1: Iya.
0: Iya.
2: Apa? Jadi lu pejuangnya jangan disingkat-singkat gitu dong.
1: Pejuang gue bilang. Emang gue ada yang gue berhentiin?
2: Ada banget.
0: Ada pejuang gitu. Pejuang keluarga.
1: Pejuang gue bilang.
0: Iya.
1: Keluarga.
0: Kecuali
1: fighter deh, family fighter. Yes.
0: Kecuali Ang sama Ganya kecil tuh.
1: Diam.
0: Oke.
1: Pejuang keluarga nih dia.
0: Okay. Luar biasa Pak.
1: Ada lagi yang banting setir. Banting setir kita dengar.
2: Naufal.
4: Banting setir ya. Banting setir ini gue lagi alamin sekarang. Kalau banting setir itu dulu gue udah 7 tahun kurang lebih di dunia tour and travel, perusahaan tour and travel. Gue sebagai operasional di sana, dan di tahun ini gue fokus untuk ngebangun bengkel mobil sendiri. Jadi benar-benar gue keluar dari tour and travel dan gue sekarang lagi ngebangin bengkel mobil gitu.
0: Buat apa kalau bengkel mobil sendiri? Lu kan harus ngelayanin pelanggan. Kalau lu itu mah hobi, berarti kayak Pak Haji Andre punya bengkel mobil sendiri.
1: Masa bengkel mobil yang lain cuma sendiri, ntar yang kasir sendiri, yang ngotek-ngotek ban sendiri.
0: Udah gitu mobil sendiri, itu mah namanya garasi hobi.
1: Iya, terus ada lagunya lagi,
0: mobil sendiri, bengkel sendiri, memang si api biru idola para dua bahlul. Oke, ini ada lagi nih.
1: Alip.
2: Alip, tips and trick jadi sutradara itu gimana, Bang?
1: Dar, kan beda jurusan dan bisa bikin film. Aku sebenarnya kuliah jurnalistik pemberitaan. Apakah bisa jadi sutradara, Bang Darto? Tidak bisa dong.
0: Bisa dong, Pak. Banyak loh yang dari jurnalistik. Coba sebutin, Pak.
1: Soleh Solehun.
0: Nah.
2: Kok banyak?
0: Ibu Marisa Anita juga aktor dia jurnalistik
1: aktor, kalau aktor. Ya bisa. Gak ada yang gak mungkin sebenarnya, karena kalau misalnya menjadi seorang sutradara itu awalnya gue pikir kan, aduh susah nih, gue gak ngerti kamera gak. Pada akhirnya emang lo harus belajar juga. Cuma itu bukan sesuatu yang sulit untuk dipelajari, karena lo punya orang-orang terbaik di bidangnya. Sinematografi ada director of photography.
2: Yes.
1: Untuk lighting-lighting kan udah diatur sama gaffer-nya. Terus untuk ada semua tuh, film tuh pekerjaan kolektif.
0: Betul, bukan pekerjaan satu orang doang.
1: Yes. Gitu bro.
0: Jadi justru sutradara itu kemampuan untuk visi dan memimpin ya Pak.
1: Betul.
0: Lo punya visinya apa?
1: Makanya sama gue sutradarto. Nah, film keempat kan gue udah mulai ubanan yang jenggot gue. Film keenam gue jadi sutradarting.
0: Sutradarting
1: gimana marah mulu gue.
0: Kasian deh.

0: Apa?
1: United Kingdom mau digugat sama Skotlandia, Wales. Wales dan Irlandia Utara.
2: Katanya santai.
1: Wallace itu Wallace.
2: Ya kan cuma sekolahan dia.
1: Skotlandia, sekolahan dia. Apa satu lagi nang? Irlandia nang, Irlandia.
2: Hah?
1: Irlandia.
2: Ih, kemana dia? Irlandia.
1: Hilang dia.
2: Kacau deh.
1: Kacau deh.
2: Ampun.
1: Sulap. Utara.
2: Utara. Hilang dia, Utara.
1: Irlandia Utara.
0: Aduh,
1: abis ini info lengkap ya, Kaula Mada, stay tuned.
0: Yes.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace,

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu
0: jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Yo, nih.
1: Gak ngerti aku nih, Pak.
0: Ini jadi leaders of Scotland, Wales, dan North Ireland. Mereka bikin meeting di Cardiff Bay. Gimana nih, kita nih harus nentuin langkah-langkah politik kita nih. Kita harus menentukan nasib kita sendiri dan membubarkan United Kingdom.
2: Gila, berarti dari tahun 1707 kalau nggak salah.
0: Oke. Okay.
2: Itu kan mereka pertama kali tuh, Pak Ken, apa?
0: United Kingdom.
2: Bersetuju mereka bahwa okay, kita gabung nih, Scotland, Wales.
0: Yeah, Wales, North Ireland. Dan ini yang datang tuh John Sweeney, First Minister Scotland, Ron AP Lourworth, First Minister Wales, Michelle O'Neill, Mary Lou McDonald dari North Ireland. Mereka tanda tangan deklarasi, pokoknya hak untuk menggelar referendum kemerdekaan secara demokratis di Scotland and Wales dan penataan kembali Irlandia.
2: Oh,
0: ini pertama kalinya ketiga wilayah devolusi. Revolusi kali ini, kok devolusi sih? Ketiga oleh revolusi Inggris ini mendukung pemisahan diri dari Great Britain.
2: Wow.
0: Gitu.
2: Gila, dari dulu susah-susah disatuin.
0: Kenny ngerti banget nih pasti. Coba
2: pisah Ken, dia.
0: Jelasin Ken gimana maksudnya?
1: Ya pokoknya mereka dulu gabung, ya kan? Sekarang mau cerai.
2: Iya benar.
1: Udah singkatnya gitu dah.
0: Ngomong-ngomong cerai nang.
2: Iya.
0: Ada film yang mau kita tonton sih, judulnya mantep banget.
2: Mantep banget.
0: Judulnya Mama Minta Cerai.
2: Aku mau cerai tapi suamiku mau pilih futsal.
0: Yes. Itu the best banget sih.
2: Best.
0: Aku mau cerai tapi suamiku mau futsal tuh the best sih.
2: Yes. Aku menantikan sekali. Itu sebenarnya tahun lalu juga udah diumumkan tuh, Pak.
1: Film layar lebar.
2: Festival.
1: Oh, festival.
0: Itu film pendek atau film panjang sih?
2: Film
0: feature film gitu.
2: Feature film deh kalau enggak salah ya. Coba nanti kita cari tahu ya kalau mudah. Tapi itu judulnya aja udah menggugah banget kan.
0: Aku mau cerai tapi suamiku mau futsal tuh the best sih.
2: Iya.
0: Itu kayak enggak usah ditonton udah tahu tuh ceritanya.
2: Ini masalah bentur egonya ini menarik, Pak ya.
0: Asoy enggak sih tuh?
2: Asoy dong.

0: Gepeng, orang lagi nyanyi Blackpink.
1: Kita mau ngomongin kocok-kocok lagi belajar bahasa gangsing.
2: Parah-parah. Ini gimana sih kayak gak ada chemistry-nya nih.
1: Lagi belajar bahasa gangsing. Jadi gimana nih muter dia, muter terus.
2: Belajar muter. Yang ini punya planet sendiri nih. Belajar bahasa asing nih.
1: Asing.
2: Asing.
1: Sekali lagi gak Pak?
2: Sekali lagi asing.
1: Hey.
3: Apa sih?
1: Hey. Apa? Ha he ha he ha. Apa asing. Takut.

0: belajar bahasa asing lagi. Cret,
1: ya.
0: Kita pergi, Cret.
1: Pergi kemana?
0: Ke Phuket. Punya puter. Cat apa?
1: Kucing.
0: Benar. Puter kucing. Buntutnya di gitu. Kayak laso. Kayak lap basah gitu ya, Cret. Kayak lap basah. Kita ke Phuket tapi belajar dulu bahasanya.
1: Oke.
0: Gua ajarin...
1: Kita mau ke Bangkok nih.
0: Iya, ke Phuket. Nih, gua ajarin bahasanya ya.
1: Ya.
0: Kalau lu nanti ditanya, kawan cikukap,
1: mau ini tuh kawan cikukap,
0: mau kemana? Lu mau ke area pasir dekat laut. Namanya apa? Bahasa Thailandnya?
2: Nggak tahu.
0: Pantai. Terus kalau misalnya lu kayak jalan gak nih? Jalan dengan semangat. Ngomongnya apa?
1: Let's go.
0: Thailand.
1: Berangkat.
0: Kan?
1: Apa?
0: Bantai.
2: Kalau bahasa Thailandnya bapak?
0: Bokap.
1: Betul.
2: Ibu?
0: Mama kap.
1: Lo rebes. Kan lo udah lihat polanya.
0: Oh iya.
1: Kok lo rebel?
0: Oh iya.
1: Kan bu. Oh iya. Gimana sih? Kok rebel banget? Gak support banget.
0: Nyokap. Sorry.
1: Udah tau dari bokap. Kok mama kap? Rebel banget.
0: Sorry.
1: Minta ampun rebelnya.
0: Sorry dong. Okay.
1: Eh, kalau misalnya ini gak bisa napas.
0: Gak bisa nafas.
1: Kelekap.
0: Kalau ternyata ada semua.
1: Apa tuh?
0: Lengkap.

0: Love Dandies on Prambors.live.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: 196.
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Abah.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on prambors.live.

0: The Dennis Ibramers Radio.
1: Yo, what's up everybody? It's time for us to go.
0: Waktunya kita untuk pulang.
1: Nggak pulang sih, kita ada meeting dulu kan?
0: Iya lagi benar. Nih meeting ya, gue lihat-lihat sampai jam 12 loh.
1: Ya udah meeting.
0: Berapa?
1: Sejam aja ya maksimal. Pokoknya dar. Kita meeting evaluasi nih. Jadi kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menentukan bahwa kita masih asbun. Siaran kita selesai meetingnya.
2: Wah, kata lu 1 jam. Itu kan 15 detik, Pak.
1: Oke.
2: Kita meeting sambil matung sampai mateng.
1: Wow. Yeah. Kayak gini-gini yang bikin jadi 2 jam. Bercandaan-bercandaan yang.
0: Pak, tapi kali ini gue setuju dengan idenya Mas Danang, siaran jam 7 sampai jam 11.
1: Gue sih menarik sih tadi.
0: Kalau muda juga udah setuju.
1: Menarik sih, menarik.
2: Sepertinya aku bau-baunya ditumbalkan untuk bicara.
1: Nanti dia, di meeting kita COI, kita jadiin ini ya, COI wacana ya.
0: Iya.
1: Di meeting evaluasi.
2: Pak Darto yang ngomong dong Pak, saya kan bawahan Bapak.
1: Giliran gini jadi bawahan. Iya loh, giliran gini biasanya juga gak nurut loh.
2: Iya.
1: Evaluasi sama Eva Luarnas.
2: Oh,
1: Eva, lu Arnas.
2: Eva Arnas. Tuh.
1: Iya, enggak ada yang
2: ada
1: tahu.
2: Ada tuh kaula muda yang tanya.
1: Oke.
2: Kaula muda, aku tadi nanya kepada Darto sama Kenny. Ini topik kita hari ini.

0: Denus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
1: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
1: Ya.
0: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa, apa 196?
1: 196 kata gue masuknya, udah jenius.
0: Si Pansu.
1: Lumba-lumba kak.
0: Si lumba-lumba.
1: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
0: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
1: Gue bisa sebutin tipe gue.
0: Apa?
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
1: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
0: Berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
1: Setiap Senin
0: sampai Jumat
1: jam 4
0: sampai 8 malam
1: cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Acaranya gratis, tis-tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya ya, hari Sabtu 19 September di The Padel Room Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung nanti akan diumumin di sosial media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room and JBL. See you there, kalau muda.
2: Untuk menuju terminal Blok M.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
4: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
3: Mana?
4: Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.

Daytime Show with Alfian Prambors. That was The Kid Leroy. How does it feel kalau muda? Selamat datang kembali di Daytime Show sama Ralfi. Dan di jam pertama ini gue banyak sports update, karena kemarin ada dua big event. Ada Manchester Derby, MU lawan City, sama final US Open, Zverev lawan Ben Shelton kalau muda. Kita mulai sama bola dulu kali ya. Kalau ngomongin derby semalam, ini salah satu pertandingan yang hasilnya akhirnya cuma 1-0. Tapi dramanya berasa kayak 3 sama, banyak banget shoot-shoot yang kena tiang, di save kalau muda. At the end, Manchester City menang 1-0 di Old Trafford lewat golnya Erling Haaland. Tapi mereka harus main dengan 10 pemain. Setelah di menit ke-23, Phil Foden dapat kartu merah semalam kalau muda, karena nendang Bruno Fernandes. Nah, yang bikin menarik, MU tuh punya 70 menit buat manfaatin keunggulan City yang cuman 10 pemain itu kalau muda. Tapi habis itu Haaland ngegolin deh. Sempat dianulir karena offside sebelum VAR ngecek cukup lama. Akhirnya golnya dibikin sah kalau muda. Yang didebatin bukan cuman soal posisi Haaland, tapi juga Enzo Fernandes yang ada di posisi offside kalau muda. Jadi yang kecewa dengan MU kalah hari ini, ketik 1. WhatsApp ke 0811-607-1022 kalau muda. Abis ini ada update US Open. Zverev menang, detailsnya abis beberapa hits. Sekarang kita lanjut dulu ke rayuan perempuan gila Nadine Amizah.

0: listen to?
1: You are listening to Prambors, Indonesia number one hit music station.
2: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
4: M-nya bimbingan.
5: B-nya?
4: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocret kecret?
6: Yang jadi Spiderman.
7: Iya.
6: Punya?
7: Punya.
6: Usaha?
7: Di mall.
6: Di mall?
7: Iya.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Smart parking?
7: Iya.
6: Dia kan Peter Parker.
7: Nah itu, Peter Parker.
8: Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.

0: Terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: This is my station. Prambors. Indonesia, number one hit music station. Number one hit music station. What did you say?

What you say, Jason Derulo, daytime show with Ralphie and Prime Wars Radio. Kalau muda, welcome back to the show. Semalam ada dua event olahraga besar dalam satu malam yang sama. Yang pertama, Manchester Derby dimenangin sama Manchester City. Sama yang suka tenis, ini gue ada update. Kemarin US Open final mainnya baru aja dilaksanain. Mainnya berjam satu malam kalau muda. Kebetulan gue iseng juga nonton. Dan US Open 2026 akhirnya selesai. Dan Alexander Zverev yang keluar sebagai juaranya. Zverev. Cari lo keluar lagi kalau muda. Zverev ngalahin Ben Shelton dalam 4 set. Dan ini jadi Grand Slam keduanya setelah sebelumnya dia jadi juara French Open tahun ini. Cerita Ben Shelton menuju ke final tapi keren banget kalau muda. Ini adalah final Grand Slam pertama buat pemain Amerika yang umurnya 23 tahun itu. Setelah sebelumnya dia bikin surprise besar dengan ngalahin Carlos Alcaraz di quarter finals dengan pertandingan yang selesainya jam 3:30 atau setengah 4 pagi dan jadi match paling lama dan paling malam, bukan paling lama sih, paling malam dalam sejarah US Open. Ben Shelton emang belum berhasil ngangkat trofi, tapi kayaknya ini baru chapter pertama kalau muda. Di soal dia kemarin digadang-gadangin banget buat menang. Kenapa? Karena dia yang pertama dari US, terus itu turnamennya US Open, plus dia masih muda banget, jadi banyak banget yang juarain dia. Buat Zverev, kemenangan ini terasa jauh lebih personal karena 6 tahun yang lalu dia juga pernah main final US Open dan kalah sama Dominic Thiem setelah sempat unggul 2 set di awal. So it's a homecoming buat Alexander Zverev. Jadi dari gagal final tahun 2020 sampai akhirnya punya 2 Grand Slam di tahun 2026, Zverev officially got his redemption arc. Now moving on, Bernadia Rabunjau daytime show with Ralphie kalau muda. Sampai jam 3 sore nanti. Lagu enak banget nih buat nyantai-nyantai baru mulai kerja di daytime show. Till 3 the

0: Swim Daytime Show with Ralphy on Prambors Radio. Kalau muda ingat ya, BTS akan kesini akhir tahun. Yang udah punya tiketnya, please do secure tickets. Dan sampai bertemu di Arirang World Tour. Anyways, absen-absen kali ya, hari Senin nih kalau muda. Dari 1 sampai 10, how do you feel this Monday? I'm at a solid 9. Weekend kemarin lumayan seru buat gue. Nanti gue ceritain gue ngapain aja. Tapi gue pengen tahu, lu ngapain kemarin kalau muda? Dan gimana perasaan lu di hari Senin ini? WhatsApp ke Prambors sekarang 0811-607-102. Kita cerita-cerita aja. Sebelum next hour, kita ngomongin like the usual, lunch, makan siang kalau muda. It's just around the corner. Jadi siap-siap ya kalau muda.
1: Ralfi orangnya baik.
2: Ralfi seperti abis.
3: Ralfi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
5: Genus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
6: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
5: Siapanya sayanya?
6: Ya.
5: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
6: 196 kata gua masuknya, udah genius.
5: Si pansu.
6: Lumba-lumba kak.
5: Si lumba-lumba.
6: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
5: Oh garis, tapi gue bukan tipe lu.
6: Gue bisa sebutin tipe gue.
5: Abah.
6: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
5: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
6: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
5: Berarti waktunya
6: Tenggo barengan Genus
5: dan Julio
6: setiap Senin
5: sampai Jumat
6: jam 4
5: sampai 8 malam
6: cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
7: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

SC kalau muda, Sabrina Carpenter, Betchem, here on Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. Ngantuk banget kalau muda, semalam gue begadang dari nonton MU sama City nemenin sepupu gue tuh jam 10:30 malam, lanjut nonton tenis US Open jam 1 sampai jam 3 kalau gak salah, terus 3:30 gitu. Wah, ngantuk banget kalau muda. Tapi terakhir lo begadang untuk nonton sporting event tuh kapan? Gue jujur sekarang udah agak berat sih, dan kerasa banget pas kemarin tuh World Cup di US yang perbedaan jamnya cuma 12 jam, alias badan gue agak lemas hari ini kalau muda. Kalau lo terakhir begadang untuk nonton sporting event atau begadang nonton apapun, lo bela-belain padahal besoknya kantor dan di mana lo harus kerja dan akhirnya capek, lo nge-sacrifice kefitan lo untuk nonton itu kapan kalau muda? WhatsApp 0811-607-1022. Yang kecewa MU kalah ada Drew, dia ngetik 1 di WhatsApp Rambors. Sama ada Irwan, katanya pertama kali nyobain jadi bocil. Maksudnya gimana? Nanti kalau muda gue ceritain ya. Ini WhatsAppnya lumayan menarik. Sekarang kita Medicine Beer Bitter Sweet. Daytime Show with Ralphie kalau muda, up until 3 in the PM. Stay tuned.

waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
4: Belum ada update kalau muda, tapi mau bacain WhatsApp-WhatsApp yang masuk ke Prambors. Balik lagi di Daytime Show sama Ralfi. Ada Irwan, yo, gue mau cerita nih, gue pertama kalinya jadi bocil bro. What do you mean Irwan? Kemarin weekend jam 8 pagi udah sampai di rental PS. Wah, masih sepi bro, pantas bocil pada datang pagi kalau dulu. Gitu feelnya ternyata ya, thanks man. Gue udah lama banget loh, gak main PS, PS5 gue tuh di rumah terbengkalai kalau muda. Mungkin ada yang mau bayarin, tapi gue masih mikir dua kali sih. Masih 50-50 nih kalau muda, karena GTA 6 mau keluar. Oh ya, Irwan juga nge-request lagunya Maroon 5, Sugar kalau muda. With that being said, coming right up, Irwan. Here's one for you, Sugar, Maroon 5.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
0: Ralfi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Data.

0: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

The song is Saturn SZA. Kalau muda daytime show with Ralphie on Prambors Radio. Masuk ke jam 12 lewat 13 menit nih sekarang. You know what that means? It is time for lunch. It is Monday, and if you are having the Monday blues, kalau muda, I suggest eating something that you like atau comfort food lo. Karena itu terbukti bisa meningkatkan mood kalau muda. For today's lunch, gue lagi nitip makan sama Mas Danang, tim Dennis tuh abis meeting. Terus mereka makan bareng gitu. Gue nitip aja deh kalau muda. Siapa tahu dibayarin. Yeah. Coba aja dulu. Tapi silakan juga kalau muda send your lunch pack ke WhatsApp Rambors 0811-607-1022. Abis ini gue mau buka topik juga. Menu andalan lo di titik-titik-titik. Nah, titik-titik-titiknya apa? Nanti ya kalau muda. Ada beberapa hits yang mau gue puterin buat lo di siang ini. I got tears from Sabrina Carpenter. Nanti ada Boys Liar Part 2, Pink Panther's Ice Spice. Sekarang kita ke Afgan dulu. Bawalah cintaku. Daytime show with Ralphie until 3 p.m.

0: one hit music station.
1: Dandy Stay Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Acaranya gratis, tis-tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya ya, hari Sabtu 19 September di The Paddle Room, Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di Prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung nanti akan diumumin di sosial media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room and JBL. See you there, kaula muda.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
5: Ralphie, si cowok bingung.
6: Daytime Show with Ralphie.

Crumbers Radio, kalau muda, welcome back. It's daytime show with Alfie. It's Boys a Liar Part 2, Pink Panthers, and Ice Spice on the playlist this afternoon, kalau muda. It's lunchtime, dan gue baru nitip makan sama tim Dendis. Tadi abis meeting, abis keluar kantor, gue gak bisa ikut makan dong. Jadi gue nitip aja kalau muda. Kebetulan mereka makan di warteg sebelah kantor, dan gue pengen tahu menu andalan warteg lu tuh apa sih, kalau muda. Sambil gue kasih tauin juga, warteg-warteg andalan di Jakarta tuh apa aja sih? Sebenarnya menurut gue tiap warteg rasanya tuh nggak beda-beda amat ya. Tapi ada beberapa warteg yang menurut gue stand out beberapa item, kayak telur dadarnya, tempe oreknya. Kalau buat hari ini menu warteg gue adalah nasi setengah, telur dadar bulat 2, tempe orek 2 porsi, sayur daun singkong sama kerupuk. Dikasih kuah gulai dikit, kenyang sampai sore, fix kalau muda. Kalau menu warteg favorit lo apa, let me know, kita adu-aduan deh.

0: Hours Radio, kalau muda, welcome back. Ada titik-titik Sal Priadi, barusan gue puterin. Lagi ngomongin menu andalan di warteg nih. Kalau gue ke warteg, gue biasanya ya, biasanya banget nih, pasti gue mesen nasi, iyalah, nasi setengah, telur dadarnya 2, abis itu pakai tempe orek atau tempe balok, sayur daun singkong. Proteinnya sih gue telur aja ya kalau muda, sama kerupuk, abis itu dikuahin deh, menurut gue itu udah the best. Itu real food semua, super good. Dan banyak orang bilang warteg legend itu ada di warteg Agung kalau gak salah, deket Lab Sky. Tapi kalau menurut gue di Jaksel ini, kalau muda, warteg favorit gue itu ada di daerah Lebak Bulus. Namanya warteg Lumayan. Lumayan apa? Cobain sendiri menurut gue. Telur dadarnya the best. Telur dadarnya sih, gue selalu menilai warteg enak atau enggak itu dari telur dadarnya. Dan menurut gue warteg Lumayan ini, they have one of the best telur dadar in Jaksel kalau muda. Jadi silakan, warteg Lumayan Lebak Bulus, dicoba sekarang. Kalau menu andalan lo apa nih kalau muda ke warteg? Apakah pakai usus atau pakai kerang atau pakai dan lain-lain? Silakan, let me know, WhatsApp 0811-607-1022.
1: This is Prambors. Prambors, Indonesia. Number one hit music station.
2: Genos, lu tahu nggak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya.
2: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
3: Gua
2: apa 196?
3: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
2: Si pansu.
3: Lumba-lumba kak.
2: Si lumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
2: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
3: Gue bisa sebutin tipe gue.
2: Abah.
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
3: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
2: berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio
3: setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam
3: cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.

0: Daytime show with Alvin Frambois. Welcome back, Alam Muda. Ellie Goulding, close to me. It is lunchtime, baby. Dan gue makan, apa ya bisa bilang, wholesome ini makannya. Comfort food, kalau muda. Di sebelah Prambors ada warteg Bahari. Tim Dennis habis kesana. Gue nitip nasi, telur bulat 2, sama tempe orek, daun singkong. Beuh, pakai kerupuk. Nah, Kini Jafar, kenapa Kini Jafar?
1: Gue punya cerita tuh soal apa? Tempe lu. Lu berasa tempe lu banyak banget gak?
0: Kan gue pesan 2 porsi tempenya.
1: Nah, kan ada tempe tuh yang kering sama yang basah. Mas Danang bingung tempe apa yang lo mau. Akhirnya jadi, 2 porsi.
0: Ah, demi apa? Banyak banget tuh.
1: Lu makan satu peternakan tempe.
0: Nggak, jadi tempe oreknya 2 porsi.
1: Tempe basahnya 2 porsi.
0: Tempe basahnya 2 porsi. Ketempean gue ini. Bukan ketempelan, ketempean.
1: Iya
0: benar. Ya, ternyata itu dia menu asliku hari ini kalau muda. Tapi WhatsApp dulu ya, WhatsApp. Halo Kak Alfi, Kiki nih. Biasanya kalau warteg pesennya usus, kentang, cumi balado. Wah, enak tuh. Telur balado, beh, mantep deh. Kalau enggak terong balado, semuanya balado. Itu udah the best sih menunya menurut gue. Ada juga nih yang ngirim voice note. Nah, coba kita putar voice note nih kalau muda. Dia bilang apa menu favorit di wartegnya.
2: Selamat siang, Om.
0: Ah, apa tuh? Anti klimaks. P maksud. Tapi dia ngirim voice note yang kedua. Ternyata jawabannya adalah ini kalau muda.
2: Siang, Om Ralfi. Om izin join kelas. Jadi aku langganan wartegku tuh di Gunung Kidul. Gunung Kidul Warteg. Itu di daerah Kemang, di Taman Kemang, Taman Kemang. Kalau lagi ngawal Cap Eda Padel di sekitaran Kemang pasti aku
0: ip
2: di situ makannya. Makannya di situ tuh, makannya di apa Gunung Kidul. Warung Gunung Kidul Kemang. Nah, itu favorit aku. Apa namanya dadar kikil, abis kikil sayur toge tahu
0: itu mantep,
2: terus sama terakhir orek tempe basah.
0: Nah,
2: terus sama bakwan yang masih panas.
0: Wah,
2: itu favorit sih.
0: Balala,
2: favorit banget itu. Cobain deh om
0: siap
2: kesana ya, cobain ya
0: Gunung Kidul Warteg di Kemang. Gua akan cobain. Thank you Ipul. Ternyata Ipul yang ngirimin ini kalau muda. Itulah beberapa menu warteg. Dan kalau saran dari gue, cobain yang Lebak Bulus. Namanya Warteg Lumayan kalau muda. Next up, good luck babe, Shuffle Roan here on the daytime show with Alvin Frambois Radio. Sampai jam 3 sore ya sama Alvin kalau muda. Let's go.

0: Music Station.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
2: Mana?
3: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Saya kaget, Pak. Saya punya harian kok pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di...
3: Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum. Kemudian di ijazah SD dan SMP dibawa Pak Jokowi.
4: Jabar Now edisi Senin 14 September diantaranya mengenai siswa SD di Bandung Barat diduga keracunan usai santap hidangan MBG. Identitas dicatut dalam polemik sertifikat lahan Madasari, dua warga Pangandaran siap lapor polisi. Konflik pengosongan rumah karyawan perkebunan teh, 26 kepala keluarga datangi Kecamatan Cisarua Bogor. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebanyak 24 siswa SD Negeri 2 Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cumareme Bandung Barat dan RSUD Cibabat Kota

0: Kami terima laporan dari rumah sakit IMC bahwa ada pasien yang masuk diduga karena makanan dari STPG yang ada di daerah Cibende ya. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil. Nah si sampel makanannya nggak sempat juga kami ambil ya, karena di jamnya sudah laporannya sudah berbentuk pasien yang sudah datang ke IGD dan dilaporkan.
1: Polemik penerbitan sertifikat tanah di kawasan Sempadan, Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, kian memanas. Dua warga Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, bersiap melaporkan kasus dugaan pencatutan identitas mereka ke pihak kepolisian.
2: Kedua warga bernama Adema Siti dan Rasiah memprotes keras pencantuman nama mereka secara sepihak dalam dokumen kepemilikan sertifikat lahan di kawasan Harim Laut Madasari. Keduanya menegaskan tidak pernah membeli, menguasai, ataupun mengurus sertifikat di zona larangan pesisir dimaksud. Dampak pencatutan ini memicu stigma negatif dari lingkungan sekitar. Adema Siti mengaku tertekan dan gelisah karena disindir tetangga, sementara Rasiah, seorang pedagang harian, kerap menjadi sasaran tuduhan sinis para pelanggannya.
3: Saya kaget, Pak. Saya punya harim kok pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di sertifikat harim. Nggak tahu, saya nggak ngerti.
4: Nggak tahu, orang-orang tahu dari mana juga.
3: Soalnya mencemarkan nama baik.
4: Katanya, ibu uangnya banyak habis ngejual makam.
2: Sebelum mendatangi polisi, kedua korban telah meminta persetujuan dari pengurus RT/RW serta pemerintahan Desa Masawah. Mereka mendesak agar asal-usul penerbitan sertifikat tanah tanpa izin pemilik namanya diungkap secara transparan. Langkah hukum yang ditempuh warga diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kepolisian untuk membongkar tuntas dugaan kejahatan pertanahan dan oknum di balik sertifikat sempadan Pantai Madasari.
1: Sebanyak 26 kepala keluarga di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, mengajukan sejumlah syarat untuk menyelesaikan konflik pengosongan rumah karyawan. Mereka meminta pembenahan manajemen sumber daya manusia, sistem pengupahan, dan pemenuhan hak pekerja.
5: Pertemuan warga dengan pihak PT Sumber Sari Bumi Pakuan atau PT SSBP digelar di aula kantor Kecamatan Cisarua. Pertemuan membahas rencana pengosongan rumah yang selama ini ditempati para petani perkebunan teh. Warga mengaku telah bekerja di perkebunan teh selama puluhan tahun dan pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan oleh anggota keluarga mereka. Mereka keberatan dengan rencana pengosongan rumah karena tempat tinggal tersebut selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai pekerja perkebunan. Warga juga meminta kejelasan terkait hubungan kerja dengan perusahaan termasuk pola kerja dan standar upah. Mereka berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi sekaligus memberikan kejelasan mengenai status tempat tinggal dan hubungan kerja.
6: Bukan tempat tinggal lagi. Kenapa kami bersikuk tetap tinggal di tempat itu? Kedua, upah kerja. Kami juga ingin upah kerja itu maksimal, Pak. Syukur-syukur yang mana, atau yang mana.
5: Pertemuan juga diarahkan untuk mencari solusi termasuk kemungkinan mengembalikan hubungan kerja antara warga dengan pihak perusahaan. Warga berharap ada kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Pertemuan di kantor Kecamatan Cisarua ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan pengosongan rumah sekaligus memberikan kejelasan bagi 26 kepala keluarga yang terdampak.
1: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah, Harsiarda 2026.
7: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
1: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
7: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
7: Waktunya warga Jawa Barat berkumpul dan sehat bersama.
1: Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR ASSN ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprassnijabar.com.

0: net. Saudara, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memberikan tanggapan atas 518 ASN yang terindikasi bermain judi online. Menurutnya, para ASN yang kedapatan bermain judi online itu saat ini sedang diperiksa pihak inspektorat.
1: Ayep Zaki tak akan segan melakukan penghentian kerjasama kepada para ASN dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
2: PPATK 497, itu sudah ada. Itu setiap hari kerja itu ada 20 orang yang akan dipanggil, Pak. Sudah dipanggil. Dan setelah hasil inspektorat, kita akan bahas.
1: Diberitakan sebelumnya, sebanyak 518 aparatur sipil negara di Kota Sukabumi terindikasi dalam jeratan permainan judi online. Pihak inspektorat mendapatkan data ASN di Kota Sukabumi yang terlibat judi online tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari data PPATK tersebut didapat aliran transaksi judi online pada 518 ASN di Kota Sukabumi tahun 2024 dan 2025 dengan domisili P3K paruh waktu tertinggi terlibat judi online di Kota Sukabumi.
0: Sidang perdana pokok perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Roh Suryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Joko Widodo bersama tim kuasa hukum akan hadir dengan membawa sejumlah bukti ijazah asli. Sidang perdana dengan terdakwa Roy Suryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 September 2026.
3: Hal tersebut disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan saat mendampingi Joko Widodo menghadiri acara khitanan anak tokoh Cirebon Ustadz Ujang Bustomi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang.
4: Saya pastikan kita doakan bersama Indonesia bahwa Pak Jokowi sehat, pasti akan menghadiri sidang tersebut. Pembuktian di dalam peradilan pidana itu berada di tangan jaksa.
5: Akan bawa bukti-bukti?
4: Apa sih? Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum, kemudian ijazah SD dan SMP dibawa Pak Jokowi.
5: Oke.
4: Clear.
3: Sementara itu, tim kuasa hukum Joko Widodo juga akan menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk menghadapi persidangan mendatang.
0: Pengembangan kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang masih berlanjut atas kasus suap proyek. Terbaru, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah mewah salah seorang saksi di kawasan Elite Raffles Hills, Cibubur, Depok.
6: Penggeledahan itu menjawab sorotan publik atas gaya hidup dan kepemilikan aset mewah seorang perwira pertama kepolisian berpangkat Ibda bernama Yayat Sudrajat alias Lipo. Pasalnya, Yayat yang dikenal sebagai anggota aktif Intelkam Polsek Cimanggis Depok ternyata hanya bergaji pokok sebesar 2,9 juta rupiah. Penggeledahan kediaman Yayat dilakukan penyidik KPK usai memeriksa sang perwira sebagai saksi dalam penerbitan seperindik baru berbasis seperindik umum per Agustus 2026. Dari penggeledahan di Raffles Hills, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen vital dan barang bukti elektronik yang akan diekstraksi serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain guna menentukan penetapan tersangka baru.
7: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan pengembangan penyidikan perkara ini.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: listening to?
1: You are listening to Prambors. Indonesia. Number one. Hit music station.
2: Dandy Stay Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandies Day Out. Acaranya gratis, tis-tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya ya, hari Sabtu 19 September di The Paddle Room, Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandies Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung nanti akan diumumin di sosial media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu 19 September 2026, Dandies Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room and JBL. See you there, kaula muda!
3: Hai Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
4: This is my station, Prambors, Indonesia.

0: Come on, come on, come on. Gimana suara gue, Dev? Well, I think it's a 5. Yeah. Steve Lacy, oh yeah, the daytime show with Ralphie on Prime Wars. It's a pretty iconic song, kalau muda kenapa? Karena ini juga soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. Di akhir filmnya, end credit scenes-nya pakai lagu ini kalau muda. Siapa yang sempat nonton Steve Lacy juga di La La La Fest? Absen di Prime Wars 0811-607-1022. Sambil kasih tauin, kita lagi live TikTok sekarang kalau muda. Hai, silakan ramaikan. Kita lagi ngomongin movies and series di jam ini. Jadi stick around, ikutan ke TikTok live Prime Wars sekarang di @PrimeWars. This is my station. Prime Wars.
1: Indonesia. Number one hit music station. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh,
3: game-nya bimbingan.
4: B-nya
3: belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocok kecret.
5: Yang jadi Spider-Man.
6: Iya.
5: Punya
6: usaha
5: di mall.
6: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Iya.
6: Dia kan pinter parker.
5: Nah itu. Pinter parkir.
7: Wow. Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia number one hit music station.

Honk honk, get on the angkot kalau muda. It's Nona dengan lagunya Honk honk honk honk honk honk. Welcome back to Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Friendly reminder kalau muda, if you are not doing anything this weekend, especially on this Saturday, hari Sabtu, the Dandies dan semua wadibala mau ngajak lo main padel di Dandies Day Out. Acaranya gratis, tis. Daftar aja sekarang, catat tanggalnya, sekali lagi 19 September di Padel Room Cipete. Dekat banget sama M4 Cipete, Raya Tuku loh. Kepotong bacanya tadi. Tinggal jalan dikit aja nyampe kalau muda. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandies Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo sekarang juga. Peserta yang beruntung nanti akan diumumin di sosial medianya Prambors. Lo bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari JBL Indonesia. Dan ya pokoknya seru-seruan aja kalau muda. Sikat, daftar di Dandies Day Out. Bannernya ada di prambors.live. Sekarang lagu favorit Devina nih, Sexy Back, Justin Timberlake.

0: alone.
1: Welcome back to the daytime show with Raufi atau DTS. Asik, ada singkatannya sekarang kalau udah daytime show nih. Sampai jam 3 sore nanti lagi live di TikTok sama Devina juga. Silakan shout out salam semua, atau ke Wawa, ada link di bio-nya Prambors kalau mudah. Friendly reminder, karena biasanya jam segini gue ngebahas movies and series again every Monday, you know the drill kalau mudah. Kalau series di HBO Max tentang Green Lanterns, judulnya Lanterns, salah satu superhero-nya DC, itu akan keluar lagi, ingat Senin malam kalau mudah. Last episode ini lumayan menggelegarkan, satu persatu halnya mulai terurai, dan origin story-nya John Stewart sebagai Green Lantern ini mulai kekupas lagi kalau mau. Jadi menurut banyak reviewer dan orang-orang yang rate termasuk Rotten Tomatoes, ini adalah salah satu series dengan rating tertinggi, ngalahin show-show-nya Marvel dan ngalahin show-show-nya DC sendiri. Jadi kalau lo lagi nyari series yang pengen lo tonton kalau muda, tiap minggunya rilis di HBO Max, sekarang udah ada 4 episode. Watch Lanterns now.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung pertimbangkan lokasi baru penyelenggaraan CFD. Pembangunan halte BRT Cicadas selesai dalam 2 pekan. Pemprov Jabar belum melakukan pinjaman. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung masih menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day CFD di kawasan Dago dan Buah Batu, serta Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait penggunaan anggaran. Lembaga keuangan pemerintah pusat tersebut menemukan potensi kerugian mencapai 2,7 miliar rupiah karena anggaran digunakan bukan untuk aparatur sipil negara atau ASN. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan tidak menuding pihak komunitas dalam kasus tersebut, namun sesuai temuan BPK, kesalahan dilakukan oleh dinas terkait. Menurutnya, dinas yang berwenang tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik, sehingga memberikan honor langsung kepada pihak-pihak tanpa menandatangani kontrak atau selain ASN. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung akan melakukan tata kelola ulang sebelum kegiatan CFD kembali digelar. Meski begitu, Farhan berharap CFD kembali dilaksanakan karena dinilai membantu perekonomian masyarakat, sehingga pihaknya mempertimbangkan lokasi baru penyelenggaraan kegiatan serupa.
2: Sesuai dengan temuan BPK, yang disalahkan itu dishub. Dishubnya tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik.

0: sebagai dampak pembangunan halte BRT. Farhan mengatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminimalkan kemacetan dan pengerjaan halte tidak menimbulkan kemacetan. Menurutnya kondisi tersebut hanya sementara karena pekerjaan ditargetkan tuntas dalam 2 pekan. Selain itu, lebar jalan di kawasan Cicadas tidak memungkinkan dibangunnya jembatan penyeberangan orang atau JPO untuk menuju halte, sehingga hanya disiapkan perlintasan penyeberangan. Persoalan lainnya adalah kemudahan akses untuk penyandang disabilitas yang perlu dipastikan agar tidak mengganggu keseharian masyarakat.
1: Itu sudah diduga sebelumnya, jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaan tidak menimbulkan kemacetan. Ya, tapi ini kan hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat, menurut kabar itu paling lama selama 2 minggu, setelah itu lancar persis seperti yang di Jalan Jakarta, dalam 2 minggu selesai. Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO, maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu. Tapi kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Nah, ditambah lagi tentu saja dengan lantai yang tinggi, itu kan berarti akan ada kesulitan untuk disabilitas. Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas, memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar Rp3,4 triliun, menyusul defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jawa Barat tahun 2026 yang mencapai Rp5,7 triliun. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penyebab utama munculnya opsi pinjaman adalah tertundanya penyaluran dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah senilai lebih dari Rp3 triliun, sehingga diharapkan dana bagi hasil tersebut bisa segera dibayarkan agar Pemprov Jabar tidak harus meminjam. Menurutnya jika pihaknya harus meminjam kepada pemerintah pusat, nantinya Kementerian Keuangan yang akan membayarkan pinjaman tersebut kepada instansi yang memberikan pinjaman kepada Pemprov Jabar.
2: Jadi dari total sekian itu kan memang kisarannya kebutuhan realnya 3,4. Kan kita terus berkomunikasi nih dengan Kementerian Keuangan dengan harapan yang bagi hasil pajak ini bisa juga dibayarkan di bulan Oktober, November, atau Desember. Sehingga konsep tentang pinjaman daerah 3,4 ini masih wait and see. Secara prosedur administratifnya kita penuhi, tapi penggunaannya digunakan atau tidak itu nanti kita lihat perkembangan keuangan. Andai kata pun ada pinjaman, sebenarnya kan gampang. Ya saya kan tinggal mengajukan skema ke SMI. Kita pinjam nih 3,4, tapi nanti dibayarnya dari tagihan pemerintah provinsi atau Kementerian Keuangan. Ini kan lembaga di bawah Kementerian Keuangan. Ya Kementerian Keuangan tinggal bayar ke sini, nggak usah bayar ke kita.
3: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13-15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19-20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bandung Asep Sudrajat menyampaikan seloroh bahwa Ketua RW seringkali menjadi ujung tombak sekaligus ujung tombok dalam penyelesaian masalah kemasyarakatan. Asep mengaku sempat beberapa periode menjadi Ketua RW di wilayahnya sehingga memahami tugas dan kondisi para Ketua RW dalam melayani warga. Oleh karena itu Asep menyatakan sedang memperjuangkan setiap masukan, keluhan dan harapan masyarakat termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan para Ketua RT dan RW termasuk PKK di tingkat RW. Hal tersebut disampaikan Asep usai melaksanakan reses selama 6 hari dan menemui konstituennya di Dapil 4 Kota Bandung yang meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Gedebage, Panyilekan, dan Cinambo.
5: Saya 3 periode jadi RW, jadi paham betul RW mah adalah bagian dari ujung tombak yang paling depan. Itulah ujung tombak, Pak. Hari ini saya semua sedang memperjuangkan, Bu. Mulai dari insentif PKK RW dan kemudian insentif RT. Kita berbicara tadi APBD,

0: bahwa ada kegiatan-kegiatan yang bisa masuk ke dalam anggaran dewan, tapi tidak pengadaan barang. Nah, kita lebih ke infrastruktur, SDM. Jadi untuk laptop itu memang kalau di Prakarsa itu, kalau saya nggak salah ya, itu bisa pengadaan komputer ya, Bu.
1: Komunitas Grid Bandung kembali menggelar kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Kegiatan digelar di halaman Balai Kota Bandung pada Minggu 13 September 2026. Ketua Umum Grid Bandung Kikit Wiryanti Sugata mengatakan, kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah merupakan bagian dari kampanye kepedulian terhadap persoalan sampah di Kota Bandung yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak. Selain mengumpulkan dan menukarkan sampah, kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung tersebut menghadirkan sekitar 30 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Kota Bandung. Beragam produk ditawarkan kepada pengunjung, mulai dari makanan, minuman, kerajinan, hingga pakaian dengan harga mulai dari Rp10.000.
2: Kita mengadakan bazar bayar pakai sampah. Selain itu ada banyak acara. Selalu kita ada kesehatan kan, cek kesehatan. Ada juga kacamata yang kasihan untuk lansia, kita membantu sosial.
1: Sementara itu saat menghadiri kegiatan bazar bayar pakai sampah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ikut memberikan contoh dengan membawa sampah yang telah dipilah untuk ditukarkan. Dari hasil penimbangan, Farhan membawa 8 kg sampah kertas dan setengah kilogram sampah plastik bersih yang menghasilkan uang senilai Rp22.000. Menurut Farhan, masyarakat terfasilitasi dengan helatan tersebut, bahkan keberadaan komunitas Grid Bandung dapat menjadi motor penggerak dalam menyelesaikan persoalan sampah.
3: Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan inisiatif dari warga ini bisa memberikan nilai tambah tersendiri kepada upaya kita untuk memastikan bahwa penanganan sampah adalah penanganan bersama, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: Asia.
1: Number one hit music station.
2: Guess who's back? Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: Jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
4: Game-nya bimbingan.
5: B-nya?
4: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocret kecret.
6: Yang jadi Spider-Man.
7: Iya.
6: Punya.
7: Punya.
6: Usaha.
7: Di mall.
6: Di mall.
7: Gila.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Smart parking.
7: Iya.
6: Dia kan Peter Parker.
7: Nah itu. Peter parkir.
8: Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.

How do you dance? Young Kai here on Daytime Show with Lalfi Kalau Muda. Selamat datang kembali. Welcome back to DTS. Asik. Singkatan baru tuh buat Daytime Show. Lagi ngomongin destination dream lo kemana nih kalau muda. Gua ada lagi satu. Gua belum pernah ke luar negeri, ke Australia. Belum pernah tuh gua kalau muda. Gua pingin banget, gak tau kenapa. Ke Melbourne. Kayaknya kotanya keren. Habis itu banyak orang-orang baik. Orang-orang baik. Emang tempat apa? Sama New Zealand, gue juga pengen banget kalau muda melihat sapi-sapi di alam bebas dan udara dingin. That is the dream. Pengen jadi petani gue satu hari kalau muda. Tapi kalau lo mau kemana destination dream lo, karena ini kan udah menuju akhir-akhir tahun ya, mungkin pengen make jatah-jatah cuti lo. Let us know di TikTok Live Prambors. Now to a song that never gets old kalau muda, menurut gue. Apalagi buat fans-fans Coldplay. Do you agree with me? This is Paradise, playing now the Daytime Show with Ralphie. Let's hit it.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi seperti abis.
0: Ralfi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
3: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Acaranya gratis, tis-tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya ya, hari Sabtu 19 September di The Paddle Room, Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di Prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung nanti akan diumumin di sosial media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room and JBL. See you there, kalau muda.
2: Daytime show with me, Ralfi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.

Daytime Show with Alfie on Prime Wars Radio. That was Justin Bieber. Kalau muda, Love Yourself. Still here on the show. Friendly reminder, kalau weekend ini ada satu acara yang diadain sama Prime Wars kalau muda. Kalau lo pengen main padel gratis, pas banget. Ikutan Dandy's Day Out edisi padel yang bakal digelar Sabtu 19 September 2026 di Padel Room Cipete. Lokasinya strategis banget dan gampang dijangkau. Tinggal turun di MRT Cipete Raya Tuku, terus jalan kaki ya dikit lah. Acaranya 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi kalau ada yang malak, gak usah dikasih kalau muda. Ya siapa juga yang malak ya. Caranya gampang banget, lo tinggal masuk ke website prambors.live, klik banner Dandy's Day Out, terus isi formulir pendaftaran diri lo sekarang juga. Peserta yang beruntung nantinya bakal langsung diumumin di media sosial Prambors, jadi pastiin lo pantau terus update-nya. Belum daftar sebelum kehabisan slot, and see you there kalau muda. Dandy's Day Out 19 Oktober. Lanjut dulu Inside Out Cashy on the playlist siang-siang ini kalau muda. Sorry banget nih denger lagu ini, lagi abis makan siang, lagi ngopi santai-santai.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
4: Kalau muda, pernah nggak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo nggak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internet nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031 547 3838.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Dandy Stay Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandies Day Out. Acaranya gratis, tis-tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya ya, hari Sabtu 19 September di The Paddle Room, Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandies Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung nanti akan diumumin di sosial media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room and JBL. See you there, kalau muda.
3: Kalau muda, pernah nggak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo nggak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
4: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
5: Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
4: Hah? Emang bisa?
6: Ya bisa dong. I Love Emas. Pelopor nomor 1 di Indonesia. Yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
1: Jual emas agak puas.
0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.

0: Yes. Number one hit music station.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia,
5: number one hit music station.

Hai kalau muda, udah jam 4 sore, sekarang di Harputri dulu ya yang nemenin kamu di Prambors News. Yang pertama ada Maudi Ayunda kalau muda yang minta maaf usai konten mindfulness dikritik tone deaf oleh warganet. Dan yang kedua ada update kapal Virgo Transport 8 hari ini. Selengkapnya coba di Prambors News. Jadi kalau muda, Maudi Ayunda lagi jadi sorotan ya setelah konten YouTube-nya soal mindfulness di tengah banyaknya kabar buruk dikritik warganet karena dianggap kurang sensitif. Nah, konten ini kalau muda membahas tentang bencana, kelangkaan BBM, sampai berbagai masalah sosial itu dinilai nggak relate sama kondisi masyarakat yang terdampak langsung. Nah, akhirnya Maudi Ayunda ini minta maaf dan mengakui kalau bisa menjauh dari pemberitaan merupakan sebuah hak istimewa yang nggak dimiliki semua orang. Dia juga bilang kritik tersebut bakal jadi bahan evaluasi buat dirinya sendiri. Yang selanjutnya kalau muda ada KM Virgo Transport 8 terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa, minggu dini hari saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Sampai Senin siang kalau muda ada 114 korban berhasil ditemukan, 108 selamat dan 6 meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam pencarian. Basarnas sudah mengerahkan 22 armada untuk memperluas pencariannya kalau muda, sementara penyebab pasti kapal terbalik masih menunggu investigasi KNKT. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: mallnya.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Itu cembung berarti ya?
0: Ya enggak perlu gedung cengkok. Kan juga enggak cengkok.
1: Cengkok.
0: Enggak canggung. Eh, di kuping kamu ada suara enggak?
1: Ada.
0: Kok di kuping aku enggak ada suara ya?
1: Udah pasti headphone-nya bukan kupingnya. Coba Bang bantu. Bantu perempuan Bedi ini untuk mendapatkan ini kembali aku yang paling bad sis. Oke, okay. Gen. By the way, gue pengen ucapin selamat dulu buat kita semua. Buat WNI.
0: Congrats WNI.
1: Karena gue dengar-dengar digadang-gadang BBM bakal naik lagi. Gak apa-apa.
0: Masalah mobil gue tuh gak kelar-kelar. Lo ingat gak sih kemarin gue sempat cerita gue mau les mobil. Udah nih baru selesai kinclong manis. Besokannya emak gue pinjem diserempet. Satu. Terus dua, gue baru menyadari bahwa mobil gue tuh error. Gue gak bisa buka pakai remote kuncinya.
1: Binder dandet, gue udah setahun terus, kali begitu.
0: Nah terus akhirnya gue buka pakai pintu biasa kan. Buat kuncinya gue harus pencet tombol buka pintu. Gue kayak ini tuh apa sih? Apa ini? Udah saatnya aku pinjam helinya papi.
1: Gua dari luar aja itu mobil udah penyok. Ketebak dong dalamnya kayak mana?
0: Cekung.
1: Ade aja itu baru cekung.
0: Itu baru cekung.
1: Coy, gua Sabtu pulang, gua pulang MC nih. Gua pulang MC nyampe rumahnya jam 2:30 pagi ya.
0: Keren. Lo
1: tau gak apa yang
0: MC
1: apa ya?
0: Bonafid.
1: Bonafid belakangan dulu. Tau gak apa yang nyampe lagunya nyampe rumah 2:30? Gue kepleset ada keran bocor.
0: Astagfirullah.
1: Kata gua
0: jatuh gubrak.
1: Jatuh gubrak.
0: Tigubrak apa tikusruk?
1: Ini
0: tiati deh.
1: Karena abis gue jatuh gue kayak berarti besok harus gue benerin ya pagi-pagi. Berarti besok gue harus bangun pagi jam 6 buat manggil tukang buat tukang gede, karena airnya netes terus dari jam 3 subuh.
0: Oh iya.
1: Gue takutnya bangun-bangun udah jadi swimming pool seluruh rumah dong. Gak tiba-tiba, mungkin dong.
0: Kenapa di Senayan 2 ada water bomb?
1: Nah itu dia. Oke kalau muda abis ini ya Julia sama Genus kita bakal ngebahas BBM yang ada potensi buat naik lagi.
0: Yeay. Sampai berapa teman-teman? Sampai 20.000 per liter untuk Pertamax. Kia. Itu kalau muda harus udah ngebayangin gue kia sambil ada air mata mengalir ya. Kia.
1: Kalau gue tiba-tiba ini ya beku kalau muda. Abis ini kita bahas kalau muda ya.
0: We'll be back, stay tune on Prambors.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggo on Prambors Radio, kalau muda ada Julio, ada Genus.
1: I'm so sorry if you can relate WNI. Itu tadi lirik lahir dari lagu itu, Julio.
0: Oh.
1: Lu jangan memandang gue secara bingung dan gamblang.
0: Gue kayak oke, relate. Genus, apa kira-kira yang WNI gak bisa relate sama negara-negara lain? Ada hal yang WNI gak bisa relate?
1: Trotoar yang lebar dan cantik dan aman tanpa tukang berjualan.
0: Betul.
1: Atau motor yang melintas.
0: Sama ini tau, yang kita gak bisa lakuin sebagai WNI adalah kita gak bisa janjian sama teman kita. Kayak kita ketemu di exit sekian ya, di halte MRT gitu, ngerti gak sih?
1: Iya benar.
0: Iya kan? Kan kalau kayak kita ke negara-negara, mostly even Thailand pun, kan lu bisa kayak kita ketemu di halte ini, pintu ini ya gitu. Kalau di sini gak bisa.
1: Ya di sini juga sebenarnya bisa sih, kayak kita ketemuan di stasiun Duku Atas ya, exit D.
0: Nah, tiba-tiba teman lo balas, ngapain lu ke Duku Atas? Maksudnya kan cuma garis lurus ya. Terus kayak ya ngapain juga ya. Loh, gitu.
1: Gue mau ini Fashion Week. Coy, itu tahun berapa ya?
0: 96.
1: Si JJ Bonge itu 96. Bang. Ya,
0: itu abis Covid ya? Apa pas COVID?
1: Pas lagi peralihan antara Covid atau enggak gitu.
0: Badung banget Jajek Bonge, orang lagi Covid nyebrang.
1: Apa rumahnya di mana dia, Ci apa?
0: Ciater. Bukan. Cipondoh.
1: Bukan.
0: Cipali. Cililitan.
1: Oke, nanti aja pasti akan ketemu dia rumahnya di mana. Dan kembali ke yang udah tadi kita omongin, kaula muda, ada potensi Pertamax itu harganya bisa menembus sampai Rp20.000 per liter.
0: Betul. Jadi ini adalah kata dari Pertamina kaula muda. Jadi ada potensi harga Pertamax itu bisa tembus naik sampai Rp20.000 per liter. PT Pertamina Patraniaga bilang harga Pertamax ini berpotensi naik apabila harga minyak mentah dunia tidak kembali turun ya ke level 60 sampai 70 US dollar per barrel. Ada banyak penyebabnya, termasuk kondisi geopolitik yaitu konflik di Timur Tengah dan juga gangguan Selat Hormuz. Situasinya bisa berdampak langsung ke BBM non subsidi dalam negeri kalau muda. Sekarang itu Pertamax di 15.950. Kalau di Pertamina, kalau di pom bensin lain tuh kayak 16.100-an gitu.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Gue soalnya isi di BP. Kalau BP itu 16.100. Oh. 16.130, tapi sama-sama tuh semuanya BP terus.
1: Iya, beda 200 perak.
0: Iya, gitu beda ya. Cepet-cepet gitulah. Tapi kalau muda, banyak yang udah naik nih semenjak 2026, bukan cuma Pertamax ya, Gen.
1: Betul.
0: Pertamax Green juga naik ke 19.000 sampai 50. Pertamax Turbo juga naik jadi 19.600. Aduh, semua naik kalau muda.
1: Eh, gue punya pertanyaan. Ini pertanyaan orang awam banget, tapi gue sebagai perempuan modern era sekarang, gue enggak ngerti. Bedanya Pertamax, Pertamax Green sama Pertamax Turbo apa sih? Kalau Turbo tuh buat mobil balap gitu.
0: Kalau Turbo kayaknya jadi ngebut. Kalau Turbo kayaknya buat truk ya?
1: Turbo
0: itu buat?
1: Oh, buat mobil high end lah. Yang CC mobilnya gede, okay.
0: Tapi setahu gue sebenarnya kayak Pertamax Green tuh sama kayak kalau kita beli handphone, kan ada yang Pro, ada yang Pro Max, itu sebenarnya pilihan aja. Misalkan gue nih, gue pakai Pertamax. Kalau gue ke Pertamax Green boleh nggak?
1: Boleh. Tapi kan menurut gue kalian nggak perlu sih. Pertamax aja sih.
0: Lah,
1: gue usah di green-greenin lah.
0: Gue pernah mau ngisi Pertamax Green 95. Kata mobil gue, aduh abang, terlalu mahal.
1: Kata mobil lo gini.
0: Atau kayak kata mobil gue, kaviar nih. Ibarat kata kalau makannya kaviar kalau muda ya.
1: Mewah nih.
0: Tapi sebenarnya genus gue juga nggak tahu ya. Yang paling enak tuh tau nggak lo, isi bensin ada pom bensin yang warna biru.
1: Swasta.
0: Iya swasta. Itu tuh swasta. Dia namanya jelas banget karena cuman kayak 92, 95 itu tergantung. Jadi nama BBM itu tergantung ronnya gitu.
1: Benar.
0: Iya betul. Terus. Gue tuh ngerasa, ini juga udah pernah kita omongin sebenarnya pas siaran kemarin. Gue tuh ngerasa sekarang tuh apa-apa mahal gitu.
1: Iya.
0: Kayak gue pernah mau nyari outfit buat nge-MC ya, kalau muda kesensi. Gue sampai kaget sendiri karena baju tuh mahal-mahal banget sekarang. Kayak naik tuh 300.000 dulu loh. Kayak naik tuh 300.000 gitu loh.
1: Benar.
0: Kayak yang dulunya 4.490 karena jadi 7.88 gitu.
1: Iya.
0: Pusing nih karena gue Geno sebagai icon fashion.
1: Hebat. Citayam. Tuh kan nongol tuh dia.
0: Karena gue sebagai icon fashion Citayam, gue tuh merasa kayak, aduh gimana gue punya baju baru nih kalau semuanya mahal begini. Akhirnya gue belanja di luar negeri aja.
1: Nah iya, lo tuh sempat bilang sama gue, lo tuh di sini tuh lo tuh jarang, sehampir gak pernah itu
0: betul
1: beli baju.
0: Nah tapi gue juga pernah bilang, kalau gak salah ke masyarakat.
1: Waduh, masyarakat,
0: ke masyarakat
1: setempat ya.
0: Presiden kah? Jadi gue tuh sempat ini gen, gue tuh udah sempat melirik lokal-lokal brand, kalau lo nyadar. Kayak Out for Human, terus Outman. Jangan liatin ke meja gue yang ada tulisannya New Old World Soul.
1: Kalau muda masa Julio pakai baju dari depan bagus, oh navy kotak-kotak ya rapi. Terus tiba-tiba pas dia balik badan tulisannya adalah New World Old Soul. Apa? Kata-kata hari ini kah?
0: Kata-kata hari ini kah?
1: Hari ini kah?
0: Iya, tapi ya itu kan harusnya baju ini gue mau ganti, tapi mau beli baju mahal. Berasa banget loh, kalau untuk gue berasa banget mau beli baju tuh mahal banget, Genus. Ya. Tolong ayah. Kalau lu apa? Apa yang kayak di lu tuh kerasa banget parkir enggak sih bensin? Parkir juga naik lu.
1: Gue sebagai seorang foodie ya.
0: Keren.
1: Iya berasa gitu. Sekarang tuh lo kalau mau makan di restoran, restoran-restoran tuh mahal-mahal banget harganya.
0: Iya, kenapa ya?
1: Let's say kayak lo sekali hang out nih, misalnya ya kita jangan ngomongin makan-makan yang cuma sekadar warteg atau padang atau makanan-makanan simple ya. Tapi kalau lo mau datang ke tempat yang duduknya nyaman, interiornya bagus, di tempat-tempat pusat Jakarta dan segala macam, lu tuh sekali duduk tuh minimal spend kayak 350 ribu, 400 ribu untuk makan dan minum.
0: Gue kemarin makan bertiga sama teman gue di restoran hotpot, per orang 700 coy.
1: Kan,
0: gue cuma bertiga. Terus kita juga bukan yang kayak makan heboh gitu, kita makannya mindful. Kayak ini 700 ini apa?
1: Mungkin kalau muda juga bisa cerita gitu sama kita. Ini gara-gara semuanya serba naik. Mungkin lo bisa compare gitu dulu dan sekarang. Sesimpel jajan deh lo, jajan momogi gitu. Waktu kita masih kecil kan momogi kayak gede gitu loh, dimakan tuh gak habis-habis, seru. Nah sekarang momogi tinggal lep. Udah kayak sozi so nice.
0: Momogi tinggal lep, gue pernah beli beng-beng. Tau gak lo apa benar-benar setan pertama gue, tanpa mengejek ya.
1: Gue
0: kayak, loh sekarang memang ada beng-beng mini ya. Itu ternyata beng-beng ukuran normal.
1: Jangan-jangan itu mereknya Bing-Bing. Jadi kecil.
0: Sekarang dia bikin beng-beng Max.
1: Beng-beng Max, oh mungkin itu yang normal dulu. Jadi beng-beng normalnya dikecilin.
0: Makanya gue kayak ini apa,
1: ini
0: apa badan gue membesar, apa beng-bengnya mengecil, apa gimana?
1: Boleh-boleh kita compare dulu dan sekarang. Kaula muda, lo bisa curhat aja, chat kita 0811-607-1022.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live. Dandy Stay Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy Stay Out. Acaranya gratis, tis-tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya ya, hari Sabtu 19 September di The Padel Room Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy Stay Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung nanti akan diumumin di sosial media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu 19 September 2026, Dandy Stay Out edisi Padel. Supported by Paddle Room and JBL. See you there, kaula muda.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

masalah, komplain masih lama, butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.

0: Yes, yes.
1: Halo, Tenggo. Aduh.
0: Yunus dan Julio sudah kembali mengudara di dan live di prambors.live loh.
1: Halo, buat teman-teman yang mau nonton kita ada di prambors.live dan di sini kita lagi ngebahas kok apa-apa tuh sekarang harganya gini. Harga naik, oke, itu wajar. Tapi menurut gua something suspicious.
0: Something suspicious.
1: Kayak naiknya tuh jauh banget, Yunus.
0: Sus.
1: Ya, sus. Suspendable.
0: Suspendable.
1: Sastrowardoyo juga Sastro Dian.
0: Sastrowardoyo benar.
1: Jadi kalau mudah buat yang baru bergabung di Prambors, kita tuh nanya sama lu, lu ada kasih tahu kita hal yang di lu tuh berasa banget inflasinya sekarang sama dulu. Ini kalau di chat WhatsApp kita ada dari enggak ada namanya tapi nama akunnya Dek. Dia bilang gua mau compare Burger King Double Whopper dulu awal tahun. Awal tahun mana? Awal tahun 2026 apa awal tahun 2025?
0: Iya kan ini awal tahun berapa sekarang? Kalau dia
1: 2026.
0: Bilang kalau awal tahun 2025 dia bilang tahun lalu.
1: Soalnya naiknya jauh banget, Yunus.
0: Berapa?
1: Ini tuh, iya kan? Ini tuh kayak 10 tahun kemudian. Jadi coba ini buat yang di WhatsApp yang deh ini coba lu please kasih tau gue ini awal tahun kapan biar gue benar-benar yakin. Karena dia bilang gini, awal tahun itu masih 89.000 include tax. Sekarang 140.000.
0: 140 parah banget loh.
1: Terus dan nugget McD sekarang bentuknya mengecil. Nah,
0: ah kalau nugget McD ngecil aku sedih banget
1: tapi
0: loh.
1: Tapi kalau menurut tuh sama dia dikasih tahu tuh 2026.
0: Tuh kan?
1: Enggak, tapi kalau nugget McD gue tuh di Bintaro nuggetnya masih sama size-nya. Mungkin tergantung McD-nya kali ya. Gue sih di Bintaro masih sama.
0: Kemarin gue sumpah gue beli si locker yang quattro.
1: Heeh.
0: Itu ngecil loh Julio, dulu tuh gak segitu loh. Loh,
1: lo yang beli yang size kecil.
0: Loh, tuh size kecil packagingnya. Tapi masa isinya berkurang juga. Kayak misalkan gini, gue beli
1: apa?
0: Astro. Gue beli Astor.
1: Astor.
0: Ada yang size-nya yang segede gini.
1: Iya.
0: Sama yang size-nya segini.
1: Oke, ada yang gede, ada yang kecil maksud lo ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Tapi kan bukan berarti Astornya per biji juga jadi ngecil.
1: Loh, otomatis jadi memendek dong?
0: Enggak.
1: Hah?
0: Kalau Astor yang panjang gini ada dua kompartemen.
1: Iya.
0: Tapi Astornya sama. Stop ya Astor dan Astro, gue pusing banget.
1: Au.
0: Gue salah
1: terus akhirnya
0: terus.
1: Dari biar gue gak masuk ke pusaran bingung lo, gue diem aja kayak dulu urus deh.
0: Astro. Sakit kepala.
1: Dalam satu napas lo bawa dua brand. Kata brandnya, alhamdulillah kita dibawa-bawa.
0: Terus kata gue udah nyerah.
1: Jadi maksud lo adalah. Karena yang ada di otak gue ketika kita beli snack gitu cemilan ya, size yang regular sama yang small, gue gak tau kenapa sama ingetan gue emang dia ya lebih kecil gitu.
0: Oke gini, taro kita beli yang packaging gede.
1: Aha.
0: Sama yang packaging kecil, taronya ngencil apa enggak? Enggak kan?
1: Kok ngencil? Takut banget itu kalau lo ngomong ngencil terus lo kepleset. Karir kita selesai, Genus.
0: Karir kita belum selesai. Karir kita bisa disuspend.
1: Oh,
0: tapi
1: ya, bener,
0: selesai
1: bener.
0: Belum tentu.
1: Iya, benar.
0: Dan kita menelpon kaula muda ya tadi ya?
1: Benar, ampe luak perkara kita ngebahas Aku takut.
0: Gara-gara Astro dan Astor.
1: Betul.
0: Yuk kita telepon yuk. Ada Monica.
1: Tadi ada Monica sama siapa tadi mau gue telepon ya? Adek, kenapa sih jauh banget ke bawah? Pasti Bang Doyok nih. Hih, enak banget nyalain orang. Hihi.
0: Ada Ade Putri, nih. Ada Monica. Telepon aja lah.
1: Kita akan telepon Ade Putri dulu ya. Silakan Bang, backsoundnya dimatikan.
2: Halo.
1: Ini siapa? Ade Putri ya? Halo Ade Putri.
2: Iya, halo.
1: Oke, Put, kasih tahu kita dong apa nih perubahan yang lo rasakan gitu dari harga-harga barang mungkin atau dari size-nya gitu.
2: Oh, ini perubahan yang aku rasain banget tuh beli outfit brand lokal sih, waktu zaman kuliah tuh harganya masih 100 ribuan.
1: Aha.
2: Terus sekarang kalau mau beli tuh harganya bisa 300 up
1: tuh,
2: yang
1: kan?
2: Kayak cuman selisih berapa ya, aku kuliah 2016.
0: Nah,
2: kayak cuma 10 tahun
0: tadi
2: ya.
0: Gue mau nanya, apa? Lu kuliahnya kapan? Kalau lu kuliahnya 10 tahun yang lalu, kata gue mau wajar
1: ya naik ya?
0: Ya
1: 300 ribu gitu lebih mahal 300 ribu.
0: Lebih malah 200 ribu ya wajar. Julio naiknya 10, ini 10 tahun yang lalu loh.
1: Nah menurut gue juga.
2: Sama
1: apa?
2: Satu lagi sih. Cuman ini mungkin karena geopolitik ya. Atau kenaikan bahan baku.
1: Mm-hmm.
2: Kayak aku tuh satu bulan yang lalu baru beli iPhone.
1: Okay.
2: Dengan harga 17,2.
1: Uh-huh.
2: Terus
1: okay.
2: Kemarin aku lihat lagi harganya udah naik jadi 20,4.
1: Astaga. 3 juta. Seri yang sama?
2: Iya seri yang sama.
1: Kok handphone
2: dengan kapasitas yang sama.
1: Coy.
0: Tapi gue setuju sama Julio, bukannya kalau kayak handphone gitu makin mereka keluar yang baru, mereka
1: harusnya makin turun ya? Turun,
3: Enggak, yang kali ini harganya malah naik.
0: Gawat. Ya ampun,
1: gimana
0: Julio,
1: ya?
0: Julio, berarti lo kalau mau ganti HP lo cepet-cepet ganti, jangan nunggu ntar makin mahal.
1: Pusing, gue harus ganti ini keran, dulu nih.
0: Keran,
1: ganti kasur, ganti AC. Banyak banget yang mau gue ganti.
0: Adik Putri, terima kasih banyak ya.
1: Gini sampai. Yeah. Dadah Aput. Adik Putri. Aput.
4: Nah? Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Cek.
1: Sudah so, loh, udah masuk kita.
0: Oh di
1: tadi baru-baru dinaikin sih.
0: Oke, kalau udah masih di Tenggo barengan sama Julia sama Genus ya.
1: Banyak sekali yang sudah menonton kita dari prambors.live. Halo.
0: Halo, kaula muda. By the way, jadi tadi itu kan kita masih lempar topik Julia sama Genus. Apa yang lo berasa berubah banget? Ada Tanti di WhatsApp kita yang
1: mengiyakan statementnya Putri tadi.
0: Betul, katanya memang per kemarin harga iPhone emang naik 2,5 jutaan.
1: Allah. Kenapa sih? Gue juga pengen lo tadi sebenarnya ganti HP, kayak pengen aja.
0: Betul.
1: For the first time nih gue pengen ganti aja. Tapi gue juga gak pengen yang duo atau yang 18 gitu. Gue cuma pengen kayak, gue suka banget sih kameranya 17 coy.
0: Gua 17 belum,
1: kamarnya bagus ya banget sih menurut gue.
0: Untungnya ya gue tuh gak jago foto. Jadi gue tuh belum pernah tertarik sama handphone karena kameranya.
1: Buat orang-orang kayak aku yang ingin memulai karir sebagai food vlogger ini, pengen sih
0: kamera.
1: Enggak, dan enggak jadi food vlogger juga sih, cuy. Ya pengen aja gitu kayak punya kamera bagus banget.
0: Iya sih.
1: A dude named Steven, coba pakai HP. Semua video-video dia bagus kan video
0: bagus
1: dia?
0: Bagus banget, enggak lobet handphonenya.
1: Mana gue tahu, udah ada built-in power bank kali.
0: Gue content creator kagak, sehari ngecas handphone 3 kali. Aduh, benar-benar kesia-siaan terbesar di hidup ini. Oke, ada Putri di WhatsApp juga katanya. Dulu kalau masak makan sehari-hari berasa lebih murah daripada beli. Sekarang kebalik, murahan beli daripada masak. Kalau masak belum beli bumbunya, minyaknya, gasnya, bye.
1: Somehow agak-agak relatable juga sama gue. Menurut gue kalau kayak gue beli-beli bahan makanan apa segala macam, untuk kayak entah prep meal atau nyetok apa di kulkas, setiap gue belanja kok ujung-ujungnya gue gak pernah belanja lebih murah dari 1 juta coy. Padahal cuma yang gue beli ya gitu-gitu aja gitu.
0: Padahal kalau kita pesan makanan, let's say kita satu kali aplikasi itu 60 ribu. Dari 60 ribu ke 1 juta bisa makan berapa bulan tuh? 6 bulan kayaknya.
1: Gimana sih lo gitu kalau lo makan 6 bulan?
0: Coba kalau misalkan 60 ribu butuh berapa kali makan ke aku biar nyampe 1 juta? Ya, kan 60 kali 10 600 ribu.
1: Ya cuma 16 berarti kali.
0: Heh,
1: 16 kali 60 ribu kan 960 ribu.
0: Oke, 16 kali. Coba 16 kali kira-kira berapa hari? Berarti 16,
1: 8, 5, 8. Kalau pagi siang.
0: Tuh, kalau kita makan online bisa buat 8 hari.
1: Kalau kita belanja
0: 1 juta kan bisa berapa prepnya? 8 hari juga ya? Kok jadi sama?
1: Udah yuk kita lanjutin aja. Karena tadi Julio bilang dia punya
0: FM
1: berita yang sangat aktual.
0: Oke, kalau muda, gue punya berita yang sangat aktual. Jadi gue mau ngasih tau lo, Presiden, tadi gue tuh baru baca di
1: Instagram
0: Volketif deh kalau gak salah. Katanya masa Pak Purbaya dicopot dari Menteri Keuangan? Itu beritanya tadi pas kita opening siaran itu 14 menit yang lalu.
1: Mungkin nanti selengkapnya akan kita ceritakan habis yang ini ya kalau lah muda.
0: Atau mungkin kita akan telepon Pak Purbayanya langsung ya.
1: Masa sih? Lo kebayang enggak lagi ada berapa ratus orang yang mencoba menelpon dia? Apa iya, Pak?
0: Tapi dia memilih siapa? Dia memilih kita. Yes, kita. Keren. Kita latihan.
1: Kecuali kamu calon mantunya.
0: Kita latihan kalau kepilih ya.
1: Oke.
0: Kita latihan kalau kepilih kalau lah muda ya.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
5: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: Jokes garing.
5: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
6: Oh gitu.
5: Bimnya bimbingan.
6: Belnya?
5: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
6: Oh.
3: Atau lo nungguin kocret kecret?
7: Yang jadi Spiderman.
8: Iya.
7: Punya usaha
8: di mall.
7: Gila. Apa tuh?
8: Smart parking.
7: Iya.
8: Dia kan pinter parker.
7: Nah itu, pinter parkir.
9: Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and prambors.live.
11: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
12: Eits, yang pasti gak
6: salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
11: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
11: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.

0: rame dong. Ngomong aja di grup.
1: Tengkon Prambors Radio, maaf ya, kita tadi sedang ada di
2: apa? Sisi. Tenang, Keng.
1: Internal.
2: Genus, ini adalah juga yang sudah gue janjikan ke kolam muda ya. Jadi tadi gue habis ngasih tahu bahwa
3: janji terus kayak presiden aja.
2: Tapi kalau aku tepatin kali ini, aku akan memberitahu kaulah muda bahwa tadi jam 4 kurang 15 gue baca berita dari Volketif bahwa Presiden Prabowo resmi mencopot Pak Purbaya Yudi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan. Cepet amat ya beliau menjabatnya.
3: Emang baru ya?
2: Lah, kan beliau baru, gue rasanya
3: sebelumnya
2: ya,
3: wakil menteri.
2: Bukan, maksudnya si Pak Purbaya ini genus rasanya baru kemarin yang pas dia tuh dilantik, terus udah gitu yang dia sempet heboh. Kayak gue rasanya dia baru gitu jadi menteri keuangan.
3: Okay.
2: Sudah diganti lagi, udah ada setahun belum sih guys, apa 2 tahun ya? Setahun kan, benar-benar cepet banget. Jadi Bapak Prabowo resmi mencopot Pak Purbaya. Nah, digantikan sama Menkeu baru nih, yang namanya adalah Suhasil Nazara, yang dimana sebelumnya menjabat juga sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019, kaula muda. Terus perubahan posisi ini disahkan lewat keputusan Presiden ya, gitu. Dimana penggantinya pun, Damar, ini Suhasil Bapak apa Ibu? Mohon maaf, gue benar-benar butuh tahu banget. Gue mau mention namanya doang, tapi takut salah.
3: Bapak
2: ya? Oke, jadi Bapak Suhasil ini juga sudah mengucap sumpah jabatannya di sana kepresidenan. Profil pengantinnya Pak Purbaya ya adalah ekonom lulusan sarjana ekonomi UI dan juga Master of Science dari Cornell University. Pernah aktif mengajar di UI, menjadi koordinator Pokja hingga keanggotaan KEN gitu. Ah ya, gitulah.
3: Apa ya rasanya ditunjuk jadi Menteri Keuangan?
2: Panik.
3: Iya enggak sih, kayak maksudnya kan apalagi semua masalah di dunia ini salah satunya pasti sumbernya adalah uang gitu.
2: Uang coy.
3: Uang, lagi-lagi uang.
2: Gue pernah nonton potongan podcastnya waktu itu Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani sama Ibu Retno Marsudi.
3: Oke. Okay.
2: Lucu banget ya, jadi mereka berdua tuh diundang ke podcastnya Mbak Najwa kalau nggak salah, terus mereka cerita waktu zamannya COVID genus. Jadi Indonesia itu kayak kekurangan tenaga medis lah waktu itu kalau nggak salah, kita APD, alat pelindung diri. Okay. Itu. Nah terus bener-bener kayak lucu banget, jadi kayak Ibu Sri Mulyani itu bisa kayak dia nelfon kayak Ibu Retno kayak tolong dong bilangin ke Korea, karena waktu itu katanya negara Korea itu kan produksi di kita.
3: Oke.
2: Okay. Jadi kayak ini kalau gua nggak salah, jadi kayak Ibu Sri Mulyani itu bilang kayak tolong dong bilangin ke Korea bagi kita dong APD. Jadi mereka tuh bener-bener kayak ngomong ke teman gitu loh.
3: Lucu banget. Kayak maksudnya di antara 3 perempuan powerful itu, ya mereka tuh juga perempuan biasa.
2: Iya benar-benar. Iya kan?
3: Kadang-kadang suka lupa gitu, apalagi kalau misalkan udah menteri, udah apa, sampai artis, kita tuh lupa kalau mereka tuh juga orang biasa kayak kita. Gitu.
2: Nah itu dia kalau muda ya. Begitupun juga Menteri Keuangan kita yang lama dan baru, dua-duanya hanyalah manusia biasa. Jadi mari kita support, kita dukung, semoga beliau menjalankan tugasnya dengan amanah.
3: Amin.
2: Penting banget sih amanah ya. Amin.

0: Prambors.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Prambors. Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Sabrina Carpenter.
7: This is Ella Langley.

0: Hai kalau muda, masih di Tenggo barengan Julio Genus ya. Tapi aku dulu yang memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, acara festival Maulid Nabi di Pekalongan tuai kontroversi setelah hadirkan parade dan pentagram bernuansa iblis. Dan yang kedua, WNI yang sudah berusia 17 tahun bakal otomatis dapat rekening dan saldo Rp50.000. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Buaran Kabupaten Pekalongan lagi jadi sorotan abis setelah sejumlah video pertunjukannya viral di media sosial. Nah, acara yang digelar Kamis lalu dalam rangka perayaan Maulid Nabi dan hitanan massal ini menampilkan kostum menyeramkan kalau muda sampai sosok iblis raksasa dan simbol-simbol yang menuai kontroversi. Salah satu yang paling disorot adalah adegan penyembelihan kambing yang kemudian itu disebut hanya bagian dari teatrikal pertunjukan. Setelah acara tersebut dihentikan kalau muda, polisi juga masih menyelidiki insiden pengeroyokan terhadap seorang pedagang yang terjadi setelah acara. Selanjutnya, pemerintah berencana memberikan rekening bank dengan saldo awal Rp50.000 barengan dengan penerbitan KTP. Program ini kalau muda ditujukan buat mendorong inklusi keuangan sekaligus bikin anak muda mulai terbiasa nabung dan ngatur keuangannya. Saldo Rp50.000 ini akan dibiayai APBN dan rencananya bisa dicairkan oleh pemilik rekening. Nah, pemerintah juga lagi nyiapin nih aturan supaya saldo awal ini nggak terpotong biaya administrasi. Untuk bank yang terlibat kalau muda itu ada BRI dan BSI yang disebut akan ikut dalam program ini, sementara teknis dan waktu pelaksanaannya masih disiapkan pemerintah. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors News. Halo.
1: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
0: Di, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
0: Tango on Prambors Radio. Kita masuk ke jam 5 sore. Siap live juga dari TikToknya Prambors.
4: Genus, kaulah muda.
0: Kenapa sih? Kok bikin was-was?
4: Was-was, waspadalah.
0: Was-was, waspadalah.
4: Jadi kemarin ya Genus, pas gue pulang, kan

0: juga yang itu tujuannya cuma nakut-nakutin lu doang gitu. Nah terus intinya adalah dia bilang kayak perbedaan potensi terjadi bencana sama akan terjadi bencana.
1: Okay.
0: Nah saya ingat gue Jakarta itu atau dan beberapa kota itu adalah kita termasuk ke kota yang itu potensi terjadi megatrust gitu. Tapi konten itu gue gak sempet tonton karena gue udah nyampe. Tapi maksud gue ada banyak banget lah konten yang kalau itu sebenarnya bisa tonton dan lo bisa saring sendiri gitu yang mana yang lo pengen tonton.
1: Cuma tuh yang jadi pertanyaannya Julio,
0: apa?
1: Literally sekarang tuh bingung mana yang kayak cuma nakut-nakutin, mana yang beneran akan terjadi. Gue jadi bingung cara nyerapnya tuh gimana.
0: Nah, habis ini gue bakal kasih tau lo how to absorb these things.
1: Bagaimana cara menyerap hal-hal ini?
0: Betul, karena okay. Karena kita adalah cannibal in human form.
1: Cannibal.
0: Dalam bentuk manusia. Apa kita kuning? Tidak.
1: Cannibal nggak cuma kuning loh.
0: Hah?
1: Sumpah, gue punya kanebo hijau, kanebo biru.
0: Centil juga rumah lo.
1: Enggak. Bahkan kan gue juga pake ini di dapur.
0: Oh iya.
1: Di Golden Days.
0: Di kanebo warna Golden Days apa punya?
1: Kuning.
0: Tuh, terus kenapa lo bilang gak semua ya, kuning?
1: Ya tapi gue punya di mobil gue tuh warna hijau.
0: Itu bukan kanebo kali.
1: Kak Nebo kok?
0: Kak Nebo?
1: Bukan Dek Nebo.
0: Mungkin Dek Nebo kali.
1: Bukan.
0: Mak Nebo?
1: Mak Nebo Pinky.
0: Oke. Abis ini kaula muda ya, kita bakal bahas tentang waspada megatrust. Jangan panik, siapkan tas darurat.
1: Dari headline-nya aja udah membuatku sedikit panik.
0: Kecil,
1: panik kecil.
0: Betul, dadah.
1: Hah? Weh. Kok ditinggal?
0: Nanti kita balik lagi.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Gak ada tukang paling lama karena gak ada tukang paling lama karena aku sabar.

0: Tenggo on Prambors Radio, kaula muda. Cek bang, kurang gede. Oke. Tenggo on Prambors Radio, kaula muda. Jadi ini kaula muda, kan dari kemarin tuh udah kayak bolak-balik di sosial media lo tentang Megatrust dan tentang bencana akan terjadi dan segala macam. Ini bikin banyak orang termasuk kamu pasti panik dan bingung ya, membedakan yang mana info beneran, yang mana yang hoax. BMKG itu sudah menegaskan kalau belum ada teknologi yang bisa memprediksi secara tepat kapan, di mana, dan seberapa kuat gempa akan terjadi. Jadi kalau lo baca atau lo nonton klaim kayak misalkan gempa besar pasti terjadi akhir 2026, itu adalah informasi yang menyesatkan kaum muda. Indonesia itu memang kita punya zona megatrust dan juga sesar aktif kaula muda, sehingga resiko gempa itu memang nyata ya. Tapi potensi itu bukan berarti prediksi. Nah ini yang gue tonton itu perbedaan antara potensi dan prediksi kaula muda ya. Jadi kalau nemu info gempa di sosial media kayak X gitu misalkan, jangan langsung panik atau jangan langsung share kaula muda. Cek dulu sumbernya, terutama ini apakah dari kanal resmi BMKG dan BNPB ya. Daripada sibuk menebak kapan gempa datang, yang lebih penting adalah siap kalau sewaktu-waktu terjadi. Salah satunya dengan menyiapkan tas emergensi yang mudah diambil. Isinya bisa berupa air minum, makanan tahan lama, P3K, dan obat rutin kayak senter, baterai, power bank, masker, peluit, pakaian, dokumen penting, serta uang tunai. Oke bentar, coba gue ini lagi ya. P3K, obat-obat rutin, senter, baterai, power bank, masker. Aduh harus ada power bank, beli lagi power banknya. Masker, peluit, pakaian, dokumen penting, serta uang tunai. Dan juga ada gue baca tuh kayak makanan-makanan cepat saji, terus baju ganti juga sama selimut. Nah ngomongin selimut nih, kalau muda segede apa tas kita kira-kira ya? Kalau harus masukin selimut ke dalam situ dang, besar sekali dang, kiapa ngana? Intinya kaula muda, oh sama ini juga penting nih, keluarga sebaiknya punya titik kumpul, jalur evakuasi, dan juga kontak darurat yang sudah disepakati.
1: Titik kumpulnya di Golden Days boleh gak?
0: Kalau rumah gue, kalau warga-warga Bintara ke Golden Days sih udah keburu jauh.
1: Jadi genus, makan dulu loh.
0: Jadi ini penting Gen, jadi gue pernah lihat di sosmed gitu, jadi kayaknya ada baiknya kalau lu tuh kayak ngomongin aja sama keluarga gitu, maksudnya ketika bencana itu terjadi lewat mana. Kayak gue udah sempat ngomong ke adik gue waktu itu kan, kalau lo ke rumah gue
1: ya ada dua pintu.
0: Ada dua pintu kan. Nah, kalau dari kan karena rumah gue tuh kalau muda ruang tamu tuh di lantai dua, jadi ada pintu yang di lantai dua yang langsung ke ruang tamu depan.
1: Yes.
0: Ada pintu yang ke dapur baru keluar di bawah, yang sering kepake tuh yang dapur. Tapi gue bilang sama adik gue kalau terjadi apa-apa keluarnya jangan lewat pintu yang biasa kalian ini, harus lewat pintu utama karena lebih dekat.
1: Kalau ketemunya di depan aja tuh boleh nggak sih, depan garasi gitu?
0: Iya boleh.
1: Maksud gue kayak ya udah lo dari manapun terdekat dari posisi lo saat itu, terus ya udah langsung keluar aja ketemunya di garasi gitu.
0: Iya itu benar sih. Sama ini sih kayak gue tuh sadar betul ya bahwa kayak negara kita itu sosialisasi tentang gempa tuh minim banget Genus.
1: Benar.
0: Minim seminim-minimnya manusia gitu. Maksudnya gue tuh juga lihat tuh sekarang pas gue udah gede pun, pas gue punya sosial media pun bukan dari negara sendiri, dari negara lain gitu.
1: Taunya,
0: iya,
1: how to-nya.
0: Iya yang kayak kalau gempa tuh lo harus berlindung. Maksudnya alih-alih lo langsung lari keluar, lo harus berlindung dulu di tempat-tempat yang aman, kayak di bawah kolong meja dan segala macemnya gitu. Betul. Itu sih paling, apalagi ya Gen. Kalau Genus, misalkan kita tuh tidak minta-minta ya gempa ini terjadi. Tapi kalau misalkan terjadi sebuah hal gitu dan lo harus memilih kayak
1: the end of the world ceritanya.
0: Iya kali ya. Enaknya apa? Iya kali. The end of the world kali ya. Apa ya?
1: Iya.
0: Atau nggak usah the end of the world deh, sedih ngomonginnya. Misalkan your last meal on earth. Wow, last meal juga parah.
1: kok topik yang tadi kita pikir bagus sekarang jadi terdengar menyedihkan.
0: Enggak,
1: ya?
0: Enggak, gini. Intinya adalah kayak gak harus gempa dulu, gak harus apa dulu. Tapi misalkan ini adalah hari terakhir lo di dunia. Lo sedih amat ya. Topiknya gimana nih?
1: Gimana nih gawat?
0: Gimana nih kalau muda? Datang lagi Eka di TikTok. Misalkan nih kiamat kubro. Astagfirullahaladzim.
1: Tuh kan.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, Genus cepat. Lo yang lempar topiknya.
1: Tuh, tapi kan tadi terdengar bagus kan?
0: Iya.
1: Sekarang kok jadi kayak doa-doain yang enggak-enggak gitu seakan-akan.
0: Atau gini aja. Gini ya. Kaula muda yang di TikTok dan yang di jalan lagi dengerin kita di Prambors radio gitu. Ketika lo hanya bisa makan satu jenis makanan,
1: jangan, itu jadi gak nyambung sama beritanya.
0: Aduh, lempar deh.
1: Yaudah deh, kita kembali lagi ke last meal on earth ya.
0: Iya, last meal on earth. Intinya kita gak usah bilang, misalkan kalau ini, gak usah. Your last meal on earth, you have to choose. Lo harus memilih makanan terakhir lo on earth.
1: Karena kan
0: sedihnya lo. Kayak gue kan nonton film-film 2012 gitu loh.
1: Enggak, itu masalahnya tuh gini. Kan maksudnya banyak banget bencana, ina, inu seakan-akan tuh rasanya dunia seperti akan mau berakhir.
0: Tapi insyaallah enggak, karena kita enggak ada yang tahu ya kalau mudah.
1: Karena
0: ya,
1: kata Syaden dunia belum berakhir.
0: Betul.
1: Ratu, lo tahu Syaden dunia belum berakhir enggak? Dunia belum berakhir, tahu enggak?
0: Gue juga enggak tahu loh.
1: Enggak ada yang tahu. Bima, lo tahu enggak?
0: Gue juga
1: lo tahu enggak, Damar? Kok Damar tahu? Mobas tahu. Oke, terima kasih.
0: Yang gue tahu tuh kayak naik hilang.
1: Terima kasih kata aspal bening. Syaden muda banget, mudanya kapital.
0: Aspal.
1: Lagian nih radio hire penyiar-penyiar tua kayak kita.
0: Masa enggak
1: radio
0: tua?
1: Anak muda.
0: Ntar ya, masa enggak tak. Ngomong dulu topik.
1: Iya, last meal on earth.
0: Lo apa?
1: Kentang goreng McD.
0: Okay.
1: Sesimpel kentang goreng McD yang baru mateng, terus dia asin, terus garing, panas. Udah, gue cukup. Gue itu doang yang gue mau.
0: Berarti lo akan berpulang dalam keadaan keasinan. Parah juga.
1: Berarti
0: kata gue.
1: Berarti akan berpulang dalam keadaan darah tinggi.
0: Gue dong.
1: Apa kamu?
0: Kalau gue nasi anget, pakai sambal roa, pakai telur dadar.
1: Itu lo banget, tapi itu kamu ya kan? Banget. Dan kentang goreng tuh aku banget kan.
0: Dadar, iya benar.
1: Iya kan, itu jadi kayak banget. Dua makanan yang kita banget gitu.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Your last meal on earth.
0: Iya kalau muda. Your last meal on earth. Apa kalau Genus kentang goreng, kalau gue nasi anget, pakai sambal roa, pakai telur anget, pakai telur dadar kalau muda ya.
1: Telur dingin sih jujur bete.
0: Ih parah, telur dingin.
1: Telur dingin parah. Bete.
0: Terus telurnya telur yang restoran kemarin tuh yang review 2,7.
1: Ya Allah Tuhanku, telur asin busuk. Oke, okay, your last meal on earth, kasih tahu di live TikTok kita atau chat kita. Oke.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
4: Dandy Stay Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandies Day Out. Acaranya gratis, tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya ya, hari Sabtu 19 September di The Paddle Room, Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandies Day Out di Prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung nanti akan diumumin di sosial media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room and JBL. See you there, kaula muda.
5: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Halo sayang, aku Kak. Kamu
8: dari? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biar dengarkan, hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku Kak.
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.

0: Telepon tuh di TikTok. Tenggo on Prambors Radio.
1: Betul sekali. Jadi kita lagi ngomongin last meal on earth ya, kaula muda.
0: Betul.
1: Ini aneh banget. Banyak katanya si Arasta.
0: Arasta bilang apa?
1: Arasta tuh yang bilang waktu itu mau modif motor kan ya.
0: Yeah.
1: Intinya dia bilang kalau gue hari terakhir di dunia, gue bakalan beli iPhone 18 Pro warna burgundi, terus update story pakai HP itu.
0: Lu makannya apa? Lu makan tembaga?
1: Chargernya. Gimana last meal on earth bang?
0: Kagak bisa banget chargernya. Sekarang kita beli handphone gak sama charger, kita dapat batangan. Ya? Udah kagak genus kalau beli iPhone mah. Batangannya doang.
1: Pelit banget lu, Pel.
0: Mereka beralasan, ya lo kan udah pada punya chargernya, jadi kita pengen save earth lah.
1: Yo, pede-pedean lo, kalau kabel gue yang lama aja udah didopang sama lakban-lakban, tau gak lo, biar gak putus. Dopang, didopang.
0: Hah? Di apa dopang?
1: Di
0: topang.
1: Ditopang ya? Didoping.
0: Didoping juga buat atlet doang.
1: Enggak maksud gue.
0: Soalnya charger lu sering lomba.
1: Iya, ditopang maksud gue.
0: Oke.
1: Ada, ini masih Arasta. Masih dia mau beli HP dah. Daniel. Mana sih? Oh, dia bilang makan tembaga. Bang Ari. Makan ayam Bu Iyin pakai sambal, celana Azfa.
0: Terus, masakan istri aja deh, gue takut gitu. Gak jadi, ya elah Bang Ari. Bang Ari setengah-setengah bang, jangan takut bang, udah terakhir-terakhir.
1: Sumpah lo ada kaula muda yang kayak gue juga, gila-gila kentang McD. Putri, makan kentang goreng McD dicocol es krim McD enak banget coy.
0: Tapi ya, gue setuju buat kamu yang bilang kentang goreng dicocol ke es krim itu enak. Gue setuju banget.
1: Tapi kentang goreng itu di kepala gue hanya untuk savory food. Gue gak mau dia jadi
0: ada manisnya. Coba? Dan lu gak suka ya? Udah pernah coba ya?
1: Udah pernah, tapi menurut gue tuh sangat amat suka sweet savory food. Tapi kentang goreng tuh exception, kentang goreng harus as it is. Gue bahkan makan kentang gorengnya gak pakai saus.
0: Gue juga gak pakai saus. Tapi sekarang kalau gue beli kentang goreng genus, jadi gue tuh akan kayak, gue beli yang large, terus gue makan dulu kayak 3/4, seperempatnya gue bakal buat makan pakai es krim. Tapi es krimnya itu bukan yang es krim yang ada rasa-rasanya, belum es krim yang polos.
1: Kayaknya cocok deh yang McFlurry pisang hijau tuh.
0: Repot banget. Padahal ada pisang keju crispy.
1: Aduh, Julio mau beli kentang.
0: Ya belilah.
1: Beliin dong cowok diet. Kan lo lagi diet.
0: Terus kenapa gue harus beliin cewek seksi? Lah cewek seksi.
1: Makasih ya.
0: Julio, lo kalau dipanggil cowok seksi mau gak?
1: Boleh, gak nolak.
0: Kenapa lo gak panggil gue cowok seksi? Gue penasaran kenapa. Emang gue gak seksi?
1: Buat gue lo seksi.
0: Thank you.
1: Buat gue lo seksi. Tapi
0: yes. Ada tapinya. The best.
1: Gak tapi best.
0: Apa?
1: Tapi kamu bukan market aku.
0: Sedih banget kalau muda.
1: Loh, kan lo juga pernah bilang gue bukan tipe lo.
0: Oh benar.
1: Nah ya, terus gue gak sedih kok digituin.
0: Karena tipe gue tuh yang pakai kemana-mana pakai baju berenang ya kalau muda.
1: Aka tipe Julia yang kemana-mana pakai baju polwan.
0: Bikin salah dikit dibengkek. Lompat terlalu apa gue ngomong terus Bang Doyok.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggon Prambors Radio, Genus dan Julio masih mengudara kaula muda di Prambors, di WhatsApp, WhatsApp, astagfirullah, di TikToknya, maksudnya di TikTok live-nya. Tadi pagi gue mau berangkat kerja, gue mau naik mobil. Terus gue menyadari kayaknya kemarin tuh mobil gue baru gue lap. Orang rumah gue tuh baru ngelap mobil gue, diguyur terus dilap. Tadi pagi kok udah berdebu lagi ya? Apa si abunya tuh masih ada atau emang kayak Jakarta in general debunya udah parah banget gitu?
1: Nah,
0: Ape, duduk dulu, mic-nya masih jauh bang.
1: Halo semuanya, saya adalah pembicara hari ini.
0: Narsum.
1: Lu tahu gak, itu bukan abu vulkanik, itu polusi Jakarta.
0: Real polusi Jakarta. Jadi kayak
1: Genus,
0: semua kekacauan ini kita udah nggak bisa nyalahin karhutla dan gunung-gunung meletus itu fix salah kota ini.
1: Kalau di Jakarta intinya adalah kalau ini case Jakarta ya, karhutla masih terjadi.
0: Jelas.
1: Pun di beberapa kota tuh udaranya sampai ungu, Genus, itu udah sangat amat berbahaya. Tapi kalau Jakarta itself itu tuh benar-benar polusi.
0: Okay.
1: Udah enggak ada lagi, maksudnya ya abu vulkanik tuh tidak
0: udah
1: ada
0: infonya. Udah kebawa ke Samudra Hindia ya.
1: Iya, benar. Jadi di Jakarta pure polusi.
0: Tapi sepolusi-polusinya Jakarta kaula muda, benar-benar seburuk apapun keadaan yang kita alami, apalagi warga Jakarta ya, gak ada apa-apanya sama kualitas udara di Pontianak. Ini benar-benar mencengangkan.
1: Nah, nanti abis ini kita bakal kasih tau lu separah apa kualitas
0: parah
1: udara
0: banget,
1: di kota-kota lain yang terdampak sama karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan.
0: Baca angkanya aja udah bikin gue mau nangis miris banget, apalagi gue menghirup udaranya, gue gak kebayang.
1: Kalau udah sabar-sabar ya.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Prambors. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Stay tuned on Prambors.live with

0: apa? Kamu tahu kita udah live kan?
1: Belum.
0: Kita sudah live Julia. Mentar menter tuh. Kicau.
1: Halo, kaula muda.
2: Seburuk-buruknya udara Jakarta, warga Jakarta lu bersyukur deh. Masa parah banget ini Pontianak. AQI-nya nyampe berapa teman-teman? 935. Astagfirullah. Ya ini bukan total viewers TikTok ya. 935 adalah bukan. Betapa buruknya kualitas udara di Pontianak.
3: Kasihan banget ya kalau muda, sedih banget tahu. Di situ
2: gua sedih banget.
3: Iya lo. Sedih banget lo kalau muda beneran.
2: Kayak Jakarta aja nembus 160, lo seseknya luar biasa. Ini 6 kali lipatnya teman-teman.
3: Itu udah benar-benar guys. Itu
2: sumpah, tunggu bentar, gue butuh napas. Gue real anxious, agak sesek.
3: Jadi
2: apa celana gue sempit karena gue kekenyangan, gue nggak tahu.
3: Itu juga mungkin. Jadi sambil gerus tarik napas, gue bakal jelaskan ya kalau muda. Kalau misalkan itu IQI-nya segitu, itu tuh udah bukan lagi berbahaya, tapi itu jatuhnya sudah sangat beracun.
2: Itu karena mengancam hidup nggak sih?
3: Betul, itu lo udah benar-benar. Lu udah benar-benar enggak bisa hirup udara itu. Maksudnya adalah ini tuh udara, gimana caranya orang tidak hirup udara gitu maksud gue. Sedih loh.
2: Ini bahkan di 12 September kemarin ya kaula muda, IQ Air sempat mencatat angka 1368 dengan konsentrasi PM2,5-nya itu mencapai 761. Itu bacanya apa ya?
3: Mana?
2: UG per meter apa sih? Sebuah lambang yang unik.
3: Enggak tahu, gue udahlah sebutin angkanya
2: intinya
3: aja.
2: Intinya ya Allah 761 something per meter kubik. Kabut asap berasal dari karhutla, terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat terutama Kuburaya dan Ketapang. Karhutla di Kuburaya udah berlangsung lebih dari 45 hari loh kaula muda. Dengan area terbakar diperkirakan mencapai sekitar 10 ribu hektar.
3: Nah, bahkan kalau muda ada juga yang di TikTok dia bilang kak 2 hari yang lalu itu nembus 2000 IQR-nya.
2: Astagfirullahalazim.
3: Nah, ini dampaknya kalau muda ya sudah mulai mengganggu aktivitas warga itu jelas. Termasuk termasuk sekolah dan juga penerbangan karena jarak pandang itu menurun. Pemerintah juga sudah melakukan operasi modifikasi cuaca untuk membantu membasahi lahan gambut dan mendukung pemadaman. Gua tuh ya
2: sumpah gua sesak beneran juga, gua sakit kepala.
3: Gue tuh sedih banget dan gue tuh sangat menghargai para pemadam dan juga tim SAR. Sampai gue ada satu konten itu gue sedih banget kalau udah karena di Kalimantan kalau misalkan gue nggak salah ya, kalau gue nggak salah di Kalimantan itu kemarin hujan kalau udah terus benar-benar kayak tim SAR-nya apa semua tuh mereka sujud syukur. Wow, itu gue benar-benar terharu karena kayak mereka adalah segelintir orang yang literally berjuang.
2: Bener.
3: Kayak gue tahu semua yang selain mereka itu kita sebisa mungkin ngelakuin apa yang kita bisa lakukan. Tapi mereka benar-benar ada turun di lapangan.
2: Sana, iya benar.
3: Pun ini bukan ulah mereka juga, tapi bener. Mereka benar-benar sangat ingin membantu sesama saudara orang Indonesia. Wah itu gue kayak sedih kali loh. Semoga ya kalau muda, semoga mungkin sekarang gue nggak tahu kan kita kalau berharap sama manusia kan takutnya kecewa ya.
2: Iya.
3: Kita berharap aja sama Tuhan, semoga sih
2: turunkan hujan sebanyak-banyaknya.
3: Turun hujan sih,
2: ya
3: benar sih kalau muda. Bismillah ya.

0: Prambors.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Tenggo.
6: Kaula muda, lo pengen main padel gratis bareng The Dendis? Pas banget. Ikutan Dendis Day Out edisi padel yang bakal digelar hari Sabtu, tanggal 19 September 2026 di Padel Room Cipete, Kaula muda. Lokasinya strategis banget dan juga gampang dijangkau. Lo tinggal turun di MRT Cipete Raya deket Tuku, terus jalan kaki dikit aja. Acaranya 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. Caranya gampang, lo tinggal masuk aja ke websitenya prambors.live, klik banner Dendis Day Out ya. Terus isi formulir pendaftaran diri lo sekarang juga. Peserta yang beruntung nantinya bakal langsung diumumkan di sosial media Prambors. Jadi pastikan lo pantau terus update-annya. Jadi buruan daftar sebelum kehabisan slot. Dan see you there, kaula muda.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sebelum dilanjut sama Julio Genis di Tango, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Hyrox rilis pernyataan soal kontroversi atlet yang alami diare dan tetap melanjutkan race di Beijing. Dan yang kedua, BBM Langka, sekolah di Makassar berlakukan PJJ untuk kurangi mobilitas. Selengkapnya cuma di Prambors News. Lagi viral banget kalau muda, atlet Australia Joanna Widerzik yang menang Hyrox Beijing Women's Division 2026 dengan waktu 1 jam 1 menit 23 detik. Tapi kemenangannya ini kontroversial abis setelah dia itu tetap melanjutkan lomba meski mengalami diare saat bertanding. Nah, netizen ini mempertanyakan kenapa Joanna ini gak dihentikan aja ya. Karena lintasan dan alat olahraganya yang dipakai bersamaan terpapar ceceran-ceceran diare tersebut. Nah, Hyrox pun bilang mereka punya prosedur kok untuk menangani kontaminasi biologis dan kondisi medis. Serta menegaskan, atlet gak seharusnya jadi sasaran hujatan. Yang selanjutnya, kalau mudah, kelangkaan BBM di Makassar bikin sekolah PAUD sampai SMP harus menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mulai 12 sampai 19 September 2026. Nah, kebijakan ini diambil karena kelangkaan BBM bikin antrean panjang di SPBU macet sampai harga BBM eceran naik. Nah, selama PJJ ini kalau mudah, guru diminta tetap memastikan pembelajaran berjalan efektif tanpa membebani siswa dan juga orang tua. PJJ bakal dievaluasi nih secara berkala dan sekolah kembali tatap muka setelah kondisi BBM normal. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau mudah, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
1: Kita masuk ke jam 6 sore kawala muda. Lagi okay. Live udara dari Prambors. Bisa ditonton juga dari Prambors Live TikTok.
2: Nah, mau nyapa-nyapa juga buat kawala muda yang di TikTok. Ada dari Dears, dia bilang, lagi goreng ayam nih kak, mau buka puasa pakai nasi sop dan ayam.
1: Rajin
2: goreng
1: banget, enak banget. Senin Kamisan ya Dira, Nadira.
2: Atau kamu lagi mengganti bolong.
1: Kecap manis lover. Aman. Selama ini dengerin Julio, di bayangan gue tuh engkoh-engkoh gimana gitu. Ternyata, hahaha, maaf om. Julio, lo lebih mau dibilang kayak engkoh-engkoh atau kayak om-om?
2: Aduh.
1: Pilih.
2: Kenapa sih? Kok gak ada yang mending?
1: Jeremy Thomas kan juga om-om.
2: Betul.
1: Jeremy Thomas sih.
2: Tapi, waduh dikonyot. Tapi bapaknya Brandon. Tapi Ferry Salim engkoh-engkoh.
1: Nah, jadi Ferry Salim versus Jeremy Thomas. Dua-duanya makan soto. Arias.
2: Oh, dua-duanya.
1: Makan suka makan soto.
2: Betul. Kalau gue sih, banyak yang bilang gue cindo. Jadi gue... Kebetulan emang
1: kebetulan cindo itu artinya adalah mecin
2: dan kedondong.
1: Dan kedondong.
2: Kebetulan emang ibuku Sulawesi, papaku Jawa, aku Beijing.
1: Anak siapa? Anak siapa ya dia kila-kila?
2: Aduh.
1: Selamat sore kawala muda. Mungkin lewat di algoritma sosial media lo tentang seorang juara Hyrox di Beijing kalau nggak salah.
2: Oh,
1: coy, kata gue sih jikalau tubuhmu udah protes dan berontak, kayaknya jangan dipaksain deh. Tapi, kayaknya ngerugiin orang lain deh. Dan kayaknya juga nomor satu sangat amat ngerugiin lo deh.
2: Tapi itu udah menurut gue ya, ini gue gak tahu kalau udah, gue juga bukan orang yang sehat-sehat banget. Tapi apa yang terjadi di peserta itu tuh udah, itu tuh udah lompat dari koridornya, itu tuh udah kayak lu olahraga udah ampe ada di fase lu
1: badan lu dol.
2: Satu, badan lu dol. Dua, lu ngerugiin orang lain banget. Tapi sebenarnya tuh bisa jadi bukan badannya dol. Jadi katanya orang kalau minum energi gel

0: dan lo udah bener-bener di ujung titik untuk mencapainya, apapun lo bela-belain gitu loh. Iya, tapi sih ada juga yang orang yang mungkin ya kalau udah waktunya ngerem ya ngerem.
1: Gue juga ngerasa gitu segini, kalau udah waktunya ngerem sih ya ngerem.
0: Nah makanya mungkin perdebatan gini, ini
1: soalnya itu tuh sudah menyangkut orang lain, udah bukan dia doang, lo ngerti gak? Kalau ada yang menyangkut dia doang, mungkin gue masih kayak oh, tapi ini kan udah kayak ke orang lain, lo kebayang gak sih orang yang stasiunnya di samping dia? Harus apa orang itu?
0: Iya.
1: Dia nyampe personal best, tapi bisa jadi orang mencium aroma yang dia keluarkan.
0: Iya.
1: Orang tersebut tidak achieve personal best dia.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Pusing, makanya ini akan menjadi sebuah perdebatan yang unik dan menarik kue. Jadi jangan kemana-mana kawula muda, we'll be back.
1: Yes.
2: Kawula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggo on Prambors Radio Kaula Muda masih membahas soal peserta Hyrox yang menjadi juara Hyrox Beijing. Ini adalah atlet perempuan asal Australia namanya Joanna Witrzyk.
1: Oke.
0: Dia mendadak mengalami gangguan pencernaan parah di tengah-tengah kompetisi sampai kebobolan diare.
1: Jadi kebobolannya diare.
0: Ada fotonya bercucuran gitu loh.
1: Tetap gaspol sampai garis finish Genus. Parah. Alih-alih mundur buat bersih-bersih, Joanna milih terus lanjut dan nyelesain race sampai akhir. Memicu perdebatan sengit di sosial media. Banyak netizen yang mengkritik keputusan karena dianggap egois, jorok, dan membahayakan kesehatan serta kenyamanan peserta lain yang pakai peralatan bersama. Itu adalah gue.
0: Parah coy, pakai peralatan bersama parah sih kata
1: iya
0: gue.
1: Iya kan?
0: Parah gitu. Sih.
1: Respon cepat dari panitia Hyrox, pihak penyelenggara langsung turun tangan mengisolasi jalur race, mengganti peralatan yang terkontaminasi, sampai ganti karpet venue demi menjaga kebersihan. Nah, gila coy. Sih? Maksud gue
0: demi lo benar-benar mencetak personal best lo.
1: Iya.
0: Sampai satu venue kerepotan.
1: Nah, itu maksud gue Genus. Ini kan soalnya gini, ini kan adalah keinginan dia pribadi ya, goals dia pribadi. Kayak ya memang apa ya? Gue tuh juga enggak tahu berapa besar persiapan dia sampai dia harus menuju ke PB itu, ke personal best itu. Tapi lo baca deh dari ini aja, untuk dia mengejar tujuan dia seorang, ada banyak banget yang harus melakukan pekerjaan ekstra untuk itu gitu.
0: Terus kan ketika ya hal itu udah terjadi, dia di tengah-tengah diare, itu adalah bukti nyata paling besar bahwa coy, badan lo udah gak kuat. Lu maksa banget dan lu ngerepotin orang banget.
1: Nah, itu dia aturan baru dan isu keamanan peserta kejadian ini bikin Hyrox mengevaluasi ulang aturan biocontamination mereka, sekaligus secara tegas melarang ancaman kekerasan atau cyberbullying terhadap sang atlet. By the way, kemarin tuh juga di Jakarta sempat ada perdebatan.
0: Oh, karena yang di kursi ya?
1: Iya, jadi di salah satu mesinnya tuh rowing itu ada kayak sama juga ada kayak bercak, tapi itu masih perdebatan karena ada yang bilang itu adalah energy gel yang ditaruh di kantong belakang.
0: Jadi pejret.
1: Iya, jadi pejret tuh si energy gel itu. Nah, kalau si atlet ini udah jelas yang pejret bukan energy gel tapi beliau yang pejret.
0: Tetapi lambungnya dan usus 12 jarina.
1: Lambungnya yang pejret, tapi kalau ngomong masalah nahan pup ya, lo pernah enggak punya pengalaman nahan pup, Gen?
0: Biar kita enggak nyebut pup gimana ya?
1: Pejret.
0: Jangan, maksudnya kita mendingan kita samarkan
1: Boneka Poppy. Tapi jauh banget nanti buat kalau udah baru mendingan, gabung malah enggak ngerti.
0: Mendingan nahan hihi.
1: Entar kalau udah baru gabung mikir nahan ketawa.
0: Nahan huhu?
1: Nahan nangis.
0: Huhu boleh kali. Menurut gua huhu tuh bisa.
1: Kalau pupup?
0: Itu juga sama aja.
1: Ngerti, tapi maksud gua gini, bahasa
0: dudut.
1: Bahasa pup dan pup itu kan sudah dihalusin banget.
0: Gini aja, kenapa sih kita enggak pakai KBBI? BAB.
1: Bener juga loh. Aneh banget. Sudah pupita, pupito.
0: Pupita, pupito, pup, huhu, hihi, dudut.
1: Padahal nahan BAB aja itu udah sopan banget.
0: Parah, udah KBBI jadi betul, harusnya
1: betul,
0: aman.
1: Betul, nah, betul.
0: Gue pernah gue yang menurut gue ceritanya paling lucu itu adalah yang terjadi ketika gue nahan BAK. Buang air kecil.
1: Pokoknya nahan aja kali ya.
0: Coy, tapi menurut gue ini lucu banget.
1: Yaudah kalau gitu berarti cerita temen gue dulu aja yang kurang lucu.
0: Boleh.
1: Jadi ada temen gue, kita ini mau surprise-in temen gue ulang tahun. Gue berempat lah, Julio, si A, dan si B. Oh, kita bertiga, Julio, si A, dan si B. Nah, si A ini dia emang terkenal kalau di sekolah tuh emang dia sering BAB gitu, sering boker gitu. Ke belakang. Terus tiba-tiba pas kita udah mau kasih surprise ini, dia tuh udah bilang, aduh gue pengen pup deh gitu.
0: Ini berarti dia yang ngasih surprise ya?
1: Iya, dia adalah pemberi surprise bersama-sama gue. Jadi Julio A dan B meng-surprise-in C. Tiba-tiba pas kita udah nyampe di rumah si C, si A kayak, aduh gue pengen pup. Terus kita kayak, apaan sih, tahan lo pup mulu lo gitu.
0: Iya.
1: Nah terus di momen kita persiapan itu, dia tuh ngomong mulu, aduh gue pengen pup. Tapi kita cuekin karena emang dia sering banget pup Genus. Jadi kita kayak, yaudah sabar dulu dong gitu.
0: Gak ada tuh BAB yang udah di briefing tadi. Lo papu.
1: Kayak, aduh gue pengen BAB. Udah terus kan proses dari mobil, lo nyiapin lilin, nunggu teman yang lain, terus kongkalikong, maksudnya di kuenya, terus tunggu kongkalikong sama orang rumahnya, itu kan butuh proses dan gak cepet kan. udahlah kita sampai ke depan pintu rumahnya. Dia nyaut terakhir tuh, aduh guys gue lemes pengen pup. Terus kita benar-benar masih nyuekin, kita nyuekin, makanya kita nunggu pintu ini udah mau dibuka nih sama yang punya rumah, sama yang ulang tahun. Gue malah kayak diam gak gitu. Tiba-tiba yang ulang tahun buka pintu, cepret dia buka pintu, kita kayak surprise. Lo tau gak yang ulang tahun ngapain? Yang ulang tahun cuman kayak matanya membelalak, dia kayak lihat hantu. Dia cuman kayak, dia cuman kayak astagfirullah, lu kenapa, lu sakit apa? Karena temen gue nahan pop, ternyata dia benar-benar udah mau pingsan.
0: Kasian.
1: Mukanya sudah ungu, keringatnya keringat jagung, bibirnya putih banget genus.
0: Bibirnya banget lah.
1: Bibirnya putih kayak enfuring mastic tau gak lo?
0: Terus lo dua orang yang ada di luar tuh juga bukannya kayak, ya udahlah apa sih artinya surprise kalau temen lo warnanya udah kayak terong.
1: Masalahnya kan lo mau surprise kan dimatiin semua lampunya.
0: Oh, kali.
1: Kita benar-benar gak lihat muka dia ungu.
0: Aduh kasihan.
1: Begitu yang punya rumah buka pintu kan lampu dari dalamnya jebrek keluar kan. Yang punya ulang tahun benar-benar terkejut, benar-benar surprise karena ada satu temennya mau pingsan perkara nahan BAB. Sumpah lucu banget
0: ya, mau pingsan genus. Mungkin cerita tahan menahan ini juga pasti kaula muda punya lah yang seru-seru yang lucu-lucu.
1: Iya.
0: Itu bisa diceritain ya.
1: Bisa ya Neng. Bisa ya Neng juga parah.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
3: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Acaranya gratis, tis-tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya ya, hari Sabtu 19 September di The Paddle Room, Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung nanti akan diumumin di sosial media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room and JBL. See you there, kaula muda.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: masih bahas tadi
1: menahan.
0: Betul, di Hyrox. Harusnya berarti kalau yang baru terjadi Hyrox di Cina nih.
1: Betul, Beijing.
0: Hyrox di Beijing ya.
1: Yep.
0: Itu ada salah satu kontestannya, dia finish tapi dalam keadaan dia tidak bisa menahan BAB-nya. Benar-benar kalau bahasa tidak sopannya bececeran gitu kalau muda di badan dia.
1: Bahasa tidak sopannya brecetan.
0: Brecetan, embreketek. Embredeli.
1: Gue pernah punya cerita. Ini juga cerita banget sih sebenarnya, tapi waktu itu gue menahan.
0: Oh, makanya lu bolak-balik mau nyari bahasanya apa, bahasa karena cerita jorok banget.
1: Enggak, sebenarnya kacau sih tapi ini.
0: Kecos.
1: Kayak tapi gue nahan ngompol.
0: Oke. Okay.
1: Yang tidak berhasil. Gimana menurut kaula muda, menurut kaula muda di TikTok, cerita gue pantas untuk diceritakan enggak?
0: Coba
1: gue nahan pipis tapi enggak berhasil.
0: Sekarang voting ya kaula muda ya, ini ceritanya Genus lanjut apa enggak? Karena kekhawatiran beliau adalah
1: cerita ini terlalu
0: JIJIQUE, terlalu eksplisit.
1: Tapi ini emang kayak
0: semua orang bilang pantas,
1: buang air
0: lanjut
1: kecil.
0: Tuh Genus semuanya komen pantas, lanjut gas cerita. Gini, aman
1: teman-teman, cerita okay. Ini tuh seru banget, ini salah satu core memory gue. Cerita okay. aja gas pantas lanjut. Oke, okay, semua harus sabar, jorok-jorok ya lu semua ternyata.
0: Oke.
1: Gini, pernah di suatu hari gue pulang dari Mbak Kika, gue nginep di rumah Mbak Kika.
0: Bentar, mana back soundnya nih? Tidur, jadi, anak bandnya pada tidur.
1: Jadi okay. Gue nginep di rumah Mbak Kika. Intinya salah satu Wadiabala Prambors yang sekarang udah jadi petinggi Nike lah. Tapi dulu yes. kita sama-sama kerja di Prambors.
0: Betul.
1: Terus gue nginep rumah Kika. Paginya gue jadi produser pagi tuh. Gue ingat okay. banget masih Gina Bekti apa. Pokoknya gue jadi
0: produser pagi. Lo pernah ceritain sama gue by the way terus?
1: Iya Pak, gue pasti lah pernah cerita sama lo Julio. Nah terus akhirnya gue siaran pagi, terus gue ngerjain skrip lalalalala. Terus gue izin pulang karena gue lagi jaman-jaman skripsi itu sama okay. Mas Oki. Ya udah nggak apa-apa, lo balik aja ngerjain skripsi. Tapi lo kalau gue butuh bantuan via email atau WhatsApp,
0: lo
1: boleh
0: nyawut.
1: Respon ya. Gue kayak oke okay, Mas aman. Hari itu adalah long weekend, jadi perjalanan dari Aditya Warman ke Bekasi, karena waktu itu rumah gue masih di Jati Bening.
0: Oke. Okay.
1: Itu macet banget tol dalam kotanya Julio.
0: Oke.
1: Okay. Tol dalam kotanya macet banget dari Pancoran kalau nggak salah. Dari Pancoran, lulap deh air di hidung lo itu okay, lagi-lagi. Okay. Ntar kalau udah mikir lo mau meler.
0: Oke, okay, terus.
1: Nah, gue inget banget dari Cawang itu udah stucknya parah. Mungkin dalam waktu setengah jam gue cuma jalan 1 kilo.
0: Aduh.
1: Kayak senggak gerak itu. Nah, terus gue gelisah banget. Gue segelisah itu karena gue kebelet pipis mampus. Satu, gue kebelet pipis. Dua, baterai gue mau habis. Tiga, bensin gue mau habis.
0: Oh my
1: Jadi
0: God.
1: Jadi maksud gue, kecemasan gue nih harus gue taruh di mana nih?
0: Oke. Okay.
1: Semuanya tuh serba di ujung jurang.
0: Oke. Okay.
1: Gue udah kayak goyang-goyang kanan kiri, gue udah nahan pipis, gue udah teriak-teriak, ah, gue gak kuat, gue pengen banget pipis. Gue udah teriak-teriak parah banget.
0: Oke. Okay.
1: Nah terus gue kayak gue muter otak, gue nggak punya apa, gue nggak punya mangkok, gue nggak punya botol.
0: Bentar.
1: Gue nggak punya apa-apa.
0: Sorry, itu nyari mangkok. Apa lo pengen ngaduk maca? Apa bagaimana?
1: Gue nggak tahu, inti gue cari alas, pokoknya gimana caranya gue mau pipis titik gitu loh.
0: Oh, ternyata mangkok buat pipiu ya. Oke.
1: Okay. Nah terus ya udah kan, akhirnya gue benar-benar gelisah, terus kayak udah di ujung syaraf gue. Gue mikir, gue kan habis nginep, gue kan punya anduk, lo tau nggak? Akhirnya, gue itu kan lagi stuck nih, berhenti total. Gue rem tangan, gue ke belakang ke bagasi, gue ambil anduk gue.
0: Oh my God.
1: Terus gue taruh di bawah badan gue taruh dia di atas kursi.
0: Tapi itu kan volumenya banyak.
1: Dengan
0: banget.
1: Harapan mungkin kalau gue lakukan perlahan-lahan dia akan menyerap.
0: Oh my God.
1: Parah banget. Okay. Kan? Terus ternyata dengan gue di level yang udah kebelet itu, jadi debit airnya tuh tidak bisa, debit air sama sekali tidak normal. Jadi ketika gue loss, dia akan menggenang. Jadi gue harus kayak kegel stuff. Abis keluar loss dikit, lo tau gak sih betapa menderitanya gue?
0: Itu benar-benar. Tunggu dulu, ini lo ngelakuin dalam keadaan berarti mobil jalan, lo gas rem.
1: Enggak, itu lagi stuck, lagi gue rem tangan.
0: Oh my god.
1: Terus ketika itu sudah selesai, gue cuma bengong. Kok kayak the hell did I do? Gue ini siapa? Harga diri gue di mana? Logika gue di mana? Tapi akhirnya yang gue lakuin adalah gue naikin badan gue setengah berdiri, gue ambil anduk gue buka jendela gue lempar dia keluar tol.
0: Oh my god. Waktu oke. Pertanyaan gue, waktu lo proses mau melempar itu lo udah selesai?
1: Udah selesai.
0: Anduknya berat banget enggak?
1: Anduknya berat banget.
0: Ada yang meneteskah dari anduk itu?
1: Ada.
0: Oh my god, my friend. Enggak apa-apa,
1: jangan
0: Genus.
1: Jangan ditiru ya, gue cuma manusia apa-apa. Yang kepepet.
0: Wow.
1: Gue cuma manusia yang kepepet dan gue enggak tahu karena kalau selesainya, gue langsung masukin mobil gue cuci dalam rukiah,
0: ya
1: bener-bener luar dalam detail apa segala macam. Abisnya berapa? 650.000.
0: Lihat deh, sampai di TikTok ada yang nangis, aspal bening. Gak apa-apa, namanya juga manusia.
1: Kalau lo jadi gue, lo ngapain kalau muda?
0: Dari City Wheels, netes-netes mah.
1: Kata aspal bening, kau crazy.
0: Nah.
1: What should I do, guys? Please posisiin kalau lo jadi gue. Satu, gue udah naikin viewers kita tadinya 138 jadi 215 karena cerita ngompolku.
0: Nah, itu dia. Dari Ricky, waduk Jati Bening jebol, Kak. Bahkan waduk Jati Bening aja dengan cerita ini pada hormat.
1: Jujur, kata Jati Luhur, lu geng gue. Waduh, Jati Bening gak ada apa-apanya.
0: Genus, lo gak sendiri, ada tuh Kak Genus, aku juga pernah Kak, WKWK persis. Katanya banjir kayak Jati Bening baru ya.
1: Wah, kalau di travel sih
0: mampus ya ampun.
1: Coy, bukan tuh mobil lu lagi.
0: Enggak, terus udah gitu kalau di travel kan pasti ada suara kayak gitu loh.
1: Eh Mariani, kamu jaga ya ucapan kamu, gak bisa keluar dulu ya tadi cari Indomaret. Gue bilang gue di tol.
0: Dan dia bilang dia setak. Aduh.
1: Keluar tol dulu, orang gue udah rem tangan, mobil gue gak gerak.
0: Mariani, kiri mobil, kanan mobil, cakep. Pintu keluarnya masih 7 kilo cemara lagi.
1: Wah, hancur udah. Udah.
0: Aduh.
1: Sekian dan terima kasih. Enggak usah keluar tol dulu, kasih smile. Mariani lu stop.
0: Oke.
1: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Hey, rating tequila apa maksudnya Julio?
1: Jadi kalau muda di TikTok kita,
0: kita lagi ngomongin konten buat nyoba-nyoba makanan.
1: Jadi gini, di Live TikTok Tango itu, Live TikTok juga udah salah. Jadi di Live TikTok Tango itu kalau muda kita tuh udah ada beberapa segmen-segmen. Di hari Kamis kita ada segmen horor. Di hari Jumat itu kita ada segmen set food, jangan set apa?
0: Set food bad mood.
1: Enggak, intinya adalah di hari Jumat kita belum ketemu namanya by the way. Di hari
0: tapi
1: Jumat.
0: Lupa, opsinya kan ada dua ya.
1: Ada di Damar. Kita cek Damar tulis apa enggak. Feeling gua Damar enggak nyatet.
0: Benar.
1: Tapi enggak apa-apa. Pokoknya di hari Jumat itu kita ada segmen kita mencoba makanan-makanan dengan rating terendah kalau muda. Nah, satu lagi nih di hari Selasa nih kita pengen makan juga, tapi either itu tadi yang udah keluar adalah yang pertama adalah kombinasi yang benar, yang tak pernah terpikirkan,
0: atau kayak kita bisa cobain eksperimen-eksperimen TikTok hacks gitu loh, kita buktiin.
1: Bener, itu aja kali. Itu aja fix.
0: Kita buktiin kayak beneran enak apa enggak, beneran works apa enggak. Salah satunya yang bikin gue pernah kayak ngiler gitu ya Julio. Jadi gue pernah nonton ada orang di TikTok kayak dia ngebelas semangka jadi dua.
1: Oke.
0: Okay. Abis itu semangka, jadi terus semangkanya dimasukin ke freezer.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kan beku banget. Nah abis itu, oh tapi sebelum dimasukin ke freezer kayak dicongkel, dibikin kubangan dulu gitu.
1: Betul.
0: Abis itu dimasukin ke freezer. Pas udah lagi beku-bekunya dikeluarin, kubangannya dituang sama susu.
1: Soju. Susu, emang bukan soju ya? Bukan ya, kok di TikTok gue disiram soju? Kok kita beda gitu? Kok yang gue soju?
0: Dasar pemabuk!
1: Kok gue soju lu susu?
0: Nah, diguyur susu atau heavy cream gitu Julio.
1: Oke.
0: Nah terus diaduk-aduk, dikerok-kerok. Nah jadinya jadi kayak es krim rasa semangka.
1: Oh enak tuh kayaknya.
0: Iya
1: ya.
0: Iya kan?
1: Iya,
0: nah
1: bener.
0: Tapi akhirnya ada influencer lain yang mencoba merecreate. Terus kata dia rasanya be banget. Maksudnya rasanya kayak payau gitu. Karena kan di otak kita kayak pasti manis,
1: karena,
0: pasti enak.
1: Karena terlihatnya begitu.
0: Karena terlihatnya kayak very creamy, very fruity and healthy. Jadi penasaran kan? Ternyata enggak enak.
1: Iya.
0: Nah. Jadi mendingan konten kita adalah membuktikan TikTok hacks.
1: Oh, boleh. Boleh, boleh catat. Sebelumnya ada Ayu Ananta, guys doain guys capek banget macet Antasari Atas, udah lapar banget ya Rob. Oke, ini juga
0: menurut
1: himbauan
0: gue,
1: buat teman-teman jangan naik Antasari Atas berarti ya.
0: Menurut gua, lapar itu selaper-lapernya lo itu masih bisa ditahan. Tapi kalau lo udah kebelet, bubar dunia di Antasari Atas.
1: Itu dia.
0: Jujur.
1: Kalau lo lapar lo bisa nelen ludah lo sendiri. Tapi kalau itu lo udah kebelet pipski atau pupski, assalamualaikum teman-teman. Semangat Ayu Ananta.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di prambors.live.

0: kata gue XA di TikTok parah.
1: Kenapa?
0: Dia bilang pengen ketemu kalian duo diva. Julio, gimana perasaan lo disebut diva? Gue sih merasa terhormat ya dibilang diva.
1: Maya, Mimi KD, Maya sama Mulan Jamila itu diva.
0: Gak ada diva itu Krisdayanti, Titi DJ, Ruth Sahanaya. Oh, kita gak ngomongin tiga diva ya?
1: Gak dua.
0: Raisa diva.
1: Betul.
0: Rosa Mahalini diva. Rosa diva.
1: Berarti diva
0: Yura
1: itu,
0: diva.
1: Nah, berarti diva itu apa?
0: Perempewi.
1: Kalau cowok apa?
0: Dovi.
1: Heh, Andovi?
0: Cowok.
1: Benar.
0: Benar.
1: Kak, Dovi yang satu lagi. Jovi. Oh, iya salah nama. Sorry, Neng. Tuh, Divo.
0: Divo, benar. Il Divo. Oke, Diva dan Divo mau pamit dulu dari Prambors TikTok live-nya Kaula Muda.
1: Karena kita akan kembali ke...
0: Wah.
1: Gak boleh lo sebutin.
0: Karena kan Julio mau kembali menggigit pedang-pedang di luar sana.
1: Betul, pokoknya denger kita Kaula Muda. Di mana, please banget tebak-tebakan aja ya. Gak boleh nyebutin yang lain.
0: Oke.
1: Okay.
0: See you di Prambors live TikTok tomorrow jam 5 Kaula Muda. Bye-bye.
1: Dah.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
2: Mana?
3: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula Muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Tenggo.

0: Hai kalau muda, jam 7 malam berarti jam terakhirnya Tenggo dan jam terakhir Dihar memberikan kamu Prambors News hari ini. Yang pertama, aku punya Masuk Indonesia, ini dia prediksi harga iPhone Duo. Dan yang kedua, marak kasus keracunan MBG. Guru besar IPB bilang, ini kelalaian guru karena tidak mencicipi. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, iPhone Duo, HP lipat pertama Apple, ini dipastikan bakal masuk Indonesia. Meski tanggal rilis dan harga resminya belum diumumin, tapi harganya itu diprediksi bisa tembus 40 juta rupiah. Nah, prediksi ini muncul karena harga iPhone di Indonesia biasanya lebih mahal ya dari harga global, karena ini pajak, bea impor, dan juga nilai tukar. iPhone Duo sendiri akan tersedia dalam 4 pilihan nih kalau muda, memorinya mulai dari 256GB sampai 2TB. Selanjutnya kalau muda, program makan bergizi gratis atau MBG kembali jadi sorotan ya setelah muncul pernyataan soal guru yang disebut perlu mencium dan mencicipi makanan sebelum dibagikan ke siswanya. Nah, pernyataan ini disampaikan guru besar IPB sekaligus ketua umum Pergizi Pangan Indonesia, Bapak Hardinsyah, dalam diskusi terkait kasus keracunan MBG. Namun, pernyataan tersebut dikritik P2G yang menilai persoalan keracunan gak seharusnya dibebankan ke guru loh. Mereka menilai fokus tanggung jawab ini kalau muda tetap harusnya pada kualitas dan keamanan makanan MBG. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Genus.
2: Ini
1: Genus.
3: Iya Julio.
2: Genus.
3: Apa Julio?
1: Siaran yuk.
3: Ayo.
4: Tango with Julio Genus.
3: Jam 7 malam kaula muda. Wow. Kok tiba-tiba nyangkut suara aku. Jam 7 malam di Tango kaula muda, ada Genus dan Julio. Julio lagi keluar mengambil makanannya karena it's dinner time. Makan apa nih kaula muda malam ini? Tadi aku sebelum siaran udah sempat makan gado-gado. Aku udah lama banget enggak makan gado-gado kesukaanku itu, tapi pas aku makan kok rasanya berubah ya, aku sedih, apa mungkin appetite gue yang lagi jelek apa gimana. Tapi makanlah sebelum kamu dimakan orang. Makanlah sebelum kamu lapar, berhentilah sebelum kamu kenyang. But anyway, di mana ya, ini di sosial media sedang ramai tentang salah satunya itu ada beberapa larangan-larangan di luar negeri itu banyak yang pakai bahasa Indonesia, saking banyaknya warga Indonesia yang ngelanggar. Malu kali lo kita nih. Chai cup. Chai cup artinya yes, nah. Betul. Gitu Julio, gue melihat.
1: What's up, Pimak?
3: What's up, Pimak?
1: Jadi sekarang tuh kalau panggil kakak Pi kan?
3: Aku enggak.
1: Gue juga enggak. Tapi gue kalau kayak nonton si How to Train Your Grandma itu kayak pipi.
3: How to make millions before grandmada.
1: Astagfirullahalazim.
3: Mungkin kalau muda suka berpikir, ah Julio ini suka ngejokes ya, jokesnya gitu.
1: Astagfirullahalazim.
3: Enggak, otaknya emang udah dol.
1: Astagfirullahalazim, enggak ya.
3: Dol.
1: Otaknya enggak dol. Bajunya udah mulai dol karena udah mulai kurusan.
3: Cie, emang udah turun berapa?
1: 2.
3: Oh iya.
1: Ya.
3: Bangga banget.
1: Thank you. Weh.
2: Udah gitu ya. Tadi gue gue mau ngomongin yang mana sih?
3: Kan dol, kata gue. Apa?
1: Enggak, bukan gitu.
3: Kosong.
1: Kita tuh apa? Nanti ya kita mau ngomongin.
3: Kita mau ngomongin itu ya tadi loh, larangan-larangan di luar negeri, banyak yang pakai tulisan bahasa Indonesia soal saking banyaknya orang Indo yang melanggar.
1: Gue baca di Jepang juga ada tuh.
3: Jadi di Jepang, di Taiwan, sama di Thailand kawula muda. Nanti kita ceritain selengkapnya.
1: Tapi kita tuh enggak sebut orang Australia. Gue bakal ceritain lo kebiasaan orang Indo yang pasti orang kita langgar, pasti.
3: Oke. Okay. Kayak.
1: Abis ini ya bre.
3: Keren. Gusti.
0: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
1: Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
2: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan.

0: nyambung.
1: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: jokes garing.
1: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
1: Bimnya bimbingan.
3: Belnya?
1: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
2: Atau lo nungguin kocret kecret.
4: Yang jadi Spiderman.
5: Iya.
4: Punya.
5: Punya
4: usaha
5: di mall.
4: Di mall.
5: Iya.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking.
5: Iya.
4: Dia kan pinter parker.
5: Nah itu. Pinter parkir.
6: Dari waktu lo bangun
3: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
3: kami siap menemani asal kami
6: dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
7: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
9: Untuk menuju Terminal Blok M.
10: Lu lagi ngefoto apaan sih?
11: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
10: Mana?
11: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
10: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
12: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
13: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
14: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
13: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
14: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
15: Tango with Julio Genus.
16: Di Tango, kaula muda lagi ngomongin soal warga Indonesia. Apa? Yang menurut gue lagi-lagi lumayan dibikin malu lah. Maksudnya saking banyaknya WNI yang melanggar peraturan di luar negeri, sampai ada di beberapa negara peraturan-peraturan larangan itu ditulisnya dalam bahasa Indonesia.
14: Nih, jadi kalau muda di sosial media di threads lagi rame orang-orang pada buat kompilasi foto-foto pas mereka lagi traveling ke luar negeri yang nunjukin foto-foto peringatan atau teguran yang dibuat untuk turis-turis Indonesia. Ada dari Adrian Syah Yasin. Dia lagi di Taipei. Dia foto di lokasi Doksli. Itu adalah larangan untuk merokok dalam bahasa Indonesia. Iya. Gitu.
16: Kayak apa tulisannya tuh? Taipei bebas rokok. Mana? Kayak itu tulisan di bawah logo gambar rokok dicoret. Tulisannya Taipei bebas rokok. Itu
14: oh,
16: kan udah
14: iya, betul,
16: fix
14: betul,
16: bahasa
14: betul.
16: Indonesia. Iya. Dan si yang upload bilang, banyak netizen yang ngerasa itu mah AI, enggak itu real kata dia. Dia itu foto real, di tempatnya betul. Sana.
14: Terus di Tokyo itu do not enter udah ada bahasa dilarang masuk. Nah, kalau di Tokyo gua assuming sebenarnya ini Genus itu tuh karena banyak turis Indonesianya, lo ngerti enggak?
16: Iya.
14: Terus ada lagi
16: di Bangkok sih real sih, jangan buang sampah di sini, denda 5.000 TBH tuh. Itu kayak udah bahasa Indo banget.
14: Betul, betul. Terus ada lagi di Thailand, silakan baca. Maaf, jangan membuka produknya. Jika Anda membongkarnya, silakan bawa untuk pembayaran. Gitu. Tapi sebenarnya ini juga itu agak tricky Genus. Soalnya ya bisa jadi memang karena orang Indo sering melanggar satu, atau bisa jadi karena di area itu banyak turis Indonesia. Karena waktu di Korea.
16: Ya tapi tetap aja berarti kalau banyak turis Indonesia ya berarti mereka suka melanggar. Maksud gue gini loh, kalau oh ya gue ngerti sih maksudnya.
14: Ngerti kan? Karena waktu gue di Korea.
16: Maksud gue kayak emang kalau pakai bahasa Inggris aja kita nggak ngerti.
14: Nah iya benar, karena waktu di Korea itu kayak di station gitu ada di gue lupa station apa tuh ada banyak signage yang dalam bahasa Indonesia. Terus gue tanya sama teman gue kenapa? Ya karena memang ya kan banyak kan orang Indonesia yang kesana gitu kan. Ya. Setiap negara gitu kan, ngerti nggak? Maksudnya emang kalau ada banyak warga dari suatu negara kesana ya pasti akan ada bahasa tersebut. Misalkan di Singapura itu ada bahasa Tamilnya, karena ya ada banyak juga orang Tamil atau India ya kalau nggak salah itu tuh yang ada di situ
16: jadi
14: juga
16: turis.
14: Tapi ada satu hal yang gue tuh nyadar banget, yang kalau gue cek di sosmed selalu orang Indo yang lakuin
16: ya itu. Tau
14: nggak apa? Kalau kita, kebiasaan kita adalah ngeriung dan buat keributan
16: di
14: public spaces. Kayak kemarin di Hong Kong ibu-ibunya kayak pada ngumpul gitu, terus pada main rebana guys. Rebana
16: unik.
14: Terus pada juga di Jepang ada kayak segerombolan fans bola gitu, kayak nyanyi yel-yel di stasiun dalam kereta gitu. Itu tuh biasa tuh yang
16: di
14: kayak
16: Jepang ya?
14: Di Jepang.
16: Meanwhile di Jepang tuh ininya keretanya sepi banget lagi.
14: Sepi banget.
16: Kayak benar-benar enggak ada orang yang bersuara keras sedikit pun gitu loh kalau di Amerika. Kan
14: minum di kereta rusuh. Iya benar-benar. Tapi setelah gue pikir-pikir sebenarnya turis Indo itu Genus, kita tuh gak sebrutal, ngerti gak sih lo? Maksudnya kayak semua kesalahan yang kita lakukan itu tuh tidak separah negara-negara lain. Emang itu juga salah, cuman
16: banyak hal-hal yang lebih parah.
14: Betul, dan asal lo tahu ya, salah satu, ada teman gue flight attendant salah satu maskapai luar negeri. Flight attendant itu ada beberapa negara yang mereka tuh ogah banget terbang ke area itu. Misalkan mereka ogah banget terbang ke daerah India gitu. Nah, kalau ke Indonesia mereka aman-aman aja, karena tuh mau tau gak karena apa? Karena katanya orang Indonesia itu tidak enakan. Jadi kalau rute yang Indonesia itu jarang banget orang mencet bel tingnung minta apa gitu. Nah, terus gue diceritain sama teman gue, kata dia kalau ngangkut ada rute negara tertentu, itu si bel tingnungnya itu bunyi sering banget gitu.
16: Pada minta apa sih?
14: Minta, tau gak yang paling parah apa? Dia minta dipindah ke business class tapi dia gak mau bayar. Cuman perkara itu ada yang kosong, mau pindah ke depan dong gitu.
16: Ya bukan gitu cara mainnya bang, nabung.
14: Nah iya, tapi somehow di negara itu tuh ada satu negara yang begitu orang-orangnya.
16: Kelakuannya.
14: Iya, dan banyak gitu. Maksudnya gak cuma satu negara tertentu, ada beberapa yang emang apalagi dari sisi turis gitu ya. Kayak teman gue juga bilang luar negeri Indonesia mah tuh sebenarnya gak ini. Maksudnya kayak ya udah aja gitu. Ada negara-negara yang parah banget. Ada negara yang orang gak mau ngantri. Kan orang Indo itu hanya di luar negeri lah mau ngantri, mau jalan kaki. Di negara sendiri kan kagak kan. Tapi nyampe ke luar negeri
16: takut kicep mereka. Jadi kayak nurut.
14: Iya nurut, kita tuh lumayan nurut sebenarnya.
16: Gue pernah membaca sebuah ya himbauan atau peringatan gitu di samping wastafel di Bali, Julio. Itu bener-bener cuma pakai bahasa Cina, pakai tulisan Cina. Terus gue kayak ini apa ya artinya? Terus gue nanya artinya apa? Intinya dilarang pipis atau mencuci kaki di wastafel.
14: Tuh kan?
16: Tapi cuma ditulis pakai bahasa Cina, berarti memang ditujukan untuk mereka gitu.
14: Iya, sama kayak di hotel Indonesia. Lu nyadar gak di hotel-hotel bintang 5 kita itu ada
16: Kempinski maksud lo?
14: Dimanapun. Itu di toiletnya dibilang ini air bukan untuk diminum.
16: Kalau itu memang himbauan, karena di luar negeri air keran bisa diminum. Jadi kalau di Indo kayak jangan, it's dangerous, it's poisonous.
14: Iya benar.
16: Seperti itu.
14: Nah, kalau muda, apa kebiasaan buruk orang Indonesia yang kalau orang luar lihat bakal langsung koma? Hah?
16: Maksudnya? Langsung di koma?
14: Oh enggak, maksudnya kayak langsung stres, pusing gitu, rungsing. Berisik sih, kita ngeriung gitu.
16: Sumpah berisik sih.
14: Iya kan?
16: Itu beberapa kali kayak ditegor di Jepang karena cuma perkara ngakak.
14: Iya,
16: gue cuma ngakak berdua atau bertiga, tapi emang yang ngakak total.
14: Iya,
16: terus
14: bener,
16: ya orang Jepang keganggu gitu.
14: Emang orang Indo tuh cocoknya tuh tau kemana? Ke Amerika tau gak lo? Sama menurut gue.
16: Parah, liar semua liar.
14: Sama. Coba kalau menurut gue muda.
16: Ya gitu deh. Artinya sendiri.
14: Apa ada kebiasaan buruk orang Indonesia yang kalau orang luar lihat langsung geleng-geleng kipili?
16: Bingung bingit.
14: Langsung ke 0811-607-1022.
16: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.

0: Genus dan Julio on Tango di Prambors Radio.
1: Kita masih nanya sama kaula muda.
0: Dinginnya Tuhanku.
1: Kenapa lo buka jaket ya?
0: Iya, gue juga kenapa sih buka jaket?
1: Kita tanya sama kaula muda.
0: Ini loh, kelakuan turis Indonesia.
1: Betul, ya kalau orang luar lihat tuh sampai kayak geleng-geleng gitu loh, kaula muda. Ada dari Alam Wibowo, dia bilang di WhatsApp. Bikin video TikTok juga di tempat umum. Nah bro, masalahnya bro Alam, menurut gue, dan gue juga sering alami beberapa kali gitu, yang bikin TikTok tuh bukan cuma kita doang.
0: Sumpah, even bule-bule pun, bule-bule itu bakal kayak ya udah taruh aja video di pinggir jalan kayak di tembok yang abis tuh mereka joget-joget atau bikin konten di trotoar, kayak itu semua orang melakukannya.
1: Iya benar.
0: Tapi gue, menurut gue ya, hanya orang-orang bernyali sih yang bisa bikin video joget-joget di tempat umum, setempat umum-umumnya gitu loh. Mau yeah, orang Indo sih, ataupun bule ya. Jadi kadang-kadang ketika misalnya nih kalau gue ngelihat, terus mungkin memang ya gerakannya atau apanya ada sesuatu yang bikin gue agak cringe sedikit. Yeah. Tapi gue sangat amat salut dengan keberanian dan kepercayaan diri mereka.
1: Bener.
0: Jujur kayak gila, gue sih gak bakal pede ya. Gue yang ngeliat cuma satu orang anak marketing atau cuma kayak Julio doang di ruang siaran Prambors.
1: Gemeter.
0: Joget sih, jujur. Gak ada nyalinya.
1: Gue kayaknya pernah kan ada di suatu negara, gue tuh ngeliat ada turis dari mana ya. Gue tuh lupa, jadi ada kayak seorang turis di mana tuh, bentar, kayak apa di Jepang kemarin gitu ya. Kayak mereka tuh berisik di sebuah restoran, terus mereka tuh ditegur. Ini semua di mata gue mereka tuh bule, jadi tapi gue tuh nggak tahu dan gue tuh nggak bisa menebak mereka tuh dari negara mana. Pokoknya mukanya tuh western lah gitu. Terus mereka tuh berisik.
0: Jakbar.
1: Iya. Itu juga west
0: sih. Sunda Jawa itu Barat.
1: Sunda Empire lagi. Kayak mereka tuh berisik, terus mereka ditegur, terus pas ditegur mereka malah nyolot gitu ke pelayannya. Kasian banget deh. Maksud gue kasian banget sih si servernya gitu. Terus baik juga. Kayak.
0: Kenapa lo mau nangis?
1: Bukan.
0: Emang lo yang ditegur?
1: Bukan, jadi tuh gue pengen ngomong.
0: Tapi mau batuk.
1: Iya. Kayak di Kyoto gitu, kalau gak salah ada orang kayak bule-bule ngerokok di depan rumah orang Kyoto, Genus. Dia ngerokok di depan rumah orang, ini ngerokok ya, bukan kayak elektrik segeret atau apa, dia merokok.
0: Ngerokok di tempat seindah dan udara sebersih itu di depan rumah orang sih, kata gue.
1: Terus kayak pas ditegur ya, dia kayak chill dude, I don't know. Terus gue kayak, kok bisa lu don't know? Karena kalau kita orang Indonesia, setahu gue tuh kalau kayak lu mau ngerokok atau lu mau apa, lu pasti akan ke sebuah tempat nih, teng. Lu akan nengok kan, ada puntung apa enggak. Iya dong, itu tuh kayaknya seharusnya itu menjadi habit perokok kalau keluar negeri.
0: Dan it's Japan. Maksud gue, gak kayak Singapura yang emang bener-bener lo kalau mau ngerokok, lo hanya bisa di tempat-tempat tertentu. Jepang pun kan maksudnya orangnya tuh juga banyak yang ngerokok.
1: Iya,
0: pasti mereka tuh punya designated place yang tersebar di mana-mana gitu loh. Gak sesusah itu.
1: Dan kan ya Jepang kan juga terkenal dengan ketertibannya. Gue yakin pasti lo ke Jepang, lo juga tahu itu negara seperti apa habitnya.
0: Dan gitu, itu juga salah satu daya tarik kenapa lo mau ke Jepang. Karena emang segitu seberat, setertatur dan sebersih dan seindah itu.
1: Memang intinya kalau mau kemanapun kita berada, ya intinya adalah taati peraturan tuan rumah. Karena kita cuma tamu, however.
0: Jujur.

0: Yeah. Tenggo on Prambors Radio.
1: Sebutkan anime. Lu kan suka nonton anime akhirnya.
0: Betul.
1: Apa cuma satu yang lu suka ya?
0: Banyak, gue kayak 4 deh yang gue
1: tonton. Coba sebutkan apa saja anime yang lo tonton.
0: Gue nonton Attack on Titan.
1: Benar.
0: Terus gue nonton Shokugeki no Soma, Food
1: yang,
0: Wars.
1: Itu tuh yang masak-masak kan?
0: Masak-masak.
1: Gue inget banget dulu gue sama Juli, sama Danang sempat bikin konten kayaknya masak, iya, dari video makanan yang ada di anime itu.
0: Tapi emang itu bener-bener film kartun, tapi makanannya kok bisa terlihat sangat,
1: iya, seru enak banget, seru.
0: Terus yang terakhir gue nonton Jujutsu Kaisen.
1: The only thing anime related yang gue tonton itu adalah One Piece yang live action di Netflix.
0: Kenapa akhirnya lo nonton One Piece? Itu kan dia udah jauh banget pada episode.
1: Gak tahu, karena banyak yang bilang seru. Nah, okay, terus beberapa yang bilang seru itu adalah orang-orang yang juga gak nonton anime. Jadi gue penasaran dong.
0: Oke.
1: Okay. Kayak how come gitu mereka bisa tertarik. Dan ternyata pas gue tonton, lumayan hook sih gue. Gue bahkan nonton sampai 2 season, 2 seasonnya gue tonton.
0: Lu tuh fokus sama ceritanya atau sama Make Can You-nya?
1: Sama Make Can You-nya.
0: Ah, kan. Jadi
1: dua-duanya. Termasuk ceritanya seru. Pemerannya kayak menarik-menarik semua. Karakternya semuanya kuat diperankan sama mereka. Tapi Make Can You-nya, say, aku siap jadi penyu.
0: Sabar.
1: Make Can You siap jadi penyu.
0: Sabar. Make Can You,
1: you.
0: Kenapa juga gue yang menginisiatif kata-kata itu ya?
1: Terus dia mau kesini ya katanya.
0: Nah, pada tahu nggak kalau Make Can You mau kesini?
1: Oh my god, I wanna meet him.
0: Kira-kira menurut lo kalau dia kesini apa activation yang cocok untuk dia dan fansnya? Menurut gue lomba
1: pegang,
0: panco.
1: Pegang-pegang perut.
0: Pegang-pegang perut juga parah. Perut gue aja dulu lo pegang.
1: Sini.
0: Aduh. Loh. Katanya gue bukan marketmu.
1: Loh, tapi lo nyuruh gue pegang. Gue kan gak bisa ditantang.
0: Iya juga.
1: Jangan
0: ya.
1: Jangan underestimate Scorpio kayak gitu ya.
0: Aduh, kalah jengking ini. Ah, jempol.
1: Ini apa sih?
0: Jempol. Ini apa sih? Bentar, kenapa yang keluar ini apa sih? Apakah dia tak seperti jempol? Apakah gini, dia terlalu empuk buat jempol?
1: Gini, deep eyesight gue, gue gak ngeliat ada kaki lo nyebrang ke bawah dengkul lo.
0: Okay.
1: Niat gue mau nyubit paha lo. Kok paha lo teksturnya kayak jempol? Makanya keluar dari mulut gue, ini apa sih? Gitu lo.
0: Oke, abis ini kalau mau kita bahas Make Can You ya.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di prambors.live.

0: Jadi kaulah muda, tadi tuh kita lagi ngomongin soal bacanya gimana sih? Gue pikir bacanya makenyu.
1: Makenyu,
0: you-nya tuh dibaca.
1: Iya, tergantung sih nadanya mau makenyu atau makenyu
0: gitu ya. Jadi
1: benar.
0: Kenapa sih teriak-teriak terus?
1: Tolonglah bang.
0: Kita tuh tadi lagi ngomongin soal anime-anime karena Julio itu somehow menikmati ada sekitar 4 anime di
1: dunia ini.
0: Di dunia ini. Nah, gue satu-satunya anime related anything yang gue tonton itu adalah live action dari
1: One Piece. Pun makenyu mau ke Jakarta.
0: Gue suka banget loh sama dia. Menurut gue tuh dia hot
1: okay,
0: tapi cute at the same time karena itu, menurut gue hot and cute itu tuh nggak bisa, jarang banget bisa digabung loh.
1: Bener-bener kayak gue, sumpah.
0: Lu diketawain Ratu langsung tadi. Gue ketawa gara-gara Ratu ketawa. Ratu lu parah banget.
1: Maksudnya Ratu ketawa setuju kan Ratu?
0: Iya, kasih jempol, hehe.
1: Ratu, ngaku sama gue, lu pasti ketawa.
0: Ratu,
1: approval.
0: Udah kamu harus keluar dari toxic traits people pleaser kamu. Udah Ratu, jujur aja.
1: Ratu lu Sagittarius ya? Taurus. Ah, berarti dia
0: Ratu.
1: Jujur.
0: Ralfi, Taurus. Kurang people pleaser apa lagi?
1: Wah, chaos.
0: Chaos. Oke.
1: Oke, lanjut.
0: Makenyu akan tour. Salah satunya Indonesian Comic Con 2026 kalau muda sudah dikonfirmasi. Dan kabar gembira ini ya ditujukan kepada para nakama di Indonesia. Dia akan menyapa penggemarnya secara langsung di Jakarta.
1: Wow.
0: Jadi pertama kali datang ke Indonesia, main guest Indonesia Comic Con.
1: Namanya Makenyu Arata.
0: Makenyu Arata, dia akan hadir di Comic Con ICC 2026 di G Expo Kemayoran 3-4 Oktober. Cuma si Makenyu-nya itu hadirnya nanti di 4 Oktobernya. Hmm. Itu tuh bisa datang aja atau kayak harus beli-beli tiket gitu
1: pasti
0: sih?
1: Pasti beli tiket lah, orang kita ke Comic Con harus beli tiket. Iya kan?
0: Aku pengen banget nih lihat Zoro in life.
1: Betul. Gen, tapi Comic Con tuh sebenernya acara apa sih? Kan dia bukan cuma di Indonesia kan? Dia juga ada di Amerika Comic Con yang si reveal karakter Marvel kan kemarin di Comic Con Amerika kan? Maksudnya Comic Con ini apakah itu acara konferensi karakter komik?
0: Enggak cuman komik doang
1: apa
0: kayak...
1: Apa sih Comic Con tuh?
0: Comic Con tuh cuma komik doang ya? Soalnya kalau kayak Marvel gitu-gitu kan ya Marvel ada komiknya.
1: Apa kartun?
0: Anime...
1: Itu K-pop juga ada. Jadi gue tuh enggak tahu Comic Con tuh Korean conference.
0: Kayak perkumpulan fandom aja gitu enggak sih? Adrian bantuin, Bima bantuin. Apa itu fandom bener?
1: Oh, fandom.
0: Oke.
1: Okay. Bim, jadi misalkan bisa kayak fans Bruno Mars gitu.
0: Oh ya enggak.
1: Oh, berarti kan
0: Adrian nyerah. Dia sama cuma geleng-geleng sambil nunjuk-nunjuk Julio.
1: Bentar dulu. Berarti ini. Gak diam dulu.
0: Adrian mau nangis. Enggak, loh.
1: Karena tadi kata Bima betul para fandom. Oke.
0: Okay, ya kan definisi fandom itu tuh beda lah sama fansnya The Weeknd, fansnya Bruno Mars.
1: Oh, berarti ini fans untuk karya-karya non realistik.
0: Iya, oh, okay. Betul.
1: Ya juga
0: oh,
1: ya.
0: Kacau. Ya itulah intinya. Karena menurut gua dia hot and cute at the same time.
1: Yeah.
0: Terus season 1 ke season 2 tiba-tiba di season 2 badannya jadi kayak super buff dan berotot terus kayak strong.
1: Jangan sedih, pedangnya ada 3.
0: Pedangnya ada 3.
1: Ada 3, Neng. Iya kan 3 gini, kan? Parah.
0: Itu betul.
1: Satu di mulut pedangnya. Lu kebayang gak ada musuh nih mau berantem? Mak, nih orang sibuk kali loh. Tangannya megang pedang, mulutnya ngemut pedang. Maksud gue,
0: lo tau gak sih, gue aja ya. Kalau bisa, kalau ngelihat pisau itu jauh-jauh deh, jangan ada di deket badan gue. Nah, ditaruh sama dia di mulut.
1: Di mulut. Terus sama temennya disupport lagi kayak, wah hebat lo mak, gitu.
0: Gimana nih? Tapi katanya kita jual ya tiketnya Comic Con. Official ticketing partner.
1: Betul.
0: Oh my god.
1: Nanti lagu Pramuka kamu jadi
0: backdrop. Bima beliin aku buat Makenyu nih.
1: Loh,
0: kok makin parah? Kenapa lu yang gelisah?
1: Lah kebayang mulut di koko pedang, mulut gua.
0: Gini. Mulut siapa, pedang siapa, kenapa kokop-kokopan lo tuh.
1: Ini terdengarnya jorok nih.
0: Ya Allah yang bikin kata-kata lu yang menggiring opini warga.
1: Ya, gue balik aja ke fanbase Bruno Mars gue deh. Ini terlalu aneh nih.

0: Hari Senin berakhir juga tenggonya Kaula Muda.
1: Yes, terima kasih banyak ya buat yang sudah dengerin kita dari jam 4 tadi.
0: Gue cukup sangat-sangat amat grateful dengan Senin ini.
1: Kenapa?
0: Karena weekend gue kemarin udah dor-dar-dar-dak-dik-duk. Tetapi Senin ini gue diberikan Senin yang cukup santai dan slow.
1: Bisa
0: dan under control
1: gitu ya.
0: Jujur.
1: Enak dong, Allah wabar.
0: Iya makanya, jadi gue habis ini gue akan ada sedikit meeting lalu gue pulang karena Julio hari Kamis, Jumat.
1: Oh, nanti?
0: Enggak, Kamis kemarin,
1: okay.
0: Kamis kemarin, Jumat kemarin, Sabtu kemarin gue baru berangkat pulang ke rumah jam 1:30 dan itu bukan main dan itu bukan party ya teman-teman, itu kerja
1: demi pundi-pundi yang meledak.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Oke, kalau mudah terima kasih banyak ya. Jangan lupa terus dengerin Tenggo dari jam 4 sampai jam 8 hari Senin sampai hari Jumat.
0: And it's time for Cap nemenin kamu Kaula Muda. Selamat terbang. Selamat terbang enggak tuh?
2: Thank you Julio Gedos.
1: Fly, babe. Rambors.

0: It's Captain Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
1: Target achieve. Setengah jam lagi, kita buka TikTok live. Pantesan, aku harus reload semua hotline-nya, crew. Baru bisa masuk dari tadi kok. Gak ada yang masuk, tumben. Ternyata udah rame, voice notes crew. Let's go, ada beberapa anak baru. Dari bawah ke atas, just wanna say a quick absensi. Nymphadora, Fifi, Ash, Nikki, Papa Putri, Gaboy, Daniel, Cecep, Mantan, Dimas, Helen. Kita mulai dari bawah, boleh ya. Kangen sama suaranya. Nymphadora from House Hufflepuff. Yang kalau di Hogwarts Legacy lagi main gamenya, House Slytherin. Alohomora, Nymphadora.
2: Captain Ada, I miss you.
1: Yeah, I miss you too. Thank you for the random I miss you. Makes my night already. Pulang ah, udah kelar siaran aku. Thank you girl, maafin baru masuk 27 menit kemudian. Udah check-in dari 27 menit yang lalu. Cuman hotline ku ternyata harus di reset. Diki, terakhir ketemu di La La La Fest. Yes, Cap. Semoga kado ini udah lo terima ya. Oh my god, Diki ngirimin kado. Bentar crew, gue lagi gak nyalain radio. Tapi semoga kado ini lo terima. Oke, okay. Let's go crew. Just wanna send a big love to Diki. Thank you Diki, sudah main ke PHQ. Nganterin sebuah kado yang isinya, I betcha, Hot Wheels. Setiap milestone flight ke 100 cap atau ulang tahun gue di setiap tahun ya, pasti Diki ngasih hadiah. Thank you so much, Diki. Please do your best on your next chapter, okay? In the meantime, how about kita ke Pulau Mas? Ash, yang tadi nonton aku di TVRI World, di Klik TVRI, klik.tvri, aplikasi klik.tvri, yang baru 2 minggu ulang tahun, TVRI Virgo, ternyata crew. Kalau Prambors kan Pisces, yes? Ash?
3: Hai, Cam. Selamat malam. Semangat siarannya. Miss you.
1: Always miss you. Yes, I miss you the most on Monday, crew. Karena Sabtu Minggu kita hanya update di tim nulis IG Cap, yes. Doakan aku, Ash. Aku punya program baru di TVRI setelah dari 2012 ya. Count your blessings, crew. 14 tahun akhirnya dipercayakan untuk pegang program baru atas nama aku. Namanya Creative Room Podcast with Captain Ede. Kayaknya sengaja pakai nama aku supaya aku tidak kabur-kaburan ya. Si paling satu kantor susah banget dicariin. Captain Ede tuh kalau di kantor terkenal. Cap, ayo ke acara ini. Cap, diundang ke acara ini. Cap, ada tugas di acara itu. Tidak bisa. Maafin crew, bukannya nolak rezeki. Tapi ya ini, semoga lancar ya. Creative Room Podcast with Captain Ede. Nantikan di semua kanal. Klik.tvri World, yes? Satu lagi boleh, aku kangen sama mantan. Let's go, mantan. Hai, selamat malam. Aku tadi makan Big Mac kesukaan kita. Big Mac. Mac di STC. Langganan Cap Ede. Let's go, mantan. See you though.

0: thank you for being nice.
1: Baik banget crew. Karena konsernya di The Music Hall tuh super intimate, jadi kayak abis konser tuh Jesse bener-bener warlock. Kayak kita nyamperin ke depan panggung ya, yang memang cuma satu naikan lutut gitu ke atas panggungnya. Terus Jesse dijabanin satu-satu pada mau foto bareng, tanda tangan di handphonenya, wifi, selfie, ngobrol, nyapa, video. What a great Leo boy he is. It is Kev. And Albert sounded exactly everlasting, so. Jam 23.7, yes.
2: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: How is weekend? How is Monday? I miss you crew. Nah bermain nih. Cecep bentar ya. Kita abisin dulu suara pramugari-pramugari ladies first kalau di kapal Cap Ede ya Cecep. Cecep, kangen juga lo sama gue ya. Gimana Tan?

0: Kembali sama Parto Habiat, Kek. Gimana, Kek? Mana seru?
1: Parah, seru banget. Here's a bit of a Parto buat kemarin yang gak nonton di crew. Let's get it. Ya, biar berasa konser juga ya malam hari ini ya. Hi Lily, I'll catch up with you next setelah Parto. Parto, sing Recipe of Us, please, tonight.

0: Cause life means more to me when you're here. Asa, I see you girl. My double Libra girl is uniting. Ada Asa, ada Lily. Iklan dulu crew. Selasa, Kamis ini padelan yuk.
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: I'll see you tomorrow in Thursday. Hi, we're back again. 15 menit lagi. Buka kokpitnya via TikTok Live Cap Eda dan Prambors Radio. Lily, Libra, how's it going, Lily?
2: By the way, 2027 aku akan menghabiskan banyak uang untuk menonton anime. Oh my god, kebak banget anime lanjutan dari anime tahun ini aku nonton. Blue Lock, Jujutsu, Demon Slayer, Haikyuu. Oh my days, kalau kata anak les aku. Oh my days.
0: I mean live action The Apothecary Diaries juga tahun depan. Tahun ini Oktober aja udah rame banget. Ada Blue Box, DKK, Lily. One time again.
2: Halo Kepeda. Aku lupa terakhir aku Vian hari apa sih? I'm back on the Monday madness. Enggak madness kok.
0: The last time you were here 9th of September. Now is 14th of September. So it's been 5 days sejak kamu cosplay dengan Cape Hogwarts Slytherin kamu. Go.
2: Weekend aku seperti biasa, me time. Cuma aku agak bete karena weekend kemarin itu aku gak sempat bobo siang. Bobo siang adalah kegiatan yang wajib. Tapi aku harus menyampingkan itu untuk hal yang lain. And then aku lagi baca buku. Kemarin kan aku cerita aku baca Tereli ya. Sekarang aku lagi split nih, baca dua buku. Ada yang Agatha Christie, jadi dia tuh mirip-mirip kayak Sherlock Holmes gitu loh. Apa sih, kayak apa namanya, detektif-detektif gitu ya. Lumayan seru, lagi coba satu buku. Kalau memang sangat seru banget, aku akan lanjut ke series yang lain.
0: Yes please.
2: Itu aja. Semangat siarannya Kepeda, bye-bye.
0: Always. Semangat bobonya. Jangan bobo malam-malam, toodles. Anyways, Lily, ketemu sama cewek, aduh aku lupa bintangnya apa ya, si Nymphadora. Lily meet Nymphadora, Nymphadora meet Lily. Ini dua Hogwarts Legacy girls aku, yes.
2: Captain Ada.
0: I miss you. Sama kan randomnya sama kamu, Lily. Nymphadora, Lily, Lily, Nymphadora. Oke, okay, udah kenalan. Asa, thank you Jumat kemarin udah main Asa. Sejak SMP terbang bersama crew. Akhirnya 2026 ketemu. How about that? Oh my gosh, lo kata Asa.
3: Kenapa ya kalau dengerin Paul Partohap nyanyi atau lagu-lagunya Paul, itu rasanya kayak kayak lagi butterfly era terus. Kayak I don't know why. It feels like bro is always on his butterfly era. So cute.
0: Bro is bucining always, Asa. Bro is bucining always. Paul Partohap, he is crew. Parto, I love you, you're the best. Api Pau, ini crew yang kemarin nge-spill 9 tiket Jesse Barrera. Ini, kalau kamu pengen diajak nonton bareng lagi bersama Cap and crew, semua konser-konser giveaway yang dadakan, silakan follow Afifa Tunida 13. Afifa Tunida 13. Afifa Tunida 13, itu dia 13 karena dia sagi 13 Desember kayak Taylor Swift. Api Pau,
4: Cap and crew, Jesse, thank you. Semoga aku bisa ajak-ajak lagi ya. See you.
0: Yes please, ajak-ajak lagi. Please ajak terus, yes. In the meantime crew, satu lagu Jesse, kemudian ada updates dari Celine Dion. As a matter of fact, Celine Dion dulu deh. Ini update dari produser Damar ya. Celine Dion, how about that crew? Let's update you with a Celine Dion. Maafin tombolku bersemangat untuk kerja malam hari ini, jadi dia kayak das gitu. Celine Dion update, let's go.

see me like this. When I see you like that. Ini lagu fix bakal keren banget kalau Bruno Mars nyanyiin juga, crew. So, here's an update about Celine Dion. Sabtu kemarin, yesterday's weekend, panggung Paris menjadi saksi comeback emotional sang diva Celine Dion setelah hiatus 6 tahun akibat berjuang melawan penyakit kelainan saraf langka. Beberapa poin penting dari kabar gembira ini. Momen emosional di atas panggung, Celine Dion membuka konsernya di Plenitude Arena Paris dengan lagu era 90-an, On Ne Change Pas. Celine sempat meneteskan air mata bahagia di depan 30 ribu penggemar yang hadir, crew. Gimana enggak? Kemudian perjuangan lawan sakit langka, kemudian persiapan sekelas atlet, kemudian kemeriahan fans dan tamu spesial, yes. Celine akan dijadwalkan menggelar total 26 konser dalam rangkaian tour ini, di mana 16 konser pertama untuk September, Oktober sudah ludes terjual. So, please do your best for the next 26th concert to come, Celine Dion. Let's play one more hit from Celine Dion, which I love so much. Song's called Not My Heart Will Go On, but this one is That's the Way It Is. This record is just pure gold.

0: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sampai nangis loh, sampai kayak mata gue berair. Ayu, I love you, I'm proud of you. Terakhir lihat Ayu main film Tangerine, soalnya akhirnya dia ngerilis sesuatu lagi, crew. Gila, dari Soulmate ke Unknown Planet sih, vibe-nya mantep ya. Here goes Unknown Planet, let's go. Satu lagi please.

Oh man, pasti Le Sserafim lah kalau aku. Yang tadi pagi ada live streaming Le Sserafim, man. Kazuha. Aduh. Oh, Kazuha Sakura Crew. Kalau misal di K-pop group ada yang dari Jepang, itu pasti ayangnya K-pop. Au. Next though, apakah tim Hearts to Hearts yang lagunya juga defines our night flight? Judul lagunya Moon Ride. Moon Ride. Hearts to Hearts. Carmen, Jiwoo, Yu, Ha, Stella, Jun, Arta, Run, and Yeowon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Hearts to Hearts. Moon Ride. Vote number.

So here's a Radiohead update. Radiohead akhirnya resmi ngumumin bakal balik tour ke Aussie tahun 2027. Yes. Setelah 15 tahun absen ke Australia. Highlights kembalinya sang legend. Tour ini bakal jadi penampilan perdana Radiohead di Australia sejak 2012 lalu. Uniknya tour 16 pertunjukan arena ini bakal jadi satu-satunya tour konser Radiohead di seluruh dunia sepanjang tahun 2027. See? Get your visa to Aussie ready, Radiohead fans. Next highlight, konsep konser residensi. Jadi Thom Yorke nggak bakal keliling ke banyak kota. Radiohead cuma bakal manggung di 3 kota utama dengan skema beberapa hari berturut-turut. Perth, the RAC Arena. Starts 3, 4, 6, 7 Mei 2027. Yes, May. Something's up in May. Oh, May. Bruno Mars di Kaohsiung crew. Bruno Mars di Kaohsiung. Berarti Bruno Mars di Kaohsiung, Radiohead di Perth. Okay. Kemudian Melbourne di Rod Laver Arena. Sama, May juga. 13-20. Sydney di Afterpay Arena. 25-31 Mei dan 1 Juni 2027. Kemudian lanjut ke Jepang udah pasti crew. Gak mungkin Asia gak ada Dot Map Japan. Jadi lanjut ke Jepang, Radiohead setelah merambungkan jadwal di Aussie, Radiohead bakal lanjut tampil 5 pertunjukan di Saitama, Japan. Sebelum benar-benar menyelesaikannya tanpa ada jadwal tambahan di tempat lain. So yes, it's a reunion moment di atas panggung. Dan tour ini melanjutkan tren reuni Radiohead setelah sempat menggelar beberapa konser residensi di Eropa akhir 2025 lalu, usai semua personilnya Radiohead sibuk sama proyek solo masing-masing. So yes, true love, Radiohead fans, waits.

what do you know? The sound of a alternative 90s era. Or, aduh, hari Senin kita main yang hits aja, Cap. Dua buat. Broken. Enak banget, Raffi. Nomor duanya adalah High and Dry. Here it is. Number two, voice notes atau TikTok. High and Dry, 2.

0: Well, what do you know? Planetelix. Hi, newbies di TikTok. Hi. Jam 9.45. TikTok udah 500 ribu likes. Thank you so much, TikTok. You're the best. I'm not even doing anything malam hari ini, crew. Just sitting here and flying with you. Not sitting. Karena Cap selalu berdiri saat terbang, ya. Yes? Cara mainnya.
1: It's Captain Ida on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: A New Music Mondayer. Hai Abida di Surabaya, welcome back. Yes, aku pin kamu di monitor live aku, crew. Yes, Abida. And Arnie. Ooh la la, ada Abida, Arnie, sama Cisco. Cisco, happiest birthday week, Cisco. I love you so much, Cisco. You're the best, Cisco. Gila, enak nih pakai live monitor. Cepet gue nyapanya. Baru join anak baru, I love you, Gupta. Pokoknya semua anak baru kita bikin awkward aja. Kita love bomb anak baru, crew. Biar dia mau muncul, ya. Rafdi, I love you, Rafdi. Jadi, kalau The 31, I love you, The 31. Jadi kalau bukan prinsip tapi cara mainnya Cap Ida tuh, tradisi di Night Flight adalah kita love bombing, crew. Buat crew baru yang gak join di live chat, tidak berkoar di live chat, hanya sinners, hanya duduk di belakang pojokan, hanya memantau kami yang di depan lagi bersenang-senang, kami juga mau kamu bersenang-senang di belakang, yes. Jadi Nining, I love you. Kaget baru join di I love you. Okay, in the meantime, Sander, ada SS, ada Daniel, ada Sandy. Kita Sandy dulu dong. Let's go, my vice captain Gemini. Kita ke Amerika lagi, crew. Tadi ada Randy di Philly. Sekarang ada Sandy di Indiana. Jam 9.47 di Indianapolis. Sandy.
2: Hai guys, selamat pagi. Di sini jam 10.35. Aku udah jalan-jalan, udah sibuk banget kemana-mana ke dua bank dan drop off bunch of returns. Biasa deh, Labor Day sale. Kalau yang tinggal di sini pasti udah tahu. Tuh kita belanja-belanja terus ada yang nggak cocok balikin. Anyway, yeah. New things in my life. Mulai tanggal 1 Oktober aku officially mulai kerja lagi, Cap.
0: What?
2: Kalau orang boleh bilang ini dream job karena apa? I used to do this in Jakarta for 7 years. Dan sekarang aku bisa kerja lagi.
0: What?
2: Remote. Enak kan?
0: Enak.
2: Kerja yang dulu tapi remote. Aduh, seru banget kan? Anyway, yeah. For details nanti aku ceritain. But, okay. Wish me luck. Aku tanggal 1 gawe lagi, yeah. Tapi masih bisa dengerin kamu kok. Eh, by the way, yeah. Tadi yang dari Philly, mau denger gak raungan aku sisa-sisa weekend? Bye.
0: Bedon. Maafin ya, crew. Kalau udah 10 tahun terbang sama Cap mah bebas kayak gitu emang. Gak tahu malu. Please do your best, Andy. I'm the proudest. 1 Oktober kamu bakal tugas lagi, yes. Please fulfill your duty. Please be with me, even though you're remote working. Thank you for sharing it with me and, you know, thinking of me while you're working. We're still flying together, Sandy, okay? So, how about that? Sandy, 3 minggu lalu ke BTS, kemudian 2 minggu lalu ke Bruno Mars. Bruno Mars ada opener Anderson Paak sama Ray, R-I-Y-E, Ray crew, si cewek Scorpio ini. Tapi Ray, walaupun membawakan, baby, where the hell is my husband? Di setlistnya, tapi Ray tidak membawakan lagu favoritnya Cap sama Sandy, yaitu Worth It. So let me give you just Worth It tonight, Sandy, okay? Oh no!

How'd you love that one? Daniel, Tika, Sandy nyanyikan crew. Ayo sini. Maju depan kelas crew. Kalau udah terbang enak tuh begini sama Cap Eda. Langsung maju depan kelas joget sender, ya kan?

Oh yes, sir, crew. Let's play. Bentar. Aku kayak lagi pelukan sama kamu deh kayak gini. Sumpah. Kamu harus lihat aku di TikTok, crew. Nah, ini dia. Kita pelukan dikit ya. Okay, let's play. Let's play some catching up. Kayaknya malam hari ini produser magang, produser Damar ngasih gue banyak kartu yang tentang personality. Okay. Mari. Kartu pertama tentang personality adalah I hope you can hear.

0: kapan ya? Di Jumat ya, ke kokpit ya, aku undang ya. Rendang mentai. Silakan di follow IG-nya dan bisnisnya Gabriela Zurliana. Gabriela Zurliana, rendang mentai nomor 1 di planet bumi. Oke, okay. Thank you, G-Boy. Mik, makanan terenak yang lo makan weekend kemarin. Mik, si Sagi, open mik.
1: Apa ya? Kayaknya kemarin gue makan nasi goreng, Gap.
0: Spill nasi goreng di mana? Be specific about it. Go.
1: Bikinnya nyokap.
0: Oji. Salam buat mama. Oke. Okay. Nasi gorengnya kayak gimana sih? Coba describe it. Elaborate.
1: Biasa aja sebenarnya, nasi goreng pakai kecap, pakai telur sama sosis.
0: Terbaik ya. Terbaik, I envy you. Gue terakhir makan nasi goreng Ibu Ayu di Pasya. Aku lupa kapan. Thank you, Mike. Oke, okay, si anak baru Tabita. Likewise, Tabita. Eh, coba Maggie aja. Tabita, walk out, man. Maggie masuk, Maggie. Bisa gak Maggie masuk? Coba invite atau siapapun yang mau invite, gantiin. Ada Dark Knight nih, except Dark Knight. Oke. Okay. Tabita, the walk out, man. Now we know siapa imposternya. Sa! Oke, okay, Tabita, coret kita ke Dark Knight tuh. Makanan terenak weekend kemarin, Dark Knight di Bandung.
2: Makanan terenak, kita makan Thailand ya di, aduh namanya lupa, Cham Thai.
0: Cham Thai Thailand, makan menu apa aja Dark Knight?
2: Apa itu? Aduh namanya nggak ingat.
0: It's okay, describe. Apakah telur, apakah nasi, apakah pad thai, apakah apa?
2: Pad thai ada, enak pad thai-nya. Terus tom yum, sup tom yum jamur udang itu, enak gitu. Saya nggak terlalu suka sama tom yum, tapi itu enak, bener enak.
0: Yes, let's go. Ini dia, aku langsung kepoin ya di Instagramnya ya, crew. Charm Thai BDG. Charm Thai BDG, no pork, no lard, ada breakfast menu, ada pre-order, Thai beef noodle, which kaya fur. Thank you, Dark Knight. Oh, sekarang. XI, yang tadi pas tenggo, aku denger kamu diceng-cengin sama Julio Genus ya. XI, kamu kenapa tadi dicengin? Kamu makan apa yang paling enak, sayangku?
3: Aku makan bakpang di Summarecon Serpong.
0: Bapang Summarecon Serpong.
3: Apa? Enak banget. Yeah. Aku lupa namanya tapi enak banget.
0: Bapang ya. Buat yang enggak tahu bapang itu apa, describe it. Bapang tuh rasanya kayak gimana sih bapang ini?
3: Is it okay?
0: It is okay. It is okay. Go. On night flight you can be yourself, enggak kayak tenggo ya. Kalau tenggo masih kayak dipantau sama siapa, siapa. Kalau night flight enggak ada. Enggak ada. You can be yourself.
3: Pokoknya si kriuk-kriuk nikmat itu.
0: Bipang Ambawang Gading Serpong bukan sih?
3: Aduh aku lupa, pokoknya oh, bukan ya, kan bukan di ya. SMS tuh lagi ada.
0: Iya.
3: Kayak tenan-tenan gitu, terus kayak kayak random pick aja, ternyata enak banget.
0: Oh, oke, okay. Bapang it is. Thank you Exa. Next kita ke Siswi. Happiest birthday week buat Siska. Happy birthday Siska. Spill.
4: Thank you.
0: Yo. Spill makanan paling enak weekend kemarin kamu Sisko.
4: Ada di Jogja namanya ayam rempah keranggan. Guys, enak banget. Itu kayak ayam goreng terus ada kayak kremesannya gitu. Kayaknya itu rempahnya gitu. Terus yang aku suka di situ ada namanya tumis kembang bawang, bunga bawang. Jujur baru tahu ada bunga bawang terus ditumis, enak banget, Cap. Jadi semuanya yang belum pernah ke Jogja, kalau ke Jogja please cobain ayam rempah keranggan, teman-teman.
0: Oh, Siska. Aku langsung kepoin juga Instagramnya ayamrempahkeranggan.id. Silakan mampir tuan dan nyonya, 100% halal. Following cuma 3 ya. Ayam rempah keranggan, ada bunga. Ya tadi. Love you Siska. Aduh, kangen banget. Siska BTW pengakuan. Kemarin kayaknya kamu pas Hamin satu sebelum ulta, kamu dengerin aku ngobrol sama Nevi Kinsley. Ingat pramugari Lost Taurus itu?
4: Iya, bener banget.
0: Tuh kan dia open mic.
4: Bener banget.
0: Oke, spill. Kamu komen apa? Ingat nggak malam hari itu perasaan kamu nonton aku nge-cringe-in si Kinsley gimana?

0: banget, lu parah banget, Kev.
1: Thank you, Sisko.
0: Kayak second hand embarrassment yang kerasa sampai sini, anjir.
1: Thank you, Sisko.
0: Aduh.
1: Aku jujur abis siaran kan aku biasanya ngecek komen, terus kayak Sisko, stop, stop, stop, hentikan semua ini, stop. Apa? You're the best girl. Oke, okay, aku muter dulu Sisko ya. Next tuh ada Helen. Helen buka, silahkan. Makanan terenak weekend ini apa, Helen? Spill.
2: Weekend ini kemarin aku makan udang goreng telur asin di Imperial Kitchen sama Kailan goreng dua rasa itu, Kep. Itu enak banget.
1: So good. Duh, Imperial Chicken dimsum itu ya?
2: Iya, Kep. Imperial Kitchen, Kep.
1: Yes, dan please spill Shaggy menu baru milk tea itu Shaggy C-H-A-G-E-E yang kamu minum apa? Spill.
2: Lime cheese matcha latte itu enak banget, Kep. Dan limited ada di Bandung.
1: Hah? Cuma ada di Bandung ya? Oh my god, lime?
2: Nah, maksudnya limited sih di okay. Bandung. Tapi di yang lain juga ada, kayaknya di Jakarta okay. Lebih banyak.
1: It's a lime, it's a cheese, it's a matcha latte. Walaupun harganya agak pricey kata Helen, but must try buat Chuggy lovers. Thank you, Helen. Next though, kita ke DJ Ricky Topan. Kodu kodu kodu kodu kodu kodu kodu boy. Buka, silakan. Weekend kemarin paling enak makan apa?
3: Di weekend kemarin gak kemana-mana lagi. Paling makan itu Halal Guys yang baru dimakan jam 2 malam pas nyampe kosan. Tapi di minggu sebelumnya gue sempet makan makanan favorit gue, yaitu lidah spesial, nasi lidah spesialnya Gentong Mas di SCBD. Lidah tuh nikmat banget sih, sumpah lidah.
1: Asli man, tim lidah for life man. Ketika lidah ketemu lidah tuh kayak crew. Lidah ketemu lidah Gentong Mas ya, bukan lidah yang lain crew. Walaupun lidah magel juga enak. Anyways, Halal Guys is the best. Tadi aku makan buat dinner. Thank you so much, Spidey. Yang kemarin, yang barusan tuh yang nge-DJ kemarin di cockpit jam 11. Dan juga biasanya kalau ada cockpit session, kalau ada Spidey, kita dikawal dengan semua pesanan Halal Guys. The best chicken, chicken, chicken, chicken, chicken. Itu dia. Thank you so much. Mari kita satu ronde lagi ya, bro. Aku kangen suara kamu. Ada makanan, ada. Wait a minute. Bikin ada yang seru deh, ntar itu. Makanan atau tiga makanan. Okay. Ini aja. Tadi udah makanan. Sekarang, what is the best thing that ever happened to you weekend kemarin? Go. Gboy duluan boleh. Yang mikirin LPDP. Gboy silakan.
4: Ya itu mikirin LPDP.
1: It's not the best thing that happened to you mikirin LPDP, malah stres. Other than
4: tapi,
1: that.
4: Tapi gue berhasil mengerjakan template LPDP kayak ada 50 pertanyaan, jadi tinggal 47 pertanyaan kayak jadi itu the best thing that I've ever happened to me this weekend.
1: Yes, I'm proud of you. Thank you for spilling that. Dan buat yang lagi dengerin saat ini atau lagi nonton di TikTok, kalau ada kru yang lagi berjuang untuk LPDP juga, please step right in and share your struggles, okay? Thank you, Gboy. Please do your best LPDP-nya. Mick, best thing happened to you on the weekend. Go.
5: Kemarin gue ke pameran flora dan fauna yang di Lapangan Banteng.
1: Yes, ada apa aja di sana?
5: Di sana ya sebenarnya ada hewan-hewan tanaman-tanaman, tapi kalau gue ngerasa tahun ini ya, khusus tahun ini tuh kayak banyak eventnya gitu dan banyak makanan sama ada kayak tiap apa ya, tiap kota gitu bikin stand yang buat dipamerin.
1: Lah oke,
5: okay. Masih ada temanya beda-beda.
1: Nice tuh Lapangan Banteng it is. Thank you Mike for sharing all the greenery. Sudah kebayang ya. Dark Naito di Bandung, Gotham City. Apa kabar weekend? What is the best thing happen to you weekend? Dark Naito.
6: Itu kumpul sama keluarga, makan di Cantai. Dari yang paling kecil masih baby, masih ya toddler, sampai yang si ini salah satu Robin saya nih yang udah 16 tahun.
1: Gemes. A family.
6: Best thing
1: ya.
6: Last week. Yeah.
1: Bestie, thank you Dark Knight. A family moment together, makan charm Thai. Nothing beats crew. Apa terakhir kamu makan bareng satu meja sama keluargamu? It's been a while for me. Next, Exa, si Bapang Serpong. What is the best thing happen selain Bapang Serpong? Exa.
7: Desain aku approve satu rumah. Finally dapat Jenova Park. Yay, bonus turun deh semoga.
1: Siap. Mampu menikmati bonus kamu, Exa. Aduh, dengerin suara Exa, aku pengen bobo juga. Aku lagi bobo ya? Kayak lagi.
7: Iya.
1: Gitu, enak ya. Oke, okay, get out of here. Nanti aku ketularan. Thank you, Exa. Cisco, si Virgo, happy birthday girl Jogja. What is the best thing ever happened to you selain makan ayam keranggan? Cisco.
8: Last week aku balik lagi pelayanan ke gereja setelah hiatus berapa bulan? 3 bulan karena aku ujian apoteker.
1: Yes. Jadi kamu ternyata gerejaan lagi, yes. Terus
8: iya.
1: Ujian apotekernya seperti apa? Update me please.
8: Kemarin awal Agustus aku ujian apoteker dan akhir bulan Agustus kemarin udah keluar hasilnya, puji Tuhan. Bagus, sesuai target aku, dan minggu depan aku tinggal sumpahan. Yay, sudah lulus.
1: What?
8: Tinggal cari kerja.
1: What a great happy birthday moment ya. Oke, okay,
8: yes,
1: please do your best.
8: Betul.
1: Izinkan aku kawal kamu next chapter untuk mencari kerja dan selamat yeah. Bersumpah apoteker minggu depan. Yes, let's go.
8: Ya, yeah, doakan ya teman-teman.
1: Pasti.
8: Semoga
1: yeah.
8: Aku bisa ke Jabodetabek ya. Nanti aku mampir ke kokpit.
1: Let's go. Manifesting Cisco, biasanya manifesting live langsung tatap muka sama aku hadir di sini. Okay?
8: Amin. Amin. Thank you, Cap.
1: You're welcome. Let's go. Gila, kru TikTokku emang supportive, bro. Supportive tuh. Congrats, Cisco. Are you song? Okay, nice one. Helen, what is the best thing ever happened to you on a weekend? Selain makan udang and chagi, Helen?
2: Ngumpul-ngumpul bareng keluarga sih, Cap.
1: Yes.
2: As always.
1: Yes.
2: Terus ngasih makan ikan yang gratis. Karena ngasih makan itu gratis. Terus ya udah, jadi kita ngasih makan ikan gratis sama Cap Junior Crew.
1: Nice. Thank you for doing that. I mean, giving foods to fisheries crew, aduh. Giving is the most important thing, and when you give, it feels great. Cobain aja, crew. Lastly, Cordu, what is the best thing ever happened to you weekend selain main ke kokpit dan juga ngekawal semua pramugari-pramugari kelas baru ya? Ada Asa, ada Ayu, bersama Spidey, bersama Kimpo yang makin solid, dan juga sama Rulai the Rar, apalagi?
9: Kemarin pas banget schedule-nya pas ke kokpitnya, sebelumnya ada Kunto Aji, jadi bisa nonton Kunto Aji lagi setelah berapa ya, setahun mungkin gak nonton lagi, dan masih bawain album mantra-mantranya yang udah 7 tahun sekarang. Terus ya udah mampir ke kokpit kemarin loh ya. Terus sebelumnya juga ada sempet diajak temanku main mahjong, coba belajar main mahjong, seru.
1: Oh my god, how did it go mahjongnya?
9: Seru, cepet. Alhamdulillah aku fast learner, jadi cepet gitu ya buat belajarnya, dan menang sekali kemarin. Karena yang jago-jago pada ngalah sih kayaknya.
1: Kira-kira kalau kita ada mahjong night di kokpit, apakah kamu bisa jadi game master ngajarin?
9: Bentar ya, sekali game lagi dulu. Soalnya game masternya tuh agak susah buat nentuin urutannya. Yang habis kocok dadu, terus kayak ngitung lagi urutannya kayak gimana, itu agak susah sebenarnya. Cuman ya, next pelajarin dulu.
1: Yes, please do your best. Mahjong night is coming, crew. Mahjong night is coming.
9: Let's go.
1: Let's go. Okay, that will be it. Now. How about kartu terakhir? Aku kasih ke Cisco for the birthday girl. Cisco, please think of a song request yang kamu pengen dengar. Ini Cisco yang suka Justin Bieber Supersonic kan ya?
8: Iya benar. Ya oke, masih ingat.
1: I know you're the one. Jadi one nights. Here's the thing about Cisco. Somewhere around night shift 2024-2025, tiba-tiba ada anak yang baru kelar wisuda, I bet. Terus dia kayak, Cap, aku tuh baru sadar liriknya Jason Bieber Supersonic tuh kayak scary as hell, but I love the thrill. Gak selalu tentang cinta ya, tapi tentang kehidupan kita, mau dibawa kemana berikutnya. It is scary as hell, but I love the thrill. Betul, Cisco?
8: Exactly. Gua masih ingat masa.
1: Of course. I remember every love notes yang kamu kasih itu kayak aku simpan baik-baik di hati. So, gila, scary as hell. Sekarang kamu sudah OTW sumpah apoteker dan mungkin akan bekerja di Jabodetabek. Well, we don't know. So please keep on doing life. What is the song to be played malam hari ini, Cisco?
0: Should we play it?
1: Should we play it? Yes, we should dong. Apalagi yes. Abis Jesse Barrera kemarin.
0: Kemarin abis JB concert gak sih?
1: Iya. Ya,
0: aku lihat.
1: Aku nonton.
0: Oh my god.
1: Ya, yeah, manifesting.
0: Seru.
1: Manifesting, you should see him live, okay? His life is so good. Yes.
0: Amin.
1: Gemes.
0: Amin. BTW kayak yeah. Nomor aku yang disimpan Prambors kena band Wawa. Jadi, ya begitulah.
1: Oh gitu.
0: So sad.
1: Oh my god.
0: Semua chat kita itu hilang. Sorry. Siapa yang di sini kena band Wawa? Nah,
1: itu. Okay, Cisco. That means aku tahu aku juga sebel banget waktu 5 tahun aku save nomor kamu tiba-tiba Wawanya tuh ganti. Hah, hilang semua kenangan kita. But itu adalah breaking point, turning point. Kita harus move on with life and create more memories together, Cisco. So thank you for being here, okay?
0: Okay, thank you juga, Cap. Sudah mengingat semua small details aku. Love you, Cap.
1: Of course, love you too, Cisco. So Cisco already showed the way, crew. Thank you for catching up on a Monday. I miss you the most on Monday. Mari kita pamitan dengan cara buka mic-nya and say I love you together in 1, 2, 3. I love you, Padus.
0: I love you.
1: Okay, keluar mandiri. Get out of here. I love you too, crew. Mwah. You're the best. You're the best. You're the best. You're the best. You're the best. Kick and cowok-cowok dulu, crew. Kick and cowok-cowok dulu. And cuwi-cuwi, kick the last. This is how we kick. Exa, okay. Gay boy. Cisco, aku kick terakhir. Because I love her. Okie dokes. That would be it, crew. Oh my god. Thank you for, you know. Mondays is where I miss you the most. Dan aku udah mulai pakar ya untuk, you know, menggerakkan TikTok ini. Thanks to your producer Damar. Yang, woi, pulang cuy, di jam 11 ngapain lu? Gila, masih ada di sini ternyata. Iya, yeah, iya. Yeah. Beres-beres, Dam. Silahkan pulang. Terima kasih atas kerja baiknya hari ini. Jam 1 sampai jam 10, yes. In the meantime, I saw you all di hotline. Ada Topan, ada Dr. Sophie, hi Bolu, ada Jean, hi Jean, I see you Jean. Ketik yes kalau kamu masih ada di sini bersamaku. How's weekend di hotel room service 305-nya Cap Jean? Did you miss me? Kiam centil. Jean, the Aquarius dia crew, such a newbie. So in the meantime, let's go to Supersonic, shall we? Oof. Wait a minute. Let's find you some Supersonic. Tarik napas dulu, crew. Wowie, nikmati back sound ini, yes? Exits. Nama back soundnya adalah Exits. Jadikan selalu night flight exit kamu dalam hidup. Ketika hidup sudah terlalu overwhelming, this is the place that you want to call home. If you feel welcome in here, crew. If you don't, well, get out of here. Seperti Damar yang sudah harus silam, crew. Dia sudah bekerja dengan baik dan harus disiplin 1-10, ya. In the meantime, jam 10:28. Still flying with you, especially di TikTok. Let's go TikTok crew, yes?

0: What a night. Special buat Cisco. Happy birthday girl, Cisco. Damar sudah pulang, producer Damar crew. You know what happens, the night flight stays a night flight, yes. Ya TTA yang TikTok-TikTok aja, yes. Cia. Ntar lagi nyari view yang mantep nih, mesti kanan dikit. Nah, itu dia. Okay, how do we play?
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Just catching up. How's your Monday? How's your weekend, crew? Thank you. Sudah bermain?
2: Hey, aku dapat gift.
0: Bentar, gift, bentar, gift. Thank you udah go live with me, 9 crew. Berarti kita sisa 3 kali lagi crew. Dan milestone terbaru kita di TikTok, milestone tercapai. Di Selasa, Rabu, Kamis ya. Selasa, Rabu, Kamis, oke. Let's keep on playing. Anyways, tim hotline aku kangen juga ya. Kayaknya Jean udah bobo, Jean. Let's try cewek dulu udah pasti. Dr. Sophie. Otsukari sama des.
3: Cap, yeah. Weekend ini ya Allah kerja. Padahal aku pengennya weekend sporty day. Tapi gagal deh jadi atlet weekend ini, yang ada jariku yang jadi berotot karena operasi terus, Cap. Oh my God. Terus pagi-pagi hari Minggu juga kena jackpot, bangun tidur tertampar dengan jari putus, Cap. Yeah. No life. Terus malam juga ada lagi, itu selesai jam 1 pagi. Ya ampun, abis aja weekendku, Cap. Sian.
0: Kasian. Crew, kalau misalnya Dr. Sophie udah bilang hari Minggu tangan putus, tangan copot, tuh bukan tangan dia ya. Tapi pasien dia, memang si spesialis bedah tangan tulang ini ya. Dok Sof, Oscar sama Des, terima kasih atas kerja baiknya. Duh, gue kayaknya kalau jadi dokter, udah paling bener dokter hewan sih. Gue gak tahu dokter hewan tuh digangguin gak sih sama pasien-pasiennya? Ya pasti iya sih, dokter masa gak digangguin pasiennya di hotline mereka masing-masing gitu. But, well, I don't know, crew. I don't know about that. Kayak hari Sabtu Minggu, gue gak mau sih buka hotline gue sendiri ya. Anyways, Tofan dan Mila Chang, kombawa, I miss you Mila Chang.
4: Hai Cap.
0: Hai.
4: Aku baru pulang kuliah dong. Aku happy banget deh. Kamu tuh kayak nemenin aku pas aku kerja pagi. Kita go to the sun. Sekarang aku kuliah malam. Kita go to the moon. Terima kasih.
0: Sama-sama. Eh Mila Chang, kamu tuh yang suka kalau aku ngeplay soundtrack Samurai X, bukan sih? Yang kayak One Half. Correct me if I'm wrong, tapi itu kayaknya kamu deh. Enggak sih. Take yes kalau iya, but please stay safe, okay girl? Yes, I'm the happiest ketika kamu pernah terbang sama aku ke matahari 2 tahun yang lalu ya. Maksudnya 2 tahun, eranya 2 tahun. Dan kamu kembali lagi terbang bersama aku setelah kuliah malam ke bulan bersama, yes. Satu lagi, Tofan. Semangat Guntur menyertai Tofan. Semangat Guntur menyertai selalu. Tofan, si Cancer.
5: Eda.
0: Hadir.
5: Cap.
0: Yes.
5: Long time no hear.
0: Asli.
5: Gila, kangen banget gue dengerin lu siaran. Happy airing, bro.
0: Happy airing juga, Tofan. Semangat Guntur menyertai, Tofan. Semangat Guntur menyertai, yes. Sama nih, Tofan kayak Mila. Pernah terbang ke matahari bersama Cap. Mencurahkan seluruh hatinya buat kerinduannya bersama Guntur. Sama seperti Cap. Guntur tuh nama saudara kami tercinta, crew. Adik kakak terbaik kami, Guntur De Capri. Guntur, Tofan sama Eda rindu rave party bersama Guntur. Anyways, jam 22.35 TikTok. Ayo kita main wild card, lanjutin playlist Cap Eda. Kalau gue bawa lo ke nuansa ini, next songnya apa, silahkan boleh spam. Oke, okay, silakan boleh spam. Buat Mila yang I don't know kalau dia suka Samurai X atau enggak, crew, but aku ingat satu crew, either Mila atau siapa gitu. Mila. Maafin kalau nyebut nama kamu salah mulu. Mila, like Buble kan? Let's play this one. Abis ini kita kemana? Ayo, spill. Aku main mungkin setengah-setengah atau full track. Let's play Samurai X, karena McKenyu mau kesini Indo Comic Con 4 Oktober. McKenyu yang main di Samurai X, bre. Yang jadi Zoro di One Piece live action, bre. Gila. Hari Minggu hadir sih gue. Fix. Bisa dibeli tiketnya di prambors.live yang sekarang udah ada live chat juga ya. Here's a siapa nyanyi? Makoto Kawamoto from Samurai X, One Half. Iko. Wah, kangen banget denger lagu ini. Ini. Abis kuliah malam dipasang J-pop anime sama Cap Eda gitu. You don't wanna go anywhere, crew. You're mine on night flight, yes? Let's go TikTok, spam.

mulai ngerti nih playlistnya Aisa, playlistnya Papoy, playlistnya Rules, udah mulai ngerti gue. Kesitu arahnya. Mona, we do some Fleetwood Mac tonight, Mona, sebelum jam 11, yes?

0: station.
1: Glam Wars. Indonesia. Number one hit music station.
2: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
4: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Night Flight with Captain Anna.

Here's next. Kalau itu rasa Mona, ini rasa Cap Pisces 3 Maret dari Leo ke Pisces kita. Ini John Summit juga, Mona. Thank you for taking me here, girl. Let's go up to the summit, Mona.

50 TikTok udah oleng crew. Ini siapa sih anak baru? Oh ada siapa nih? Oh, Mona aku pin lah. Mona pin, aku pin, kamu pimpin body looknya. Oke, kita ke planet Cap Eda lagi ya. Kalau Cap Eda planetnya adalah ini crew. Let's get oldie.

0: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Acaranya gratis, tis-tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya, hari Sabtu 19 September di The Paddle Room Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di social media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Acaranya gratis, tis-tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya, hari Sabtu, 19 September di The Paddle Room, Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di social media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu, 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there, kalau muda!

0: kalau udah selamat jam 6 pagi. Ini waktunya di hari ya yang memberikan kamu Prambors News sebelum dilanjut sama The Dandies. Yang pertama, Hyrox rilis pernyataan soal kontroversi atlet yang alami diare dan tetap melanjutkan race di Beijing. Dan yang kedua, Presiden Prabowo kalau muda resmi copot Bapak Purbaya dari Jabatan Menteri Keuangan. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, atlet Australia Joanna Witserczyk menang Hyrox Beijing Women's Division 2026 dengan waktu 1 jam 1 menit 23 detik. Tapi kemenangannya ini kontroversial banget setelah dia itu tetap melanjutkan lomba meski mengalami diare saat bertanding. Nah, netizen ini mempertanyakan, kenapa sih Joanna ini gak dihentikan aja? Karena lintasan dan alat olahraga itu dipakai bersamaan plus terpapar cacaran-cacaran diarenya kalau muda. Nah, Hyrox pun bilang mereka punya prosedur kok untuk menangani kontaminasi biologis dan kondisi medis, serta menegaskan atlet gak seharusnya jadi sasaran hujatan. Yang selanjutnya kalau muda, pada hari Senin 14 September kemarin, Presiden Prabowo resmi mencopot Bapak Purbaya Yudhisadewa dari jabatannya sebagai Menkeu. Nah, posisinya sekarang digantikan oleh Bapak Suhasil Nazara yang sebelumnya itu menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Bapak Suhasil kalau muda resmi dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta dan akan menjabat sampai akhir periode Kabinet Merah Putih 2024-2029. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on Prambors.live.
1: Prambors. Prambors. Prambors. Prambors. Prambors. Prambors. Prambors. Prambors. Prambors. Lagi gak nih? Dan this.
2: Good morning.
3: Wah, baru 2 detik yang lalu pada melek-melek nih. Anak-anakku nih. Asoy deh.
2: Pak, overnight oatnya hari ini rasa apa? Gue udah pikirin dari semalam, enak.
3: Gak ada ya. Ya. Kalian hari ini makan triplek
2: sama semen.
3: Eh, Danang udah bangun, Nang?
4: Pak, kita bikin ya. Ini, Pak, series.
2: Apa?
3: Apa?
4: Gebetanku mata-mata.
3: Gebetanku mata-mata. Berarti di gebetannya tuh James Bond ya?
4: Iya,
3: ya.
4: nyala hidup. Mata-mata.
2: Mati-mati.
3: Oh, iya.
4: Nyala hidup.
3: Bila aku baru bangun gitu.
4: Aku baru merangkak.
3: Kalau lama udah gimana nih? Happy Monday.
2: Ini Selasa.
3: Happy Tuesday. Ini hari Selasa.
4: Happy Tuesday kalau lama udah.
3: Cepet karena banget ya, gila. Nggak kerasa udah hari mau minggu aja nih.
4: Iya, ini udah hari
2: masih
4: minggu.
2: Masih jauh.
4: Benar nih Kenny. Begitu.
3: Mau ngapain dulu sono lo?
4: Udah nginjek Rabu nih. Des. Semuanya kayak naik pesawat kolang-kaling.
3: Ulang alik. Asik deh. Gue masuk ke dalam ruang siaran kayak kemarin nih situasinya nih. Yang satu rebah full badan di sofa kiri, yang satu rebah full badan di sofa kanan. Asoy deh.
4: Bapak enak bawa oat.
3: Enggak ada, gue enggak bawa sarapan oat buat kalian. Habis.
2: Itu artinya kita datang lebih dulu daripada lu, Pak.
4: Kepada tuh rumahnya bagus di sini, dekat, kaya.
2: Ada kamar kosong enggak, Pak? Dua. Mulai capek nih Tangerang.
4: di sebenarnya kalau dilihat dari rumahnya Pak Darto yang sekarang nih, yang sementara ini, ada tempat kosong kan di tempat lemari sepatu. Kalau lama udah ada yang pernah tinggal di lemari sepatu?
3: Enggak ada. Oh. Kalian tuh sejam ya sini ya? Enggak,
4: Kenny
2: iya, sejam. Aku hampir 45 menitan lah.
4: Gue kalau karena naik umum setengah jam.
3: Gue cuma 10 menit lagi.
4: Asik deh. Hari ini kalau muda kita akan ngebahas banyak hal termasuk logo barunya Harry Potter yang banyak di bash sama orang di sosial media.
2: Mantep. Harry Potter aja udah keluarin logo, The Dandies
3: mana? Asli deh, boro-boro parfum mana nih? Parfum. Kata mau ngeluarin tripod kita nih.
4: Parfum ada.
3: Iya. Yeah.
4: Tenang aja, yang belum jadi logo, aduh mah, belum dibikin.
3: Aduh ya Allah.
4: Tapi logo udah jadi, yes. Udah siap semua. Tinggal di present ke Pak Darto hari Kamis. Begitu udah oke, gas.
2: Itu udah kayak 5 kali present.
3: Iya, stay tune ya kaulah mudah.

0: gepeng.
1: Betul sekali. Dan kita kasih sedikit gambaran biar teater pemainnya Kaula mulai jalan. Jadi saat ini di studio tuh situasinya ada
2: sarapan
1: mangga, aku mangga sama telur. Kenny telur sama kacang itu ya. Itu
2: sih.
1: Ciki.
0: Aku modal semangat.
1: Iya. Biasa sih bocah comot-comot ini kan. Terus habis itu ada layar prompter yang udah makin dekat ke mata nih.
0: Lama-lama diinstal di otak nih, Pak.
1: Lama-lama ditempel di jidat. Dekat banget TV nih. Sumpah di depan muka ini.
0: Kacau deh.
1: Bisa kali munduran dikit, kita mundurin dikit kali ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi seru. Gimana nih? Gimana kasih lah, guys?
0: Oh, ush. Nah, si Bontot kan semalam ngirimin topik. Namanya, judulnya gini, Kaula Muda, titip salam dan cintaku muah. Jadi Kaula Muda yang menitip salam boleh banget. Boleh untuk orang yang kamu senangi. Atau yang tadinya kamu senangi sekarang tidak senangi lagi. Mungkin karena satu dan lain hal. Misalnya ngelaporin kamu sesuatu. Lalu musuh bebuyutan boleh juga.
1: Boleh,
0: terus sampai calon gebetan pun kita ladenin. Tanda seru.
1: N-nya enggak usah dibaca.
0: Oke. Okay.
1: Panjang itu.
0: Jadi buat kaula muda buruan WhatsApp 0811607102. Kita call, kita pengen tahu kamu mau salam dari siapa nih.
1: Kalau titip salam bisa enggak? Jadi kayak ada orang nyelam, titip salam dong.
0: Boleh. Boleh. Terus ada orang yang celananya bolong, titip sulam boleh enggak, Pak?
1: Boleh, boleh. Tolong dong nih bolong celana saya, titip sulam gitu.
0: Terus kalau ini itu lihat dulu kalau belagu muka lo jauh ya beda-bedu itulah si Bor.
1: Tiba-tiba nge-rap dia asik deh.
2: Ada yang mau titip salam enggak nih dari kita?
1: Buat siapa nih? Siapa ya titip salam buat siapa ya? Kamu. Gue. Nih kayaknya nih biasanya suka titip salam nih, titip salam buat siapa nih?
2: Buat orang yang cepuin gue. Good luck bro. Gue yang good luck maksudnya. Karirku
0: kacau deh. Sisa
2: aja karena tempat kacangku kemana-mana.
0: Ada kopi.
1: Tempat kacangku.
0: Oh, gawat deh. Sebenarnya kalau nggak usah ditekan-tekan gitu biasa aja loh, Pak.
2: Apa lu peng ketawa-ketawa? Okay. Makan kacang gue marahin.
1: Cep jaya.
0: Oke, kalau mau yang mau titip salam boleh langsung ya. Kita tunggu sementara ini, kita mau salam dulu nih buat kesabarannya Kenny, kayaknya udah pergi ya.
2: Melayang.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Acaranya gratis, tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya, hari Sabtu 19 September di The Paddle Room Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di sosial media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there, kaula muda.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: nih, titip salam nih, Asoy deh.
1: Titsol.
0: Ntar juga ada ya. Cuy, curhat yuk. Gitu.
1: Oke.
0: Apa?
2: Benchmark.
0: Segmen baru.
1: Curhat yuk. Aku mau titip salam buat ini ada Raka di Semarang. Lalu ada Rido Biji.
0: Hah?
1: Di dalam tanah. Hah? Ada teman gue namanya, gue namain di handphone gue Rido Biji karena dia jago tanam-tanaman dia mulai dari bijinya. Nanti mungkin ada Agus Kecambah ya.
2: Tapi dia punya biji apa aja?
1: Apa?
2: Dia punya biji apa aja?
1: Kalau dia punya macam-macam dia dulu kerja di Panamera tempat biji.
0: Ini bener apa enggak sih? Gue udah mulai enggak bisa bedain mana omongan lo yang bener mana yang enggak nih.
1: Bener-bener dia jago biji-bijian dia. Namanya Rido Biji. Nih coba nih, Bapak baca sendiri deh.
0: Gak usah.
2: Ada Exa my love. Exa, good morning. Halo.
1: Sa.
2: Sa.
0: Headphone kamu yang itu bukan sih?
1: Exa.
2: Iya juga.
1: Hah?
2: Iya.
1: Exa.
2: Bilang aku ngantuk gitu, Mas.
1: Exa, kayaknya enggak bisa ditelepon deh.
0: Exa. Ya udah, Rido aja, Rido.
1: Rido Biji yang tadi kan?
2: Bukan. Oh, kan. Kalian gak ada yang mau titip salam? Mas Darto?
1: Mas Darto mah timnya
0: GP yang bikin aku kayak lagi ngobrol. Tahu gak sih mereka kita lagi nungguin?
2: Dia lagi berusaha.
1: Lagi berusaha.
0: Okay.
1: Yaudah kita bahas ini dulu aja. Logo Harry Potter. Kan kemarin kan Harry Potter bakal ngeluarin series. Nah keluar tuh di
0: Harry Potter yang baru nih logonya.
1: Iya, jadi dulu kan dia bikinnya kan kayak Family Crest gitu kan. Kalau muda Family Crest tuh kayak logo yang ada di kerajaan-kerajaan gitu di setiap sekolahnya. Nah sekarang

0: Harry Potter logonya disimplify demi menanggapi oh karena orang ngelihatnya di media yang lebih kecil.
1: Maksudnya kayak handphone gitu.
2: Jadi orang kayak kurang gitu.
0: Kurang jadi datar-datar aja gitu loh.
1: Nah, ini udah dari Rido. Halo. Good morning Rido.
2: Hai Do.
0: Do.
1: Rido, tadi udah ada suaranya.
2: Dari Do. Dah, bye.
1: Baru. Nah, ya ini. Udah dengar belum suara kita, Do? Dia kayak enggak dengar suara kita deh.
2: Oke.
1: Ya udah nanti kita fix lagi ya.
2: Iya, ini mungkin ada sebuah kesalahan teknis ya.
0: Teknis pada Arto.
2: Oke.
0: Teknis itu T-nya adalah tempat. Nisnya apa pada Arto?
2: Niscaya.
0: Niscaya tempat itu akan meledak.
1: Otak gua juga
2: betul,
1: itu.
2: Betul.
0: Ini ada yang VN nih, VN tapi dari ini dari siarannya Kapten Eda.
2: Buat apa? Oh, iya. Topiknya beda dong. Oh, iya,
3: sorry. Aku mau titip salam buat bude-bude yang udah underestimate aku karena aku kuliah desain, bilang aku nggak akan digaji.
2: Aduh, Nek, kenapa Nek?
3: Pokoknya gitu-gitulah. Tapi ternyata sekarang anak-anaknya minjem duit ke Akil.
0: Sweet revenge dari Eksa.
1: Bukan, itu Eksa. Oh, dari Eksa.
0: Lagian, lu ini check up, lu sakit. Lu udah sebulan sakit udah dua kali, Cak.
2: Ini si Rido Biji WhatsApp nih.
0: Nah, iya ini Rido Biji nih, Rido Bilhak.
2: Titip salam ke Ibu Tiut katanya.
0: Oh iya
1: beneran Rido Biji.
0: Emang namanya Rido Biji.
2: Gitu.
0: Heeh. Dia dengerin pagi-pagi.
2: Aku mau baca kemana tadi tuh. Hilang deh tuh ininya.
1: Nah, ini Rido Biji.
2: Oke.
1: Nah,
2: wah, ini titip dia. Salam ke Ibu Tiut, semoga ibu sehat selalu terus jadi ibu yang asik buat anaknya dan teman-teman anaknya Rido Biji. Cheers kata dia.
0: Cheers Biji. Bastin Jijer. BJ. Kacau banget deh pemikirannya.
2: Kalau bisa sih. Kasih pujian ke pemikiran.

0: The Dandies on Prambors Radio. Yo.
1: Ini ada info tapi sebenarnya info tidak enak ya.
2: Coba kemarin kita... ini Pak kejadiannya.
1: Infonya atau kejadiannya?
2: Infonya keluar kemarin ini.
1: Dari BRIN.
2: Kemarin waktu gua ngeliat di sosial media, terus iya. Mungkin.
1: Jadi BRIN, menurut BRIN, badan
2: BRIN apa sih ini? Badan Raga Internasional.
1: Badan Riset
2: Indonesia Nasional.
0: Udah Indonesia Nasional.
1: Jakarta kemungkinan bisa kena gempa besar berpotensi tsunami, bro.
2: Gura-gura nomi.
1: Tapi tadi pagi menuju ke sini, gue kan naik taksi terus gue lihat-lihat TikTok gitu ya. Ada si scientist dari luar negeri, tau gak tuh yang suaranya berat itu, yang dia, tau gak sih lo? Dia lagi diundang ke podcastnya Joe Rogan, dia lagi cerita tentang anak Krakatau gitu. Bagaimana proses bisa apa meletus dan segala macamnya. Terus dia cerita bahwa di satu, karena itu cukup curam, jadi pernah di suatu saat itu bagian besar dari anak Krakatau itu lengser ke laut. Sehingga airnya kan menimbulkan riak. Itu jadi tsunami. Tsunami deadly lagi. Terus gue pikir, anjir kita kecil banget ya, cuma gara-gara gunung longsor kita kena tsunami, itu betapa kecilnya manusia, ngerti gak sih?
2: Memang Pak, kita tuh cuma numpang di sini, ngerasa punya power tuh ganjil menurut gua.
1: Keren.
2: Makanya lu jangan zolim, Pak.
1: Gimana?
2: Lah, kok gua? Kok jadi gua ya, Pak?
1: Gimana menurut Kenny?
0: Menurut aku berhati-hatilah.
2: Nah,
0: waspada.
1: Orang udah ngomong panjang lebar.
2: Kalau kata Kenny, aku yang penting materialism.
0: Enggak ya. Kita update ya kalau mudah.
1: Abis ini ya.
3: The Dandies with Darto, Danang, Kenny on Prambors.live.
4: Halo sayang, aku Kak. Kamu
5: bisa di... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Dan di Steve Provers Radio, kita lagi mau mengingatkan kaum muda. Bahwasanya BMKG mengingatkan potensi gempa megatrust di Selat Sunda dengan magnitudo maksimum yaitu mencapai 8,9 yang berpotensi memicu gelombang tsunami. Oh, lanjut nih saya. Berdasarkan pemodelan BRIN, tsunami diperkirakan tiba di pesisir utara Jakarta dalam waktu 2,5 jam dengan ketinggian sekitar 0,5 meter, sedangkan di pesisir Banten dan Jawa Barat dapat melebihi 1,5 meter. Gitu.
1: Oh, ini baru peringatan. Apa?
2: Hipotesa.
1: Modeling.
2: Oh, modeling.
1: Bukan sesuatu yang akan pasti ya gitu.
0: Iya.
1: Potensi memang maksudnya ini kan emang kita di megatrust kan?
2: Iya.
1: Jadi potensi selalu ada gitu. Jadi tapi bukan berarti ini harus panik ya. Mm-mm. Gitu. Ini cuma sebuah
2: peringatan
1: dari BMKG. BMKG itu singkatan dari apa?
2: Badan Mortal Kombat yang garang.
0: Yang garang.
1: Mortal Kombat Geolitikum ya.
2: Geolitikum keren. Jadi BMKG menegaskan bahwa data tersebut merupakan hasil simulasi permodelan ilmiah seperti yang Mas Darto bilang tadi. Ini bukan prediksi pasti kapan terjadi, mengingat belum ada teknologi yang mampu memprediksi waktu gempa.
1: Betul.
2: Tapi kalau kaula muda sudah mempersiapkan tas emergency, ya nggak ada masalah juga kalau diperlukan.
1: Itu ada beberapa rekan-rekan saya yang emang udah bersiap-siap itu loh.
2: Kalau saya udah dari 2 tahun, udah dari 2 tahun yang lalu.
1: Lo doomsday prepper loh.
2: Iya pak. Karena gue percaya ada zombie. Karena kenapa? Sebelum I kan A, Zumba udah ada. Berarti
0: aduh.
2: Iya gak? Berarti
1: kemungkinan kita wajah seneng banget loh. Masuk tuh jokes lo kayak begitu masuk banget.
0: Biasanya dia kesel kan. Ini artinya dia ketawa.
2: Bener kan? I, kalau I nya bakal ada
1: yeah.
2: Karena A nya udah ada. Zumba udah dateng
1: yeah.
2: Zumbeb. Zumbeb belum. Zumbj. Zumbed.
0: Tapi ngomongin
1: apa Ken?
0: Soal itu loh, tas siaga itu. Jadi aku punya teman. Dia punya
1: teman sepermainan.
2: Aku punya teman. Hobinya zumba.
1: Dia punya gebetan.
0: Iya, teman aku punya gebetan, bukan gebetan aku ya. Dia tuh sudah sangat mempersiapkan doomsday sampai di rumahnya itu banyak sekali makanan-makanan
2: kaleng.
0: Iya. Terus udah gitu kata teman gue kan dia baru PDKT gitu. Jadi sering apa tuh namanya voice call.
1: Video call.
0: Terus teman gue nanya dong kayak di belakang itu ada apa gitu kan. Makanan kaleng. Terus dia ke videoin ke WC-nya, di WC-nya juga makanan kaleng.
2: Makanan kaleng, makanan kaleng, tisu-tisu gitu, Pak.
0: Iya.
2: Terus abis tisu-tisu ada tisu tuh.
0: Miss you too.
2: Thank you baby. Bisa
0: jawab yang ini.
1: Oke.
2: Tapi emang udah ada beberapa yang kayak gitu, Pak. Kalau gua emang naro kayak misalnya ada uang kayak gitu tuh ada sendiri tasnya. Jadi itu tinggal angkut nanti.
0: Lu tahu ini sekarang posisinya di mana tas-tas itu?
2: Ada, tahu dong.
1: Di mana?
2: Hah?
1: Di mana?
2: Ya kalau belum dipindahin harusnya di situ ya. Kemarin sih ada orang bersih-bersih rumah ya.
1: Oke, ya, gua kacau.
2: Kacau deh.
1: Asik deh, keluar-keluar di Shopee itu dijual orang tiba-tiba.

0: Balik lagi di teman sama Dede Andy. Sekarang waktunya untuk Gocerot Kecerot.
1: Gocerot Kecerot. Mereka lagi nonton festival musik. Musik deh. Keren. Dua minggu lagi juga ada sebuah festival musik yang besar sekali. Lo tau gak? Hari Sabtunya aja nih. Ini ada info A1 nih kalau udah. Hari Sabtunya aja tiketnya udah kejual 38.000.
2: Wow.
1: Gila, hari Sabtu 38.000.
3: Rame kacau banget situ.
1: Ntar ada di di booth-nya gue main di situ. Podcast Mas, gue main DJ Darto.
3: Keren.
1: Jam 9. Tapi Prambors juga punya, kita punya booth sendiri, kita live siaran dari sana full 10 jam The Dennis.
3: 10 jam The Dennis. Gue di jam ke-6 udah Zoom, via Zoom. Gue siarannya udah via Zoom sambil bobo.
1: Oke, kita denger yuk Kocok Kecet, yuk.
0: Ayo deh. Saya kocok, saya kecet. Dia kecet, dia kocok. Dengarkanlah kami di Kocok Kecet Show. Kocok ngajak nonton festival. Red, yuk. Lagi ngapain hari ini?
4: Gua lagi gini-gini aja.
0: Sibuk gak?
4: Sibuk.
0: Oh ya udah deh, gua pergi sendiri aja.
4: Lah, oke gak sibuk.
0: Gua ajak lu yuk.
4: Kemana nih?
0: Kita nonton festival. Pakai baju hitam-hitam ya.
4: Apa nih?
0: Pakai baju hitam-hitam.
4: Festival apa nih?
0: Ini baru. Lu biasanya kan kalau nonton festival apa sih?
4: La festival.
0: Misalnya gitu.
4: DWP.
0: DWP.
4: WTF.
0: Nah.
4: WWE.
0: Ya.
4: WHO.
0: Wah bukan. WHO bukan. WHO lembaga itu. Ya oke, pakai baju hitam-hitam ya.
4: Oke.
0: Katanya di sini syaratnya pakai baju hitam-hitam sama bajunya agak-agak lega biar kalau keringetan enggak lepek karena banyak tari-tarian.
4: Festival apaan nih pakai baju hitam-hitam lega?
0: Kita berangkat.
4: Oke, ayo. Dani, gua udah pakai baju hitam-hitam.
0: Oke.
4: Longgar-longgar, enggak lepek.
0: Berangkat. Sorry nih ya, agak naik ke gunung ini nih. Dingin jadinya ya.
4: Gunung Kawi nih. Gunung-gunung apa yang gak asli?
0: Gunung Kawe.
4: Betul.
0: Gunung-gunung apa yang berdua?
4: Gunung
0: Kawin.
4: Gunung-gunung apa yang rame-rame?
0: Gunung Kawan.
4: Salah.
0: Apa?
4: Gunung Koalisi.
0: Gunung-gunung apa yang malas?
4: Apa tuh?
0: Gunung Koala. Udah nyampe nih?
4: Oke.
0: Oke. Nah, nih tuh lihat tuh ada
4: apa nih?
0: Api unggun, ada tabu-tabuan, ada patung setan. Mantap nih, kita belum pernah kan datang ke festival musrik.
4: Oh ini pemujaan.
0: Iya.
4: Berhala.
0: Iya, festival musrik.
4: Ngapain lo ngajakin gue ke festival musrik? Lah, terus ada lagi musrik ada festivalnya.
0: Iya.
4: Mendingan dibubarin aja nih. Kita bakar-bakarin nih orang di sini.
0: Gak boleh, nanti datang setannya. Ini festival musrik.

0: dari jam 6 sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: 196.
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Abah.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on prambors.live.

Hai kalau muda, udah jam 7, waktunya Dihara balik lagi dengan Prambors News. Yang pertama, BMKG peringatkan megatrust Selat Sunda yang capai 8,9 magnitudo berpotensi tsunami di Jakarta. Dan yang kedua, Maudy Ayunda minta maaf soal konten mindfulness dikritik tone deaf oleh warganet. Selengkapnya cuma di Prambors News. BMKG kalau muda ngingetin adanya potensi gempa megatrust di Selat Sunda yang dalam permodelan bisa mencapai magnitudo 8,9 dan memicu tsunami. Kalau ini terjadi, gelombang ini diperkirakan bisa sampai ke pesisir utara Jakarta dalam waktu sekitar 2,5 jam. BMKG menegaskan ini bukan prediksi kalau muda. Ini hanya permodelan untuk mengantisipasi risiko karena sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa memastikan kapan gempa akan terjadi. Selanjutnya, Maudy Ayunda kalau muda lagi jadi sorotan setelah konten YouTube-nya soal mindfulness di tengah banyaknya kabar buruk dikritik warganet karena dianggap kurang sensitif. Nah, konten yang membahas bencana, kelangkaan BBM sampai berbagai masalah sosial itu dinilai nggak relate nih sama kondisi masyarakat yang terdampak langsung. Maudy Ayunda akhirnya minta maaf kalau muda dan mengakui kalau bisa menjauh dari pemberitaan merupakan sebuah hak istimewa yang nggak dimiliki semua orang. Dia juga bilang kritik tersebut bakal jadi bahan